jack it up. Teman Pro 2, karena ini udah jam 8 dan kayaknya bakal seru gak sih kalau misalnya aku kasih tahu kamu sebenarnya kayak gimana sih Harkitnas, Hari Kebangkitan Nasional tuh apa sih? Apalagi hari ini nih benar-benar rame banget di RRI ya, karena banyak banget yang datang untuk melakukan upacara bendera, luar biasa banget. Vibes-nya itu loh kayak ditunggu-tunggu banget, kayak anak sekolah. Dan seperti biasa kalau di Hari Kebangkitan itu udah punya tema khususnya, dan kita bakal cari tahu nih tema di hari ini nih apa, Hari Kebangkitan Nasionalnya. Apakah kita disuruh bangkit dari alam kubur? Tidak harusnya ya, kita harus bangkit dari rasa malas, kita harus bangkit juga jadi generasi emas, dan bangkit lagi untuk jadi orang yang semakin hari semakin baik. Nanti bakal aku kasih tahu apa-apa aja deh.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Ke warung Tati, beli pecel.
2: Hei, mau kemana?
1: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip nggak?
2: Boleh lah. Eits, jangan pakai sendal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
1: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
2: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
1: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, gak pakai sendal bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu.

kita bakal cari tahu kira-kira tuh apa sih yang bikin kita harus berbangkit ria di hari ini, dan apa sebenarnya tema Hari Kebangkitan Nasional di tahun ini. Oke, first thing first yang harus kamu tahu nih ya, Hari Kebangkitan Nasional ini diperingati setiap tanggal 20 Mei setiap tahunnya. Sebenarnya buat apa, Kak? Ini sebenarnya adalah hari lahirnya organisasi Budi Utomo. Ada yang tahu Budi Utomo itu apa? Jadi sebenarnya Budi Utomo ini adalah salah satu apa ya? Bisa dibilang tuh adalah salah satu organisasi yang dimana di situ tuh dia oh agak ada yang marah-marah ya, itu juga bangkit semangatnya tuh namanya Tahun Pro 2. Ini lebih ke organisasi yang membuat kita jadi bisa berprestasi gitu, asik ya, organisasi-organisasi belajar gitu. Dan Kebangkitan Nasional ini merupakan kebangkitan bangsa Indonesia yang mulai memiliki rasa kesadaran nasional, apalagi ditandai sama berdirinya Budi Utomo di tahun 1908 ya, 1908 di tanggal 20 Mei, dan juga lahirnya Sumpah Pemuda di tanggal 28 Oktober 1928. Nah, pokoknya Hari Kebangkitan Nasional ini merupakan sebuah peringatan yang menandai lahirnya kesadaran dan juga semangat masyarakat tanah air kita untuk meraih sebuah kemerdekaan. Kemerdekaan apa lagi, Kak? Kemerdekaan apa lagi? Nah, kalau misalnya udah lihat 1928 kan kita belum merdeka. Jadi kita tuh harus semangat untuk merdeka. Terus sekarang, Kak, kita udah merdeka. Apa lagi yang harus kita raih? Hey, gak gitu konsepnya ya. Bukan maksudnya merdeka dalam rangka kita lagi dijajah, no no. Tapi kita juga harus merdeka dengan diri kita sendiri, dengan hal-hal yang mungkin kita ngerasa kayak, kayaknya aku dijajah deh ya. Kamu juga harus punya perasaan memerdekakan diri kamu kalau misalnya kamu lagi merasa terkekang. Nah, khusus di Hari Kebangkitan Nasional 2026 ini, pemerintah lewat Kementerian Komunikasi dan juga Digital, Komdigi. Nah, kalau misalnya kamu belum tahu, Komdigi itu apa sih? Dulu Kominfo namanya. Ini menerbitkan pedoman pelaksanaan Hari Kebangkitan Nasional yang ke-118. Selamat. Sudah sangat ini ya, sudah sangat lama sekali 118. Buat yang belum tahu, jadi tema Hari Kebangkitan Nasional 2026 ini adalah jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Nah, ini juga udah langsung dikirimin ya sama Komdigi di dalam surat edarannya ini. Jadi pemerintah ini menjelaskan kalau tema ini untuk menangkap pentingnya menjaga generasi muda, ya pastinya kita-kita inilah ya, sebagai salah satu fondasi utama pembangunan nasional, apalagi di tengah perkembangan teknologi dan transformasi digital yang makin lama tuh makin cepat, apa-apa serba cepat, apa-apa serba cepat. Nah, ini yang sebenarnya digarisbawahi sama pemerintah. Untuk tema Hari Kebangkitan Nasional tahun ini juga menyoroti pentingnya kedaulatan informasi dan juga penguatan kapasitas bangsa kita untuk menghadapi tantangan global lagi, karena enggak bisa ya, udah enggak ada gap lagi antara negara satu dengan negara yang dua. Jadi pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan inovasi, literasi digital dan juga daya saing nasional. Kalau kamu nih teman Pro 2, udah ngapain aja hari ini? Apakah kamu juga sudah bangkit?

Tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Bermula dari lahirnya organisasi modern pertama di Indonesia, Budi Utomo, tanggal 20 Mei 1908, oleh para pelajar sekolah kedokteran Stovia di Batavia. Kala itu, rakyat Indonesia hidup dalam tekanan penjajahan. Pendidikan terbatas, kesejahteraan rendah, dan rakyat terpecah oleh wilayah serta suku bangsa. Para pemuda mulai menyadari, bangsa ini harus bangkit bersama melalui pendidikan, persatuan, dan semangat kebangsaan. Lahir semangat baru, semangat sebagai satu bangsa, bangsa Indonesia. Semangat Hari Kebangkitan Nasional, bangkit dalam pendidikan, bangkit dalam menjaga persatuan, bangkit dalam berkarya dan mencintai negeri sendiri. Selamat memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Bangkitlah Indonesiaku, menuju bangsa yang kuat, cerdas, dan bermartabat.

0: Saya Cina.
1: Saya pribumi.
2: Saya muslim.
3: Saya Nasrani.
4: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
5: Cantik kali, apa kakak cari?
6: Mari
4: kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

tadi aku udah sedikit mencuplikan, asik mencuplikan, mengisahkan ke kamu ya, kayak gimana sih Harkitnas dan temanya tadi. Aduh, sebenarnya hari ini adalah hari yang spesial ya, dimana kita tuh diminta untuk punya kesadaran gimana caranya untuk menciptakan tunas-tunas bangsa untuk kedaulatan negara kita, untuk bangsa Indonesia tercinta kita. Walaupun sebenarnya mungkin masih susah dimengerti gitu ya, sebenarnya kita ngapain sih. Tapi ya begitu teman pro 2, namanya juga kita mau menjadikan negara kita jadi punya bibit, bukan hanya emas tapi bibit yang bisa beranak cucu emas. Asik. Dari apa? Dari bibit yang beremas itu. Check it out. Nah, sebenarnya mungkin kamu kayak bingung banget. Sebenarnya kita ngapain sih Kak kalau di Harkitnas itu, kita harus apa sebagai warga negara Indonesia yang baik dan benar? Sebenarnya banyak banget sih hal yang bisa kamu lakuin sebagai warga negara Indonesia ini. Karena memang Harkitnas ini jatuh di hari Rabu. Jadi ini ada beberapa kegiatan yang resmi banget, mungkin bisa kamu ikutin. Kalau tadi pagi kita udah mulai dengan upacara bendera yang pastinya digelar serentak oleh seluruh instansi pemerintah dan juga swasta, baik dari pendidikan dan semua jenjang itu pasti udah melakukan upacara bendera, ada pengibaran bendera, terus juga pasti menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, mengheningkan cipta. Sebenarnya ini basic banget ya, sama aja kayak waktu kamu ikutin di sekolah, cuma ya bedanya kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional di hari ini. Nah, kamu udah lihat belum sih logo Hari Kebangkitan Nasional hari ini dan temanya di tahun ini ada angka 118 yang menunjukkan tahun peringatan Harkitnas ke-118 tahun ini. Terus ada juga elang yang punya makna itu terintegrasi dalam rangka 118 yang melambangkan kekuatan, terus juga kewibawaan, keberanian dan kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada juga di situ di dalam logonya ya, tunas ataupun daun yang menyimbolkan sebuah harapan, sebuah pertumbuhan, sebuah regenerasi dan juga masa depan bangsa yang terus berkembang. Karena mau gimana pun peradaban itu gak pernah bisa hilang, jadi kita tetap berkembang biak. Itu artinya ya, kalau misalnya kamu bingung sebenarnya ngapain sih ada tunas dan daun, itu simbolnya. Terus ada tagline juga, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara, ditulis dengan tipografi Arial Bold Italik ya. Ya, aku akan membuat kamu jadi detail banget, karena memang seperti kamu lihat juga warnanya juga biru dan juga emas, yang dimana pastinya kita pengen banget jadi generasi-generasi yang emas. Bukan kamu ragu-ragu kayak gimana kah jadi generasi emas, cintai negara kamu dengan cara kamu. Contohnya kamu jadi warga negara yang baik, kamu juga bisa menyuarakan hak dengan baik, kamu juga bisa selalu berguna ya, mau kamu di bidang akademisi, mau di bidang olahraga, mau di bidang kesenian, ya bawa nama baik negara aja. Kalau misalnya kamu belum ada gitu ya yang bisa dibanggakan, so cari skill kamu dan cobalah berprestasi.

0: Indonesia adalah periode paruh pertama abad ke-20, di mana rakyat Indonesia mulai menumbuhkan rasa kesadaran nasional sebagai orang Indonesia. Sebuah kutipan dari Bapak Kebangkitan Nasional.
1: Bangsa ini tetap tidur dalam impian kacau tapi indah. Seorang dokter tak bisa hanya menyembuhkan luka pada badan seorang pasien, tapi juga harus menyembuhkan luka sebuah bangsa.
0: Adalah seorang dokter dermawan mengobati rakyat tanpa memungut bayaran. Seorang penggagas organisasi Budi Utomo yang merupakan organisasi modern di Indonesia, didirikan tanggal 20 Mei 1908 untuk memajukan dan meninggikan martabat bangsa. Menurutnya, salah satu cara untuk membebaskan diri dari penjajahan adalah rakyat harus cerdas. Hal pokok yang menjadi perjuangan ialah memperluas pendidikan dan pengajaran dan memupuk kesadaran kebangsaan.
2: Dialah Dr. Wahidin Sudirohusodo.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Siapa juga yang kepo kira-kira gimana sih isi pidatonya di hari kebangkitan nasional ini? Sebenarnya apa yang harus kita bangkitkan lagi selain dari semangat kita dari rasa malas? Sebenarnya banyak sih teman Pro 2, dan aku kali ini mau kasih tahu beberapa teks pidato Menteri Komunikasi dan juga Digital untuk peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 di tahun 2026 ini. Wow. Oke, kali ini kita bakal bahas dulu dalam pidatonya ini Menteri Komunikasi dan juga Digital, yaitu Bu Mutia Fiada Hafid, yang sebenarnya sih menyoroti gimana pentingnya menjaga kedaulatan bangsa di era transformasi digital. Kira-kira kayak gimana nih pidatonya? Sebenarnya penting juga sih teman Pro 2 ya. Ini Bu Mutia bilang, saudara-saudari sebangsa dan juga setanah air, tepat di hari ini 20 Mei 2026, kita kembali merefleksikan momentum fundamental yang merujuk di berdirinya organisasi Budi Utomo tahun 1908. Jadi sejarahnya ini mencatat kalau peristiwa ini adalah fajar menyingsing untuk kesadaran berbangsa, di mana kaum terpelajar pribumi itu

mulai mengonsolidasikan kekuatan untuk pemikiran dan juga organisasi, yang dimana ini bisa melampaui sekat-sekat kedaerahan yang selama ini berabad-abad jadi titik kelemahan perjuangan kita. Aduh, bener banget ya. Pokoknya Bu Mutia juga bilang kalau tema ini juga sejalan sama filosofi identitas peringatan kita di tahun yang merepresentasikan semangat menjaga Ibu Pertiwi oleh semua elemen bangsa untuk bergerak maju bersama melalui pelindungan para tunas bangsa. Aduh, ini juga berarti kita diajak untuk tetap sama-sama apa? Sama-sama percaya kalau sebenarnya kita tuh punya yang namanya generasi-generasi emas, generasi-generasi penerus bangsa, yang dimana kita juga bisa gitu untuk membangkitkan dan membuat Indonesia jadi bangsa yang lebih baik lagi. Oke, okay. By the way, habis ini bakal ada narasumber yang kece banget dan bakal kita ngobrol banyak banget, teman Pro 2 ya. Aku juga kepo banget, kira-kira kebangkitan itu tuh apa sih menurut beliau? Karena ini juga bisa dibilang orang yang cukup viral banget ya. Karena aku lihat banyak banget followersnya, jujur agak sedikit takut, 14,4 juta. Eh, juta lagi, ribu. Kayak gimana itu nanti. Stay tune terus di Spadah.

0: Saya lahir dan besar di negara yang bineka.
1: Bermacam suku, bermacam agama.
2: Simbol dari keberagaman.
3: Satu keluarga besar.
4: Juga menjadi bagian saya dari kecil sampai sekarang.
5: Udah deh, kita sama-sama kerjain apa yang kita bisa buat ngebangun Indonesia.
6: Apapun yang terjadi,
7: kita harus tetap ingat kecintaan kita terhadap Indonesia. Indonesia adalah negara kaya.
8: Semua keberagamannya.
9: Untuk saling menguatkan.
10: Tidak ada perpecahan.
11: Untuk selalu menjaga tanah air kita yang luar biasa ini.
12: Betapa luar biasanya Indonesia ini.
13: Bahwa yang paling indah dari negara besar ini adalah keberagaman.
14: Ingat persatuan itu yang membuat kita merdeka dulu. Jadi jangan sampai itu hilang.
0: Tapi saya bangga. Karena apa bangga? Karena kebinekaan itu juga yang menyatukan kita. Kita menjadi satu. Kita Bhinneka Tunggal Ika.

0: Berita Nasional. Kali ini aku udah gak sendiri. Seperti yang aku bilang, kita bakal ngobrol-ngobrol manis ya sama salah seorang narasumber. Tenang aja, aku pastikan kamu bakal menyenangkan. Walaupun kadang, Kak, ini jujur berat banget. Jujur buat aku juga berat, tapi kita akan bikin dia jadi ringan ya. Kali ini aku udah gak sendiri, udah ada Kak Rida.
1: Halo.
0: Ya, halo. Gimana kabarnya Kak Rida?
1: Alhamdulillah baik. Aduh. Dan tentunya tetap semangat ya.
0: Iya Kak, karena memang kita bakal ngomong itu, kita bakal gimana caranya membangkitkan semangat dan juga optimis di hari kebangkitan ini.
1: Betul sekali, versi Gen Z.
0: Gen Z itu makanya waktu aku denger nih Kak, kayak ngapain ini kita? Karena mungkin masih berat ya untuk telinga-telinga Gen Z. Tapi Kak Rida Patiroy ya,
1: iya,
0: ini yang bakal menjadi guru kita di hari
1: Aduh,
0: ini.
1: Aduh, guru.
0: Beratnya, kalau Gen Z bilangnya coach.
1: Coach. Enggak semua orang adalah guru.
0: Iya, makanya. Kalau aku kan sekarang aku jadi murid dulu hari ini.
1: Enggak lah, kita ngobrol santai aja sih tentang bagaimana semangat anak-anak muda di hari kebangkitan nasional.
0: Oke, okay, kalau aku sih bangun pagi sih awal ini.
1: Betul, itu juga harus dimulai dari rumah loh.
0: Iya, yang paling kecil kan.
1: Paling kecil.
0: Betul sekali. Iya. By the way, Kak Rida sekarang kesibukannya apa aja?
1: Kalau sekarang masih aktif tentunya di media. Selain itu juga kita mencoba bangkit dari keterpurukan kemarin nih.
0: Aduh,
1: 11 tahun sebenarnya di dunia TV jurnalis. Dan baru-baru kemarin kan tuh seluruh Indonesia iNews beberapa biro close, termasuk salah satunya di NTV. Nah untuk itu kan kita harus bangkit.
0: Luar biasa.
1: Aduh. Bangkit, kita mencoba berwira swasta lah ya.
0: Okay. Jadi Kak Rida sendiri udah lama juga berarti ya di kehidupan televisi.
1: Dunia jurnalis dari 2010.
0: Lama dong.
1: Lama, cukup lama.
0: Udah 16 tahun ya, hampir 16 tahun.
1: Wah. 16
0: tahun. Aku benar-benar berguru di sini. Aku kayak merasa
1: enggak sama-sama nih. Kalau sekarang kan aku berguru lewat siaran nih, radio kan.
0: Oh iya, Karina pernah siaran enggak?
1: Kalau siaran sih ya biasa lah ya. Kalau sekarang kan ada sosmed nih, siarannya melalui sosmed aja.
0: TikTok ya.
1: TikTok.
0: Iya, lebih banyak
1: Instagram.
0: Oke, berarti Kak Rida masih tetap bergelut walaupun sekarang independen gitu ya?
1: Iya. Bukan independen sih, masih tetap juga dalam naungan iNews ya.
0: Okay.
1: Cuman sekarang kantor bironya aja yang nggak ada, direct langsung ke pusat.
0: Oh, berarti langsung naik ke pusat.
1: Betul.
0: Seru juga ya. Tapi Kak Rida tuh concernnya di masalah apa?
1: Konsen sih semua sih, namanya kita jurnalis ya, semua bidang juga kita, let's go, ayo aja, apa aja, ngomongin tentang politik, okay, kita ngomongin tentang sosial,
0: okay,
1: apa aja, okay.
0: Dilahap semua.
1: Dilahap
0: ya?
1: Semua. Aduh. Intinya kan, kalau jurnalis kan temennya bukan di back office ya, turun ke lapangan, jadi...
0: Banyak
1: semuanya
0: ya?
1: Kita temenin.
0: Semua bener sih.
1: Semuanya kita temenin.
0: Berarti Kak Rida banyak juga ya ininya. Maksudnya jaringannya ya.
1: Ya itulah enaknya ya, ada positif negatifnya. Satu dampak positifnya adalah kita berteman dengan siapa aja.
0: Waduh. Pantesan pas masuk sini udah banyak yang kenal.
1: Teman semua soalnya.
0: Iya,
1: ya, dari Pro 1 teman semua.
0: Pantesan. Ini bakal seru banget sih.
1: Gimana nih Flo? Apa yang harus kita obrolin hari ini?
0: Aku sebenarnya masih kosong banget ya. Karena sekarang juga kan aku tadi sempat bacain temanya nih. Jujur kayak aku sendiri rada berat Kak.
1: Okay.
0: Di usia aku yang mungkin masih kecil juga sih.
1: Tapi enggak, kita semua kan tentu pernah belajar sejarah kan ya. Mengenai kebangkitan nasional itu kan. Kalau kita lihat sendiri kan hari ini 20 Mei itu apa ya, intinya bangsa Indonesia sedang mengenang. Mengenang mengenai bagaimana tonggak awal perjuangan bangsa Indonesia.
0: Iya.
1: Mungkin kamu pernah dengar enggak Budi Utomo?
0: Iya, aku pernah dengar
1: nah,
0: banget.
1: Itu mungkin anak-anak muda sekarang belajar sejarahnya rada kurang.
0: Aduh.
1: Nah, mungkin flashback sedikit
0: iya,
1: itu kan berdirinya organisasi pertama tuh Budi Utomo, organisasi modern tahun 1908. Nah, gitu. Nah, tentunya kalau yang momen seperti ini kebangkitan bangsa, ini salah satu simbolis juga bagaimana kita menggerakkan perjuangan anak-anak muda nih, memiliki rasa nasionalis gitu terhadap tanah air tentunya kayak gitu. Kalau dari kacamata saya sendiri nih sebagai seorang perempuan,
0: yes,
1: ya kalau memaknai apa ya, kebangkitan ya tentunya bangkit itu tidak kita ngomongin tentang kayak dulu kan penjajahan,
0: yes,
1: bangsa Indonesia ngomongin bagaimana melawan penjajah. Kalau sekarang ya kita berani aja, berani untuk memulai sesuatu, berani untuk terlibat dalam kemajuan satu bangsa. Itu dia, Pro.
0: Waduh, berarti kita harus lebih kebangkit, membuat negara kita ini juga terkenal.
1: Iya, gitu, terkenal, makin maju gitu loh. Setidaknya kita berani aja, berani itu kan sudah termasuk ya, bangkit tidak hanya diam di tempat. Betul. Kita mempunyai keinginan untuk ikut dalam proses kemajuan suatu bangsa.
0: Iya, benar sih. Makanya ini penting juga buat kita semua, apalagi ya anak-anak muda, kita juga harus aware sama namanya sejarah. Yes. Bro, kalau tadi kan sempat Karida juga mention Budi Utomo sebagai salah satu tonggak
1: organisasi ya. Betul, organisasi modern pertama.
0: Modern pertama di tahun 1908. Itu modern loh, 1908. Ya, luar biasa banget di 20 Mei 1908.
1: Iya.
0: Budi Utomo. Nah, kalau sekarang ini kan kalau gak salah Budi Utomo ini adalah organisasi yang menyangkut tentang belajar-belajar gitu kan ya, Kak ya.
1: Iya. Yes.
0: Nah, sebagai Gen Z ini kan sekarang kan rada kebangkitannya. Kalau Budi Utomo dulu mungkin belajar masih konvensional, sekarang kan serba enak ya Gen
1: Betul,
0: Z sekarang.
1: Betul, di zaman digital ya. Yes. Kamu tinggal klik, data keluar semuanya
0: itu
1: gitu.
0: Dia.
1: Nah, makanya kita ngomongin kalau sekarang khususnya perempuan ya, aku bicara kacamata perempuan, bukan sekedar kita ngomongin soal emansipasi ya, Flo ya. Tapi juga keberanian tadi yang saya maksud, kita berani bersuara, berani untuk berkarya, terus berani menghargai diri sendiri juga salah satu termasuk loh.
0: Mencintai diri sendiri.
1: Betul sekali.
0: Ya kan? Itu aku juga ngerasa itu sih. Nah, kalau sekarang kan kalau kita ngomongin tentang kacamata perempuan dan juga apalagi aku anak muda dan masih perempuan juga ya. Walaupun ada tomboy gini, aku kan juga perempuan. Pasti ada beda juga perjuangan yang kita lakukan ya.
1: Betul.
0: Sekarang mungkin kalau Budi Utomo dulu karena kita juga belum ada emansipasi belajar, masih belum bisa diakses sama semua orang.
1: Yes.
0: Ya, apalagi perempuan juga belum boleh waktu di zaman itu. Tapi kalau sekarang tuh Karida lihat apa sih yang mesti kita suarakan di Hari Kebangkitan Nasional tahun ini?
1: Kalau yang harus kita suarakan di Hari Kebangkitan Nasional ini sebenarnya kita mulai dari diri sendiri aja sih. Kita sekarang semuanya sudah serba instan ya.
0: Iya.
1: Maksudnya aksesnya gampang. Kalau dulu kan kalau di zamannya penjajahan dulu nih 1908 itu kan mereka agak susah mengakses pendidikan kan.
0: Iya.
1: Kalau sekarang ya yang kita butuh hanya dukungan sebenarnya loh, bagi anak-anak muda utamanya nih. Nah, dukungan itu sangat penting khususnya dalam dunia pendidikan, terus keberanian dari diri sendiri juga untuk mengambil sebuah keputusan kayak gitu. Nah, dari kacamata saya ngelihat kalau sekarang khususnya perempuan, lagi aku bicara ya, anak-anak muda. Kalau kita ngelihat sebagai contoh-contoh itu sudah bisa hadir di berbagai ruang tuh. Kayak misalnya contoh pendidikan, banyak tenaga pendidik yang misalnya perempuan-perempuan muda. Terus tokoh-tokoh politik, Flo, kalau kamu sekarang tahu kan Gubernur Maluku tuh,
0: Bu Sherly.
1: Bu Sherly tuh sekarang lagi ada di Lombok.
0: Iya, katanya gitu. Di mana sih? Aku lebih pengen ketemu dia daripada artis-artis, jujur.
1: Ya itu jadi tokoh anak muda itu juga bisa menjadi contoh untuk semangat kita nih, mencontoh seperti itu kan, Flo, untuk bisa bangkit. Bagaimana sih apa sukses story-nya seorang Gubernur Sherly misalnya kayak gitu. Sudah banyak-banyak ruang yang perempuan anak muda bisa masuk di dalam itu.
0: Iya sih, aku ngerasa juga walaupun aku anak-anak muda, tapi dengan kontennya Bu Sherly yang mungkin jadi dibawa asik aja gitu.
1: Iya,
0: apa ada kita juga
1: natural
0: jadi
1: kan?
0: Natural. Dan apapun sekarang tuh di zaman ini tuh kayaknya enaknya semuanya natural gak sih?
1: Natural, lebih enak natural. Dan orang lebih seneng kayaknya. Misalnya konten-konten ya udah dengan saya apa adanya kayak
0: yes,
1: gitu.
0: Yes, bener banget.
1: Memang dibuat-buat kan.
0: Itu dia. Pokoknya aku juga ngerasa iya juga ya. Ternyata politik tuh gak seberat itu. Kalau misalnya kita lihat role modelnya tuh
1: betul.
0: Ya seperti itu, seapa adanya itu.
1: Banyak anak-anak muda loh, jangan salah, duduk-duduk di parlemen sekarang. Bisa dicek kita sendiri yang di NTB, beberapa anak muda menduduki posisi ketua DPR seperti itu loh. Kalau di Lombok Barat misalnya tuh ketua DPR-nya umurnya masih 24 atau 25 tuh.
0: Wah, sayangnya aku terkalah kali. Kok aku masih duduk di sini ya? Kayak harusnya duduk di sana dong.
1: Nasib orang beda-beda, Flo.
0: Nah, iya benar. Kayaknya aku di sini untuk memberitakan ini ya, kebangkitan nasional dulu.
1: Iya, memberikan semangat bagi yang
0: memberikan
1: lain.
0: Semangat
1: lewat
0: dulu.
1: Siaran kamu.
0: Amin, semoga di isinya ya nih. Karida, kan sekarang Karida kita ngobrolin tentang temanya. Temanya tahun ini tuh aduh, ini agak susah sebenarnya. ke aku, mau nanya ke Karida sih sebagai yang lebih senior dari aku. Asik. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Sebenarnya tuh apa sih yang harus kita jaga nih, apalagi kan sekarang nih tunas-tunas bangsanya berada di tangan kita, berarti ya generasi-generasi muda, generasi-generasi di mana umur kita masih produktif. Sedangkan temanya adalah jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Sebenarnya kayak gimana tema ini untuk kita dukung sebagai anak-anak muda, Kak Rinda?
2: Kalau sekarang mengenai bagaimana menjaga kedaulatan negara sih, sebenarnya yang paling penting kita nih sebagai anak muda tentunya, yang saya bilang kita ikut andil terus menjaga kedaulatan bangsa ini sendiri kan. Ya kita nggak usah ikut-ikut kayak misalnya demo. Demo kita harus bisa juga tuh, termasuk berani mengambil keputusan untuk ikut serta di dalam proses pembangunan bangsa kayak gitu. Menjaga kedaulatan tentunya ya banyak hal-hal positif yang bisa kita lakukan sebagai anak muda kan. Misalnya kita melalui karya-karya mungkin flow bisa kita lakukan kayak gitu. Nah sekarang banyak anak muda mungkin masih malu nih, padahal dia sebenarnya punya bakat, punya talenta, tapi tidak mengeksplor bakat atau talenta tersebut atau karya-karyanya seperti itu. Nah itu salah satu juga sih bagaimana kita menjaga kedaulatan bangsa kita melalui karya-karya, dan harus ikut berperan serta nih kita demi kemajuan nih di pembangunan bangsa.
0: Oke, gitu. Berarti lebih ke berprestasi lah ya.
2: Berprestasi kalau untuk kita anak-anak sekarang. Muda. Oke. Gitu.
0: Jadi kalau misalnya tunas bangsa itu enggak harus kita kita harus megang senjata melawan penjajah ya sekarang.
2: Lebih termasuk ke ini tuh, berita-berita hoax kayak gitu kan. Kita jangan mudah juga tuh percaya sama berita-berita hoax yang sekarang kan begitu cepat banget diakses kan. Nah, kita enggak tahu nih berita bener apa hoax ya. Kadang udah ngelihat berita itu kayak gini misalnya lagi viral aja, ya udah kita percaya bahwa itu benar. Tapi salah satunya juga kita harus kita cari tahu dulu kebenaran dari sebuah berita itu kayak gitu. Jadi ya salah satu bentuknya seperti itu juga, Flo.
0: Iya sih, benar ya. Apalagi sekarang udah ada AI ya, Kak. Apa-apa ada tuh AI. Gampang banget.
2: Betul,
0: kayak
2: kamu
0: dipercaya mau. Tuh kayak gampang banget.
2: Ya, kamu sekarang lagi siaran misalnya kamu lewat AI aja bisa, misalnya sedang lagi di mungkin bisa
0: kopi,
2: juga sedang
0: nongkrong.
2: Sedang lagi perang
0: gitu. Bisa sekarang gampang banget ya dia apa-apain. Berarti caranya kita sebagai anak muda tuh selain kita baca sumber-sumber yang terpercaya, juga kita membuat Indonesia maju dengan cara prestasi kita lah.
2: Yes, ya. Kayak gitu.
0: Okay. Kalau misalnya kita masih belum berprestasi tuh, Kak, aduh, aku banget tuh.
2: Berprestasi apa nih? Setiap orang kan ada proses masing-masing kan, Flo ya. Dia. Ada tantangan yang dihadapi sendiri gitu kan. Tapi yang paling penting sih kalau menurut saya nih kita harus ya udah percaya diri aja, kamu jadi diri kamu sendiri gitu loh. Kita enggak usah ngelihat suksesnya orang, tapi kita harus fokus sama apa sih yang menjadi mimpi kita untuk membuat kita bisa menjadi sukses gitu.
0: Oke.
2: Kayak gitu. Benar enggak sih?
0: Iya sih, benar juga. Aku terlalu jauh ya.
2: Kamu sepakat enggak?
0: Iya, aku sepakat, tapi aku kayak mikirnya terlalu jauh banget kalau misalnya kita mau kayak gini-gini.
2: Iya, kalau hari sekarang kan kebanyakan orang tuh ngelihat suksesnya orang lain, tapi kita kadang lupa nih ngaca nih. Aduh, kita hari ini sudah ngapain sih?
0: Benar sih.
2: Kita sudah melakukan hal baik apa sih untuk orang lain? Kayak gitu loh.
0: Iya sih, aku jarang banget lagi ngeliat kayak gitu. Wah, ini jadi penting banget. Aku jadi kayak ngerasa aku curhat deh di sini kayak semua masalah aku bentar lagi
2: tapi
0: bakal
2: banyak
0: pecah.
2: Banyak orang merasakan hal yang sama kok.
0: Oke, aku jadi enggak sendiri ya.
2: Yes.
0: Oke, Karina, nanti kita bakal ngobrol lagi tentang Hari Kebangkitan Nasional dari kacamata anak muda dan juga perempuan di sini buat Produa yang punya pertanyaan boleh banget tanya ke kita.
2: Boleh, nanya apa aja.
0: Nanya apa aja, WhatsApp aku di nomor 0819 02057000. Aku tungguin.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman paham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: 104,2 Prodo FM Mataram.
1: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Paris. Selamat pagi teman produser sama Glo dan juga Karida kali
1: ini. Yes, Glo. Tadi udah banyak kita obrolin.
0: Iya lagi, di luar lebih banyak ya. Kadang di luar tuh lebih asik gitu. Aduh, ini mungkin karena kita sekarang ada di masa-masa yang apa-apa tuh mager ya, Kak. Apa ya, bisa bilangnya tuh males.
1: Males, apalagi cuaca mendukung kita
0: gitu, kan. Mendukung ditambah kita juga mudah apa-apa sekarang tinggal tiduran juga bisa tuh.
1: Aksesnya mudah, mau makan misalnya tinggal
0: ojol. Sekarang apa-apa udah ojol. Bener. Gimana sih caranya buat anak muda biar lebih bisa produktif, apalagi sekarang kan ya mau bangkit juga. Kalau gak produktif gimana sih Karina, ngerti gak sih? Cuma kita mau produktif juga males jadinya. Itu apa yang...
1: Kalau sebenarnya Flo ya, contoh nyata nih ya, semangat kebangkitan nasional nih bagi teman-teman anak muda tentunya. Aktif belajar, terus kita kembangin skill yang ada nih dalam diri kita gitu loh. Ya saya yakin anak-anak sekarang pasti punya skill atau bakat masing-masing yang belum digali aja untuk hal itu gitu loh. Jadi tidak hanya mengandalkan misalnya pendidikan formal yang kita terima nih, sekolah-sekolah kita bisa belajar misalnya kemampuan, misalnya kita punya kemampuan untuk public speaking atau MC, itu bisa kita gali loh kayak gitu.
0: Benar. Mungkin kamu mau seminar-seminar
1: ahli di dalamnya kayak gitu kan. Jadi iya kita sih hanya dari diri sendiri kita udah kita punya semangat untuk membangkitkan diri sendiri nih, untuk cari tahu sebenarnya kita punya skill apa sih dalam diri kita sendiri kayak gitu.
0: Yes, berarti lebih
1: dan harus kita gali.
0: Kita gali.
1: Jadi tidak hanya sendiri di pendidikan formal aja kita terima. Udah kita cari tahu tuh di mana, kan sekarang katanya gampang.
0: Iya.
1: Tinggal kita klik aja cari tahu tuh misalnya mau belajar tentang apa, kamu punya skill tentang apa. Udah kita cari tahu aja. Mbah Google.
0: Mbah Google bener, bisa ikut komunitas
1: atau
0: berarti ya.
1: Komunitas gabung di organisasi. Itu juga salah satu bentuk semangat di hari kebangkitan nasional buat anak-anak muda.
0: Bener banget. Kadang ada orang bilang gini nih, Kak, aduh aku udah berhenti sekolah nih, misalnya aku udah lulus kuliah nih, aku bingung nih mau ngapain lagi, karena aku ngapain lagi sekarang udah gak sekolah.
1: Stuck di situ. Sementara di situ kita industri di NTB kan juga
0: Kurang ya. Iya kurang. Maksudnya apalagi yang bisa kita gali.
1: Nah, ya salah satunya itu kita ikut organisasi misalnya, itu kan kita membangun relasi yang lebih banyak, pertemanan yang lebih banyak. Dari situ mungkin kita bisa dapat informasi-informasi positif, apa saja yang bisa kita gali misalnya dengan semangat yang ada dalam diri kita sendiri gitu kan, berkarya dengan kemampuan. Terus sekarang kan UMKM-UMKM juga banyak anak-anak muda. Loh ini mereka buat sebuah produk yang gampang diterima oleh masyarakat. Banyak loh sukses story anak-anak muda sekarang dari
0: liat,
1: produk-produk mereka.
0: Aku lihat teman-temanku udah pada jualan nih, kayak wow banyak duitnya nih kamu.
1: Ya gitu.
0: Kok aku belum ada, nanti aku akan nebeng kan di mereka gitu. Nah ini Karida, kita ngobrolin soal kebangkitan. Pernah gak sih Karida tuh ada di titik yang mungkin titik terendah, terus gimana cara bangkit? Aduh,
1: gimana cara bangkit?
0: Iya, karena kan aku mungkin akan merasakan ada di titik itu. Kita ada di titik terendah, apalagi untuk anak muda kan ada sebutan
1: istilahnya tuh,
0: istilah life middle of apa sih kayak pokoknya krisis
1: kepercayaan
0: gitu,
1: diri gitu,
0: krisis kepercayaan diri. Terus kalo, kita lagi ada di bawah.
1: Kalau misalnya di level ini sih titik nadir ya orang biasa nyebutnya, kayak misalnya udahlah pengen nyerah aja gitu. Ya saya pernah berada sih sebenarnya flow di titik itu, baru-baru aja sih, nggak lama juga nih, baru mungkin setahun dua tahun kemarin yang pertama itu sudah ngerasa saya berada di posisi yang paling atas nih. Jabatan terakhir menjadi kepala biro sebuah TV besar ya, yang punya kantor biro di NTB gitu kan. Nah tapi lagi-lagi karena ya berbagai namanya kita juga bekerja ya Flo ya, harus siap gak siap, mau gak mau ya, kalau udah kantor misalnya udah jadi kena PHK nih Flo. Kayak gitu. Jadi padahal itu udah digeluti dari beberapa ya belasan tahun lah ya. Nah itu padahal kita udah lagi sayang-sayangnya nih sama profesi kita gitu Flo. Tiba-tiba ya kalau kamu jadi saya sebenarnya gimana? Apa yang harus dilakukan?
0: Aku
1: apa sih?
0: Sedih banget.
1: Sedih banget. Nah, itu bisa dibilang aduh, mau bangkit juga mau mulai dari mana ya?
0: Jangan suruh aku bangkit,
1: jangan suruh aku bangkit. Nah di saat mungkin pas aku lagi bangkit-bangkitnya mencoba, alhamdulillah dapat kepercayaan waktu itu ada kafe. Jadi aku mencoba ya dari dunia jurnalis ini, kita sambilan berwira swasta. Di saat lagi bagus-bagusnya juga usaha yang diberikan kepercayaan untuk mengelola kebakaran, Flo.
0: Kak, jujur aku kayak, oh
1: kebakaran.
0: Ini akan
1: enggak, lagi lo harus bangkit. Dan lagi-lagi, 1 tahun loh itu berjalan lo dari masa yang kamu udah tidak menjabat posisi kepala biro. Terus kamu sudah mulai menata, menjalankan sebuah usaha, waktu itu kafe sih ya. Mungkin masuk juga deh di berita waktu itu.
0: Oh iya.
1: Ya, nah dipercaya untuk mengelola sebuah kafe, tau-taunya kebakaran, Flo. Jadi bingung mau, di saat kita udah bangkit,
0: disuruh jatuh lagi.
1: Dan ternyata apa enggak? Sebenarnya tuh Tuhan punya rencana lain loh, Flo, di balik itu. Ini pelajaran buat anak-anak muda. Jadi setiap tantangan itu sebenarnya ya udah kita hadapin aja. Kita percaya diri aja kalau kita mampu. Karena dari situ sebenarnya awal sukses kita dimulai.
0: Aduh, amin ya.
1: Awal kebangkitan kita dimulai.
0: Amin. Soalnya anak muda sekarang tuh kan, oh aku ingat sebutannya di quarter life crisis, yang dimana kita tuh ngerasa kayak, aduh, ini harus kayak gimana sih? Ya, aku lagi di titik
1: jenuh
0: dibawa.
1: Sih sebenarnya.
0: Iya benar, titik
1: kayak
0: jenuh.
1: Kayak gitu. Seharusnya jangan berlama-lama. Mungkin jatuh itu gagal biasa lah ya.
0: Iya.
1: Cuman jangan terlalu larut dalam kegagalan itu. Masih banyak peluang-peluang yang bisa kita tangkap, masih banyak peluang yang bisa kita raih gitu, Flo.
0: Iya.
1: Ya salah satunya itu. Jadi di saat itu juga saya langsung mencoba bangkit dengan ya join komunitas.
0: Oh gitu.
1: Gabung bangkit. Komunitas pengusaha.
0: Simpel banget ya maksudnya. Ya, ternyata jawaban dari
1: anak-anak muda misalnya ini. Kamu pengusaha, kamu bisa gabung tuh. Ada beberapa organisasi pemuda loh, kayak misalnya HIPMI khusus anak-anak muda pengusaha.
0: Iya,
1: kamu
0: iya.
1: bisa gabung di sana, mencoba peluang lain. Dan alhamdulillah ya bangkit dari keterpurukan lah sekarang lo.
0: Berarti caranya tuh sesimpel mungkin cari aja hal-hal yang bikin bisa kamu bikin
1: iya,
0: kamu enjoy ya.
1: Enjoy, cari hal-hal yang buat kita menyenangkan. Tapi di satu sisi jangan lupa juga sih kegiatan-kegiatan sosial juga tuh penting loh, Flo.
0: Contohnya kak?
1: Contohnya mungkin kita berbagi ke sesama.
0: Oh,
1: jadi jangan kita fokus sama kebahagiaan diri sendiri juga sih. Kita ya adalah ya
0: bersedekah
1: suatu
0: lah ya.
1: Waktu kita pentingin juga berbagi kebahagiaan. Kebahagiaan
0: bersama
1: bisa saudara. lebih tepatnya begitu.
0: Sangat
1: banyak yang mendoakan ya. Kan
0: iya,
1: kayak
0: bener.
1: Gitu. Kadang nah, saya percaya itu salah satunya kunci sukses kita.
0: Oh, wah, iya sih benar-benar. Ini jadi terbuka banget. Mungkin kayak banyak banget yang nanya, aku kan belum punya apa-apa, apa yang mau aku bagi?
1: Oh enggak, kebahagiaan itu kamu senyum aja, kamu berbagi senyuman aja itu udah menyenangkan buat orang lain gitu loh. Apalagi misalnya kamu dalam posisi terpuruk, udah terpuruk, kamu malah kayak Judas jutek gitu kan, sangat tidak menyenangkan.
0: Malah kita diluahin yang makin enggak ya.
1: Iya, salah satunya ya udah kita udah senyumin aja. Kadang orang enggak perlu tahu sih apa hal yang harus kita lalui saat ini kan ya udah. Malah orang lebih, kok dia hidupnya happy-happy terus ya, padahal dia gak tahu aja.
0: Jangan, apa mau tukeran ya?
1: Padahal dia gak tahu aja bagaimana rasanya jadi aku ya, gitu.
0: Bener lagi, aduh
1: ya, jadi, seperti itu lah.
0: Ini sebenarnya pertanyaan inti dari percakapan kita pagi hari ini. Karena banyak banget anak muda yang di titik itu sih, di titik rendahnya ini. Nah, ini kan lanjut lagi nih kak. Kalau tadi Kak Rida bilang kita bisa cari hal-hal enjoy juga kalau misalnya kamu lagi ada stuck di titik jenuh lah ya, bisa dibilang
1: harus cepet bangkit,
0: harus gitu. Bangkit lagi. Kalau kita ngomongin bangkit kan kita juga sering dengar istilah woman support woman.
1: Ya, perempuan,
0: nah, perempuan support perempuan. Dan
1: betul.
0: Gimana pun itu terjadi, aku mau tanya sih menurut Karida sendiri seberapa penting dan seberapa besar pengaruhnya teman-teman yang suportif, apalagi kita perempuan ya. Menurutku permasalahan perempuan tuh banyak banget kak, kayak catcalling. Dan itu tuh bikin
1: banget.
0: Kita bukan susah buat bangkit, kayak jatuh gitu loh, kayak kenapa aku pantas dibeginiin gitu kan. Kadang kita jadi questioning everything gitu.
1: Iya sebenarnya sih manusiawi juga ya Flo ya. Ya di dunia sekarang apa sih, cuman dari diri sendiri kita itu benar banget. Sebaiknya perempuan mensupport perempuan, woman support woman. Ya kalau enggak dari para kita sesama perempuan kan,
0: siapa
1: dari lagi? Mana lagi kita mendapat dukungan itu kan. Misalnya kita lingkungan terdekat dari keluarga, selanjutnya dari pertemanan, ya sesama perempuan dulu deh yang kita minta mensupport kita, mendukung kita. Misalnya kamu punya masalah sesuatu, ya
0: lagi tentang perempuan-perempuan ya. Rasanya lebih nyaman cerita sama perempuan.
1: Kan cerita ke perempuan kan, benar enggak?
0: Karena lebih relate kan.
1: Iya, karena apa yang kita rasakan pasti mereka perempuan udah ngerti. Siapa lagi kalau bukan perempuan gitu yang lebih paham mengenai permasalahan perempuan. Nah, untuk itu ya sangat baik sekali kalau sebenarnya perempuan ya woman super woman lah, perempuan super perempuan. Misalnya kalau kita punya jualan nih, udah kita tawarin ke teman-teman yang ya saling mensupport satu sama lain lah.
0: Iya sih.
1: Seperti itu Flo.
0: Berarti lebih ke
1: dari pertemanan.
0: Pertemanan besar banget ya dampaknya.
1: Iya, kalau saya sih lebih bagus kita berteman cari yang sefrekuensi dulu Flo. Karena energi yang
0: bener lagi. Enggak,
1: karena energi itu bisa kita apa ya? Bisa kita dapatkan dari pertemanan kita.
0: Yes.
1: Teman yang punya pikiran positif akan menularkan pikiran itu kepada kita loh. Dan itu benar banget terbukti. Contoh nih misalnya kamu sendiri, kita berada dalam satu ruangan ini, kalau kita misalnya
0: nggak nyaman
1: nih pasti
0: canggung
1: berpengaruh akur gitu. Tapi kalau energinya flow dari awal udah positif, aduh saya makin semangat nih. Padahal dari awal tadi bingung sih mau ngomongin apa tentang
0: apa sih kita mau ngomongin tentang bagi tadi.
1: Apalagi kalau ngeliat umur kayaknya
0: perbedaannya
1: agak jauh. Untuk itu kita bisa masuk ke segala usia lah ya. Pintar-pintarnya kita aja sih bergaul dengan siapa aja kayak gitu. Dan tentunya kita harus memberikan pengaruh positif buat lingkungan kita.
0: Nah itu pentingnya kayak tuh gitu, berarti PR kita juga ya anak-anak muda. Kamu juga harus belajar bukan hanya kayak cocok sama anak muda, tapi berbagai macam usia.
1: Iya,
0: kalau kata Karina.
1: Betul, wah, karena anak muda kan generasi pembawa perubahan.
0: Amin ya, amin banget nih Karina. Aduh, ya ampun aku jadi kayak ngerasa iya juga ya, iya juga. Selain tadi udah kita tanya titik jenuh, juga pertemanan ternyata sepenting itu. Kalau misalnya Kak Rida, aku tanya kan sekarang kita tuh suka banget ini aku jadi yang curhat sih sebenarnya. Sorry banget.
1: Tapi
0: ya,
1: kamu mewakili mungkin ya, mewakili yang lainnya.
0: Iya, sedikit. Aku kok jadi sayang curhat.
1: Pasti yang denger nih, aduh itu kayaknya relate banget sama hidupku gitu.
0: Ini kayaknya kisah hidupnya dia gitu ya. Kan sekarang itu anak muda tuh relate sama deket banget sama isu-isu kesehatan mental ya, Kak.
1: Bener.
0: Yang dimana-mana mungkin kalau kita ngerasa kita jatuh dan susah bangkit, itu kita kadang ngerasa lebih aware sama masalah-masalah kesehatan mental.
1: Iya.
0: Yang dimana kadang kita ngerasa kayak, aduh aku cemas banget nih gitu, aku gelisah. Gak tau kenapa anak muda mungkin malam kita suka overthinking. Yang itu yang bikin kita jadi pagi-pagi tuh udah stres, Kak, bangun dengan rasa kayak
1: khawatir, berlebihan, panik. Gitu ya.
0: Dan aku mau nanya sih ke Karina yang mungkin sudah melewati fase-fase dimana khawatir atas segala masa depan yang akan kita jalani sebagai anak muda. Apakah kita bisa jadi generasi emas atau malah generasi cemas yang setiap hari harus kita lalui? Itu, Kak, gimana sih caranya kita bangkit dari permasalahan mental kayak gini nih?
1: Permasalahan atau krisis mental mungkin overthinking ya. Belum, kita ini sudah mikirnya kemana-mana ya Flo ya. Kalau menurut saya sendiri sih itu balik lagi ke diri kita sendiri ya. Kita itu salah satu tantangan juga nih, tidak stres gitu melalui hari-hari sampai rumah. Belum lagi mungkin persoalan di rumah, persoalan pertemanan. Nah kalau aku menyebutnya ya itu overthinking yang berlebihan sih. Lebih fokus ke diri sendiri aja sih sebenarnya Flo. Kalau misalnya kita terlalu banyak tahu juga,
0: kadang itu bikin overthinking
1: juga kan.
0: Gak tahu kepo.
1: Iya, kepo. Atau serba cari salah tahu. Jadi jangan mencari tahu yang bukan urusanmu gitu loh.
0: Tuh, pesan yang terbaik di pagi hari.
1: Kalau
0: jangan
1: bukan urusan,
0: mencari tahu.
1: Kamu gak usah urusin gitu.
0: Wow, sangat-sangat vokal loh guys. Ini Karina bilang pokoknya jangan mencari tahu hal yang tidak perlu kamu tahu.
1: Iya, jangan. Buat apa ngurusin yang bukan urusan kamu gitu kan. Tahu ya udah cukup sedar tahu aja gitu. Kita doain semoga urusannya selesai. Tapi jangan terlalu dalam kita cari tahu urusan orang. Itu bisa membuat kita
0: overthinking
1: dan kita tidak fokus sama diri sendiri. Jadinya apa yang menjadi fokus kita udah deh kemana-mana dah.
0: Iya sih gitu. Jadi keserap juga ya Kak. Aduh sering banget
1: iya kan,
0: nih permasalahan.
1: Kalau misalnya pasti itu permasalahan gensit. Kalau di rumah misalnya, ya carilah hal-hal positif yang bisa dilakukan kan sekarang. Ketimbang misalnya kita scroll nyari sesuatu yang sebenarnya gak ada manfaatnya.
0: Jujur iya sih. Jujur aku juga bingung kayak kenapa
1: berita,
0: ya bisa
1: ketagihan ini, jadi
0: 2 jam.
1: Itu sejam 2 jam loh kamu scrolling. Eh ya udah jam 12 malam aja gitu kan.
0: Jujur bener lagi Kak. Kakak ngomongin aku ya. Kok aku ngerasa tersinggung
1: gitu,
0: sedikit.
1: Karena ya kalau melihat anak-anak muda sekarang memang kayak gitu. Mm-mm. Kita nongkrong misalnya nih, udah janjian ketemuan, ketemu sama temen

0: kita kan maksudnya beda sama standar hidup orang lain loh. Jadi jangan jangan suka membanding-bandingin. Itu kalau kayak gitu ada makin terpuruk deh kalau kita selalu membanding-bandingin.
1: Aduh, makin jatuh ya
0: rezeki. Makin jatuh.
1: Iya, apalagi sekarang tuh prestasi kayak, makanya aku relate banget sama kata-kata yang kayak malas banget diajak reuni yang kayak bukber kan, bukber jadi ajang
0: buat saling
1: pamer. Aduh, sini, iya, gitu. Itu tuh udah ada di titik itu lagi aku kayak aku
0: aduh malas gitu ya. Tapi sebenarnya enggak, hadapin aja sih. Ya udah, jadi diri sendiri ya udah.
1: Karena enggak perlu ada yang dibandingin,
0: enggak perlu ada yang dibandingin. Ya udah deh, dia dengan dirinya, ya kita dengan diri kita. Wah, dengan pencapaian kita sendiri kayak gitu. Ya udah, kamu nggak diterima di lingkungan itu, ya udah kita pindah ke lingkungan yang menerima kita padanya. Gitu.
1: Simple banget sebenarnya ya, tapi kenapa kita harus kepikiran ya?
0: Kita sendiri yang membuat hidup kita ribet loh.
1: Iya sih, aduh, aku jadi kayak
0: ayo bangkit,
1: singkat padat, ayo bangkit,
0: ayo bangkit.
1: Ternyata selama ini permasalahan tidak bangkit itu berada di dalam diri kita sendiri.
0: Betul.
1: Aduh, ya ampun, makasih ya Kak Rida, ini jadi membuka masalah saya menjadi semakin kenapa harus ribet ya, padahal
0: kenapa
1: bisa,
0: harus ribet, iya, gampang. Ya diundang, ayo kita datang gitu kan.
1: Ya sih.
0: Jangan kita membangun kayak apa ya, overthinking tadi gitu loh. Belum apa-apa kita hadapi, kita udah kalau ketemu si ini nanti bakal gini enggak ya? Kalau ketemu si B
1: nanti ditanya enggak ya?
0: Tanya enggak ya? Ya udah ditanya, ya udah kita jawab apa adanya aja kan. Susah. Kalau dia palsu, kita juga buat palsu dulu.
1: Aduh. Siapa sih yang palsu itu? Aduh, ini makin kemana-mana nih.
0: Makin kemana-mana nih. Ya itulah anak muda dengan semangatnya, kok harus ya jangan insecure sama diri sendiri, ya harus mencoba pengalaman-pengalaman dan gali potensi yang ada dari
1: explore
0: diri sendiri. Oh. Itu salah satu bentuk nyata gitu di hari kebangkitan nasional ini.
1: Oke. Nah, kan kalau misalnya Kak Rida sendiri, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir aku Kak, karena udah mau jam 10 ya.
0: Yes.
1: Aku mau tanya, Kak Rida kan mungkin melihat kita para Gen Z juga beda gitu ya di zaman-zamannya Kak Rida. Yeah. Kalau mungkin Kak Rida boleh kasih tahu kita satu perubahan kecil yang bisa berdampak banget untuk hari kebangkitan dan bangsa Indonesia, untuk anak muda seumuran aku atau mungkin yang ya di bawah angkatan aku lah ya, para Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta. Apa sih perubahan kecil yang mungkin bisa kita tunjukkan sebagai cara atau sebagai bentuk kita cinta sama Indonesia?
0: Sebenarnya apa ya, anak-anak muda ini kadang kayak apa ya, karena mungkin pengaruh globalisasi ya, gampang mengaksesnya seperti itu, membuat kita kadang melupakan apa nilai-nilai budaya, loh, sama identitas bangsa sendiri. Jadi kita kayak
1: melupakannya
0: ya, identitas jati diri kita, ingat bahwa kita ini kita bangsa Indonesia. Kita cinta tanah air kayak gitu, bangsa yang besar, Bhinneka Tunggal Ika lah ya. Ya gitu, kadang itu yang kita lupakan karena pengaruh globalisasi itu. Nah, balik lagi ya, itu salah satu tantangannya gitu. Iya, pengaruh digital ini ya, itu aja sih Flo. Kita lebih pintar-pintar lah ya memanfaatkan perubahan apa yang ada. Kalau di zaman aku dulu kan waktu masih seumuran Flo, kita masih bisa berinteraksi dengan sesama keluarga, itu lebih dalam, lebih inti kan, tidak ada gadget dan dunia digital pun kan baru-baru nih kan.
1: Iya.
0: Nah, kalau di era aku sih maksudnya aku kan lahir 85 nih Flo. Jadi kita udah terima tuh dua. Kita ngerasakan yang saat memang kita tidak ada handphone, gadget, dan
1: yang gadget kita, banget.
0: Yang gadget banget. Jadi usia aku nih usia dua, bisa bilang dua generasi di dunia kayak gitu. Aduh. Jadi bisa ngerasain nih. Ya, kalau saran aku sih gitu, pintar-pintar aja memanfaatkan fasilitas akses yang begitu mudah kayak gitu Flo.
1: Oh.
0: Itu kalau dulu kan aduh susah banget ngetik pakai inilah, ngetik, nyari
1: mesin ketik ya, masih tak
0: bener, kita buka harus nyari buku untuk misalnya referensi. Kalau sekarang kan
1: gampang.
0: Ya gampang banget. Jadi aku berada di dunia generasi
1: dua
0: generasi. Jadi aku merasakan itu. Jadi ya salah satunya ya pintar-pintarlah kita memanfaatkan dunia dengan segala kemudahannya.
1: Waduh, ini benar banget ya teman produk. Aku juga ngerasa sangat jomplang banget karena kita lupa budaya kita, bahkan Iya. Bahasa daerah kadang, aja kamu udah gak mau pakai loh.
0: Benar, kadang kita ke barat-baratan gitu kak.
1: Terlalu ke barat-baratan.
0: Terlalu ke barat-baratan. Nah, untuk itu ya udah balik lagi. Kita sadar bahwa kita adalah, oh ya kita bangga jadi
1: bangsa Indonesia.

0: bangsa anak Indonesia.
1: Bener. Jadi gitu. Jangan pernah malu kalau misalnya, ih kamu kampung banget sih pakai bahasa Indonesia. Eh, bahasa daerah. Emang anak kampung. Ya kan emang anak kampung.
0: Emang anak kampung.
1: Kenapa emang kalau dikatain anak kampung pengen banget jadi anak kota? Kadang ada yang mikir kayak gitu.
0: Enggak lah, enggak. Malah aku seneng pakai bahasa daerah loh. Iya, aku sendiri yang notabene-nya aku dari aslinya Makassar. Aku di sini, oh coba deh kamu
1: ketemu
0: iya, aku orang Makassar, aku pakai bahasa Makassar, ketemu orang ini aduh bahasa Sasak kukadu.
1: Kukadu ya. Aduh, bener banget. Itu PR-nya Karida untuk kita di hari ini yang anak-anak muda yang merayakan hari kebangkitan. Jangan lupa budaya dan cintai apapun yang memang
0: betul,
1: sudah diturunkan anak nenek moyang kita. Oke, okay, thank you banget ya Karida.
0: Thank you Flo, udah apa ya, udah sharing-sharing lah istilahnya, aku bilangnya kita sering
1: ceritaku ya, yang ceritaku tadi banyak banget itu ya.
0: Mewakili anak-anak muda gitu ya, tentunya kita harus menjadi apa versi terbaik masing-masing lah ya.
1: Amin.
0: Untuk kemajuan bangsa ini.
1: Harus bangkit ya.
0: Bangkit.
1: Thank you banget Karida. Semoga sukses selalu ke depannya. Jangan lupa mampir-mampir di Pro 2 juga. Jangan Pro 1 aja. Pro 2 kadang-kadang.
0: Pastinya next mungkin kita pindah nongkrong ya.
1: Iya, pindah nongkrong. Bener. Pro 2 kan.
0: Oke Flo, thank you. Udah undang kesini, datang. Senang banget lah berbagi.
1: Aku juga senang.
0: Pengalaman ya.
1: Aku juga senang berbagi pengalaman sama senior. Asik. Oke, kalau kayak gitu Flo dan juga Karida pamit. Kita ketemu lagi kapan-kapan. See you next time. Bye.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan Info Pro 2 dan inilah info selengkapnya. Informasi pertama, pemerintah Kabupaten Lombok Barat kembali mencatatkan prestasi membanggakan di tingkat regional setelah meraih penghargaan apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 Regional Nusa Tenggara Barat, Maluku, Maluku Utara yang digelar di kawasan wisata Meru Mata Senggigi di hari Selasa 19 Mei 2026. Penghargaan bergengsi ini menempatkan Lombok Barat sebagai kabupaten terbaik dalam kategori creative financing, yakni kemampuan daerah dalam mengembangkan inovasi pembiayaan pembangunan serta optimalisasi pendapatan asli daerah. Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, menegaskan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja seluruh jajaran pemerintah daerah bersama dengan masyarakat. Ia juga menambahkan bahwa Lombok Barat dinilai unggul dari 46 kabupaten di kawasan tersebut karena dinilai mampu melakukan kreativitas dalam mencari sumber pembiayaan pembangunan. Menurutnya, indikator penilaian utama dalam penghargaan ini adalah kemampuan daerah dalam mengoptimalkan PAD dan inovasi pembiayaan yang berkelanjutan. Informasi selanjutnya, Inspektur Pengawasan Daerah atau Itwasda Polda NTB, Kombes Pol Imade Bayu Sutasartana SIK, menghadiri kegiatan Gerakan Bersih Pantai dan Gerakan Pangan Murah bersama Wakil Menteri Dalam Negeri yang digelar di kawasan Pantai Senggigi dan Pasar Seni Baru Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat di hari Selasa 19 Mei 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mendukung stabilitas kebutuhan pangan masyarakat. Suasana penuh semangat tanpa terlihat saat para peserta bergotong royong membersihkan kawasan pantai yang menjadi salah satu destinasi wisata unggul di Nusa Tenggara Barat. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Gubernur NTB, jajaran Forkopimda dari Provinsi Maluku, Maluku Utara, NTT dan juga NTB, Kepala OPD Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, personil Polres Lombok Barat hingga Praja IPDN. Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol Muhammad Kolit SIK mengatakan kehadiran jajaran Polri dalam kegiatan ini merupakan bentuk dukungan nyata terhadap program pemerintah baik dalam menjaga kebersihan lingkungan maupun membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pangan dengan harga terjangkau. Demikian Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, dan kamu akan lanjut mendengarkan Pro 2 Hitlist. Jadi pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
2: This is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
3: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Mataram.
2: Tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Bermula dari lahirnya organisasi modern pertama di Indonesia, Budi Utomo, tanggal 20 Mei 1908, oleh para pelajar sekolah kedokteran Stovia di Batavia. Kala itu, rakyat Indonesia hidup dalam tekanan penjajahan. Pendidikan terbatas, kesejahteraan rendah, dan rakyat terpecah oleh wilayah serta suku bangsa. Para pemuda mulai menyadari, bangsa ini harus bangkit bersama melalui pendidikan, persatuan, dan semangat kebangsaan. Lahir semangat baru, semangat sebagai satu bangsa, bangsa Indonesia. Semangat Hari Kebangkitan Nasional, bangkit dalam pendidikan, bangkit dalam menjaga persatuan, bangkit dalam berkarya dan mencintai negeri sendiri. Selamat memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Bangkitlah Indonesiaku, menuju bangsa yang kuat, cerdas, dan bermartabat.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2 FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi menjelang siang teman Pro 2. Senang banget untuk edisi pagi hari ini di edisi hari Rabu 20 Mei 2026. Dini hadir lagi untuk nemenin teman Pro 2 semuanya. Dan hari ini hari yang spesial untuk kita bangsa Indonesia, yaitu hari kebangkitan nasional, di mana pastinya Dini pengen kamu mengingat kembali sejarah dari perjuangan Budi Utomo, kemudian juga perjuangan para pahlawan juga. Karena kita sudah masuk ke era digital ya, jadi pastikan teman Pro 2 juga cari tahu, browsing-browsing, googling minimal ya, hari kebangkitan nasional itu seperti apa sih, kok ada hari yang spesial di tanggal 20 Mei ini. Oke, kita udah di Pro 2 Hitlist nih teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang pengen mengucapkan selamat Harkitnas Kak Dini gitu misalnya, atau mau menyampaikan juga ucapan-ucapan spesial untuk Harkitnas ya, boleh banget ya. Siapa tahu aja ya, kamu emang benar-benar lagi pengen banget untuk bikin semangat kamu bangkit kembali, dan juga pengen membuat hari-hari kamu jauh lebih baik dari hari kemarin misalnya. Dan momen hari kebangkitan nasional ini menjadi momen yang pas mungkin ya untuk kamu benar-benar bangkit nih dari keterpurukan, bangkit dari rasa kecewa, atau bangkit dari rasa tidak percaya diri mungkin ya. Oke, boleh deh ya kamu nanti ikutan di Pro 2 Hitlist, boleh di 0819025000, atau nanti ikutan polling kita juga boleh, dan juga teman Pro 2 boleh di Instagram @pro2fmmataram. Jangan lupa di follow dulu, hanya di Pro 2 Hitlist.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

yang benar-benar kayak ngehits banget ya di tahun 2023 yang lalu, teman Pro 2, Adrian Khalif featuring Juicy Luisi. Spesial untuk teman Pro 2 yang masih menikmati suasana hari ini. Suasana yang kayaknya seru ya. Serunya karena memang kita diingatkan kembali gitu bahwa ternyata yang namanya Hari Kebangkitan Nasional itu benar-benar ada dan nyata, karena memang masuk ke dalam proses bagaimana Indonesia akhirnya meraih kemerdekaan dan bertahan lah tepatnya ya di momen awal-awal atau masa kemerdekaan gitu. Semoga aja ini bisa banget menjadi pematik semangat kamu juga nih teman Pro 2, untuk yang muda-muda kayak wow ternyata ada ya Hari Kebangkitan Nasional dan harus tahu juga sejarahnya seperti apa dan lain sebagainya ya. Oke, Dini masih di Pro 2 Hitlist. Jadi Dini mau cek-cek dulu nih di WhatsApp, udah rame banget aja yang minta lagu. Halo Kak Dini, apa nih? Pesan, ada pesan nih. Ah, ada pesan. Oh, ini semalam ternyata pesannya. Kayaknya nih yang ikutan jaga malam deh ya. Oke, kalau gitu yang pagi dulu nih. Halo Kak Dini, selamat pagi. Selamat pagi juga untuk kamu. Mau dengerin lagunya BCL aja yang selalu ada di nadimu, dari Atnia. Oke Atnia, ditunggu aja lagunya ya. Terus, pagi Kak, aku mau dengerin lagunya Bruno Mars ya, yang Risk It All aja. Lagunya buat teman-temanku aja, dari Tasha. Oke Tasha, Tasha, sebentar lagi kamu akan mendengarkan Bruno Mars bernyanyi. Spesial deh untuk teman Pro 2 yang masih sibuk-sibuk aja untuk edisi hari ini, dan semoga aja kesibukan kamu tetap membuat kamu jadi semangat dan tetap membuat kamu jadi percaya gitu ya. Kalau di setiap kamu jatuh itu pasti kamu bisa bangkit lagi teman Pro 2 ya. Dan Dini masih bakalan nunggu juga sampai di jam 11 nanti. Jam 12 maksudnya. Jadi 2 jam ya Pro 2 Hitlist yang pengen banget dengerin lagu-lagu baru ataupun yang lumayan lah ya lamanya. Yang penting ngehits ya teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
6: Cantik kali, apa kakak cari?
7: Entah ini saya Yondesho.
5: Mari kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

Pro 2 yang lagi rindu akan masa-masa yang kayaknya tidak bisa kamu lakukan lagi di saat ini mungkin karena terutama sama temen nih ya, kalau misalnya ada hal-hal yang kayaknya mengingatkan kamu sama beberapa momen-momen tertentu gitu yang kayaknya gak bisa lagi. Kenapa? Karena mungkin lagi jauhan gitu. Oh, ada yang kuliah mungkin keluar daerah gitu kan, ada yang lagi menerima beasiswa di luar negeri misalnya. Wah, jadi emang sekarang sih udah ada ini ya, udah ada smartphone juga, jadi gampang sih ya kalau mau video call dan lain sebagainya. Cuma momen-momen yang gak bisa keulang adalah momen seru-seruannya, ya enggak? So, untuk teman Pro 2 yang masih pengen banget nih misalnya bisa untuk ya kayaknya bermain dengan teman-temannya gitu, dan benar-benar bisa untuk kayak ngumpul lagi, ya kayaknya harus sabar aja sih ya. Tapi udah ada nih yang nyamperin teman-temannya pagi hari ini. Dari Dena. Halo Kak Dini, halo juga Kak Dini, aku mau mau nyamperin untuk Asri, untuk dia dan juga Intan yang suka banget sama lagunya Bernadia, diputerin ya. Oke, yang mana tuh? Nanti Dini pilihin yang mana aja deh ya. Nanti kamu terima-terima aja gitu. Terus ada siapa lagi? Oh, ada Kia nih. Kia ya. Kia, mau dong Kak Dini dengerin lagunya The Rain yang mengembara ya, Kak. Oke, wow. Ini yang mengembara, baiklah. Terus ada Fatim nih. Halo Kak, aku mau dengerin lagunya siapa? Sabrina Carpenter-nya udah nyanyi tadi di awal. Gimana kalau Dini ganti aja dengan lagunya Somber, mau enggak? Oh ya, sebentar lagi Dini puterin ya. Pastikan teman Pro 2 yang masih pengen banget dengerin lagu-lagu favoritnya hari ini untuk menemani kamu yang udah lelah, letih, lesu. Oh, 3L ya, karena udah benar-benar kayak mobile banget sejak dari tadi pagi gitu. Apalagi tadi habis jadi petugas pacara mungkin, atau ngikutin lomba-lomba yang memang diadakan di sekolah ya, karena momen Hari Kebangkitan Nasional misalnya. Ya pokoknya teman Pro 2 semoga tetap semangat aja. Dini bakal puterin dulu. Tadi ada yang minta lagunya Bernadia yang satu ini, Lama-lama.

0: Tahukah Anda di mana pantai dengan pasir terhalus di dunia? Pantai yang dinobatkan sebagai pemilik pasir terhalus di dunia adalah Pantai Ngurblot yang terletak di Desa Ngilngof, Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Kehalusan pasirnya bahkan diakui oleh National Geographic mengalahkan pantai-pantai terkenal seperti Navigio di Yunani dan Bondi di Australia. Selain pasirnya yang luar biasa halus, pantai ini memiliki pemandangan yang memukau dengan garis pantai yang panjang, air laut yang biru jernih, dan suasana yang tenang. Pantai ini merupakan destinasi ideal untuk bersantai, berenang, dan menikmati keindahan alam yang masih sangat alami dan belum banyak terjamah.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di bola.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik.

Hari Kebangkitan Nasional menjadi pengingat bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu bangkit menghadapi setiap tantangan zaman. Perkembangan teknologi yang begitu cepat, derasnya informasi di media sosial, hingga lunturnya kepedulian terhadap nilai persatuan dan budaya bangsa menjadi tantangan nyata yang harus kita hadapi bersama. Saatnya menjaga tunas bangsa, karena tunas bangsa ini adalah cikal bakal tumbuhnya generasi muda yang bukan hanya penerus masa depan, tetapi juga penjaga kedaulatan negara. Kedaulatan bisa kita jaga bersama melalui pendidikan, karakter, persatuan, dan semangat gotong royong. Saat hoax dan perpecahan muncul di tengah masyarakat, generasi muda harus hadir membawa literasi dan pemikiran yang bijak. Saat dunia berubah semakin cepat, anak bangsa harus mampu beradaptasi, berinovasi, dan terus berkarya untuk Indonesia. Karena bangsa yang kuat lahir dari generasi yang tangguh. Mari jadikan Hari Kebangkitan Nasional sebagai momentum untuk bersama menjaga tunas bangsa, menanamkan nilai cinta tanah air, menguatkan persaudaraan, dan membangun Indonesia yang maju, mandiri, serta berdaulat. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Bangkit bersama, wujudkan Indonesia kuat.

Somber, this one Back to Friends ya. Single yang satu ini membawa Somber jadi salah satu penyanyi muda pendatang baru di Belantika Musik Dunia tahun Pro 2, di mana lagu ini juga masuk dalam nominasi juga gitu untuk perhelatan terbesar ya untuk para musisi dunia sih tepatnya. Jadi untuk tahun Pro 2 yang suka banget sama Somber terus pengen dengerin lagunya mulu gitu, ya udah dengerin di Pro 2 aja lah ya. Oh iya, selamat siang dulu untuk yang pengen dengerin lagunya The Rain tadi ya. Dini puterin aja langsung lagunya spesial untuk kamu.

0: Kang, aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
5: Pro

Yeah.

104,2 FM Teman Pro 2. Semangat ya untuk kamu yang pastinya masih beraktivitas untuk edisi hari ini dan pengen banget nih pastinya ikutan salah satu mungkin kompetisi yang emang benar-benar harus banget nih kamu turut serta ya dalam film pendek vertikal Artfest 2026. Jadi dalam rangka menumbuhkan budaya integritas serta meningkatkan kesadaran masyarakat nih terhadap pentingnya pemberantasan korupsi melalui media kreatif, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali menyelenggarakan Anti Corruption Film Festival atau ACFEST tahun 2026 dengan tema Dari Lensa Integritas Terjaga. ACFEST 2026 membuka berbagai kategori perlombaan yang mengangkat 9 nilai anti korupsi, yaitu yang pertama ide cerita film pendek ya melalui proposal, film pendek fiksi, dan film pendek pelajar. Selain itu ada kategori khusus yaitu ACFEST Regional Barat yang diperuntukkan bagi wilayah Sumatera dan Kalimantan dengan tema sumber daya alam, dan juga boleh mengikuti kategori film pendek vertikal kementerian atau lembaga dengan tema integritas dan anti korupsi. Nah, jadi Teman Pro 2 diharapkan nih untuk kamu mau pelajar, sineas muda, serta instansi pemerintah bisa berpartisipasi aktif dalam menyampaikan pesan anti korupsi secara kreatif dan inspiratif ya. Jadi bareng-bareng yuk kita wujudkan Indonesia yang berintegritas melalui karya dan kreativitas. Jadi untuk yang pengen ikut daftar, boleh ya kamu lihat ketentuan lombanya, bisa kamu akses melalui kanal resmi di akfest.com, atau informasi update bisa langsung ke Instagram @akfest.kpk. Oke, Teman Pro 2, buruan untuk kamu yang hobi banget nih, terutama yang pengen banget supaya lebih ini afdol lagi gitu pesannya tersampaikan melalui film pendek, boleh banget kalau Teman Pro 2 untuk ikut berpartisipasi dalam ACFEST 2026 dan terbuka sampai pendaftarannya sampai 29 Mei 2026.

0: Single yang satu ini teman Pro 2, Obat Rindu dari miliknya Suara Kayu X Kucai Mars ya. Spesial aja untuk yang udah request lagunya, ada Dinda. Suka banget deh denger lagunya karena lagi rindu sama seseorang sepertinya. Dan untuk teman Pro 2 juga yang mungkin punya rasa rindu juga untuk seseorang yang jauh di sana, boleh ya. Masih ada waktu sih, lumayan 15 menit untuk kamu ikutan Pro 2 Hitlist. Dan mungkin aja juga kamu yang pengen ngucapin Hari Kebangkitan Nasional, itu kayaknya emang benar-benar bermakna juga untuk kamu. Di momen 20 Mei ini ternyata sama dengan tanggal lahir misalnya. Wah, sama-sama bangkit. Oke, next ada siapa lagi yang udah ikutan? Maria, halo Maria. Kak Dini boleh gak minta lagunya Taylor Swift yang All Too Well? Boleh banget, ditunggu aja lagunya. Terus juga ini dari Fatim lagi. Fatim lagi judulnya nih. Oke deh, Fatim, tadi lagunya udah Dini puterin ya. Jadi untuk teman Pro 2 yang masih kayaknya punya lagu-lagu favorit lainnya, oke, masih ada waktu biar nanti keputer semua lagunya. Kayaknya Dini emang harus banget untuk langsung aja puterin lagu favoritnya ya teman Pro 2. Dan untuk yang masih kayaknya menunggu lagunya diputar, ya kamu sabar aja. Kita simak dulu yang satu ini, masih di Pro 2 Hitlist, ada Taylor Swift with All Too Well.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

Single yang satu ini tak akan berhenti Fade to Black, teman Pro 2. Ini kayaknya buat kamu juga deh yang kayaknya udah lemes banget, udah benar-benar kayak pengen nyerah gitu. Jangan sampai menyerah ya teman Pro 2, karena pastinya setiap jalan itu selalu ada, yakin aja. Makanya teman Pro 2 harus positive thinking dan optimis ya. Cuma Dini mesti udahan sih untuk Pro 2 Hitlist. Thank you banget teman Pro 2 yang udah stay tune di sini dan yang udah ikutan juga. Dan sebentar lagi Dini akan kembali di Santai Siang untuk Muda Kreatif. Jadi informasi-informasi seputaran UMKM, terus pelaku industri kreatif dan ekonomi digital bakal kamu simak ya. Apalagi untuk siang ini spesial banget sih Dini kehadiran teman Dini ya, yang pasti yang sudah hadir di studio. Nanti bakalan ngobrol tentang seperti apa sih membangun bisnis ya dan bertahan sebagai pelaku industri kreatif terutama kuliner ya. Oke, jadi pastikan untuk stay tune terus di 104.2 FM. Dini kasih single terakhir tadi, ada yang udah request single yang satu ini. Dan jangan lupa juga untuk kamu download RRI Digital ya. Pastikan kamu dengerin terus siarannya Pro 2.

0: Terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
0: Kalau ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 104,2 FM teman Pro 2. Seneng banget Dini masih nemenin kamu ya. Dan sekarang kita sudah di Santai Siang. Seperti biasa, di Santai Siang bakalan hadir informasi-informasi seputaran UMKM, pelaku industri kreatif, dan juga untuk kamu yang penasaran seperti apa sih perkembangan ekonomi digital di Indonesia ya, itu bakalan dibahas. Dan khusus untuk siang hari ini sudah hadir ya teman UMKM kita yang bakalan berbagi tentunya untuk edisi hari ini. Jadi untuk kamu yang penasaran, pastikan kamu stay tune terus di 104,2 FM teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, Santai Siang di Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu. Santai Siang di Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Produa, siang-siang gini kamu pasti udah bingung banget ya, pengen mencoba kuliner apa. Kalau misalnya udah kekenyangan dari pagi ya, karena makanannya berat banget dari pagi, terus sekarang masih agak kenyang, bisa diganjel dulu kata orang pakai roti-rotian. Karena siang hari ini senangnya Dini sudah kehadiran Kak Novita yang merupakan owner dan founder Niat Baik Bakery. Hai Kak Novita.
1: Halo sobat Niat Baik, selamat siang semuanya.
0: Selamat siang Kak Novita, aduh senang banget ya bisa hadir di siang hari ini. Apalagi kalau udah yang baik-baik gitu, niat-niat yang baik itu kita harus tampung ya kan. Termasuk exactly. juga bakery-bakerynya selalu terlihat baik dan enak dan lezat tentunya. Dan Kak Novita, siang hari ini dari Niat Baik Bakery kita bakalan ngobrolin salah satu fokus dari Niat Baik Bakery selama ini ya, sebagai UMKM di Lombok ini yang sudah namanya sudah di mana-mana, semua orang udah suka, sudah banyak banget pelanggan setianya, yaitu salah satu yang difokusin itu adalah niat untuk berbagi. Nah, ini yang penting banget teman Pro 2. Jadi enggak cuma cuan-cuan aja ya Kak Novita ya.
1: Iya, benar banget.
0: Tapi juga ada berbagi untuk mereka juga gitu, untuk yang membutuhkan terutama ya. Oke, Kak Nov, mungkin lebih ke seperti apa sih Niat Baik Bakery saat ini nih progresnya. Kemudian kalau enggak salah dari tahun berapa nih Kak Novi? Kak
1: Novita. Kita itu mulai sebenarnya niat baik itu dari Coffee and Bakery, coffee dulu pertama. Okay. Jadi kita mengambil keviralannya es kopi susu waktu itu. Kopi susu gula aren. Waktu itu tahun 2019 kan hype-hype-nya banget nih, semua orang pingin buka. Dan akhirnya itu pertama kali saya mencoba bisnis tanpa ilmu apapun, cuman modal nekat.
0: Wow.
1: Nah, cuman kita memang kurang bertahan. Jadi meskipun karena produk kita diminati, tapi karena kita memulai tanpa modal, kita nggak punya tempat untuk nongkrong.
0: Okay.
1: Nah, karena kan kita bukanya hanya di teras rumah, jadi kayak orang mau beli, mau nongkrong nggak bisa gitu. Jadi cuman bisa beli take away, dan waktu itu kan kita kehantam COVID nih, ya kan?
0: 2019.
1: Kehantam COVID, segala macam PPKM, dan terpaksa kita harus pindah sih, nggak berani buka karena PPKM dan segala macam. Akhirnya kita mulai dari situ mikir juga, ini orang lagi flu segala macam kan, siapa gitu mau minum kopi susu dingin gitu ya. Terus akhirnya kita mulai mikir nih, akhirnya kita pivot lah ke bakery. Jadi selama menunggu itu mulai belajar-belajar untuk bikin roti untuk yang lebih sehat untuk keluarga. Nah akhirnya ketika pertama kali kita launching itu di bulan Mei 2020 bertepatan dengan Lebaran, itulah Niat Baik Bakery lahir.
0: Berarti bulan Mei berarti ulang tahunnya nih sekarang
1: Untuk rotinya, ya rotinya 2020 mulainya.
0: Berarti anniversary nih,
1: anniversary
0: di bulan Mei.
1: Ya, bener juga ya, 6 tahun ya, 6 tahun roti nih.
0: Iya benar banget, 6 tahun. Karena terus terang aja kalau Dini itu emang pertama kali mengenal Niat Baik Bakery itu ya rotinya gitu, roti sisirnya yang hits banget itu ya.
1: Terima
0: lembut,
1: ya.
0: Manisnya pas. Thank kemudian you. Juga kalau mau beli lagi tuh pasti kepikiran langsung Niat Baik gitu, beli roti.
1: Terima kasih banyak.
0: Serius
1: terima
0: loh.
1: Terima kasih banyak. Saya jadi bahagia banget.
0: Iya, dan ternyata gak berasa, ternyata udah 6 tahun ya rotinya, 6
1: tahun rotinya
0: ya. Wah, masih bertahan sampai sekarang, itu luar biasa banget Mbak Nov.
1: Alhamdulillah.
0: Kira-kira nih kalau sekarang nih itu udah seperti apa nih? Mulai dari ini yang pertama kali dijual kalau nggak salah roti jadulnya itu roti sisir tuh nggak sih?
1: Yang pertama kali sebenarnya roti milk bread.
0: Oh iya milk bread.
1: Milk bread yang loyang, karena saya memulai itu dari satu buah loyang yang saya beli. Jadi loyangnya sekarang udah karatan karena dulu mulai dari satu loyang dan juga satu oven kecil. Jadi dari situ kita mulai tanpa nggak bisa nyetok-nyetok tepung segala macam. Akhirnya waktu itu belinya cuma tepung 1 kilo gitu. Tepung 1 kilo, coklat cuma 1 plastik, keju cuma 1 blok yang kecil. Dari situlah Niat Baik Bakery lahir.
0: Dari situlah ya, teman Pro 2 ya. Dari semua yang serba kecil dan sederhana ya,
1: betul sekali.
0: Bisa bertahan 6 tahun.
1: Niatnya
0: dan,
1: tapi
0: nah, niatnya udah besar,
1: Harapannya besar dengan niat yang baik. Insya Allah pasti ada jalan.
0: Iya betul ya. Jadi emang dari yang sederhana, yang kayak mungkin coba-coba dulu gitu, tapi dengan niat yang besar untuk berbagi dengan sesama juga akhirnya bisa tetap besar dan terus akan besar ya sampai nanti ya.
1: Dan kami pun dari dulu memang pada saat ketika kita profit sendiri juga belum ada, enggak ada tampak-tampak profit gitu, tapi kita udah komit untuk berbagi.
0: Oke.
1: Karena waktu itu melihat PPKM, melihat banyak sekali teman-teman kita pedagang mikro, pedagang asongan, pedagang kaki lima kan gak boleh jualan.
0: Iya, sedih banget ya. Iya.
1: Jadi saya dengan uang-uang pertama yang kita dapat dari penjualan itu kita belanja dari bapak-bapak, ibu-ibu yang di pinggir jalan itu.
0: Jadi
1: kita waktu itu gak mikirin profit untuk diri sendiri dulu, tapi waktu itu saya mikirnya, wah saya ini masih punya rumah, saya masih bisa hidup dengan aman gitulah. Tapi bagaimana dengan teman-teman kita yang di luar sana gitu. Akhirnya tanpa mikirin profit, tanpa mikirin untung rugi, akhirnya kita uang yang kita dapat itu kita pakai untuk belanja. Kenapa belanja? Karena saya juga pingin membantu minimal memutar sedikit lah roda perekonomian di sekitar saya gitu. Jadi kita belanja daripada hanya ngasih uang, saya lebih suka untuk belanja dari mereka. Nanti mereka kan juga bisa muter itu dan lebih bermanfaat tuh orang lain lagi. Dia kan dengan belanja dia bisa untuk usahanya, dia belanja dari teman-teman sekitar juga dan itu dipakai lagi untuk orang yang lebih banyak kayak gitu.
0: Oke, wow, keren banget sih Mbak Novi ya. Tapi tahan dulu ya. Ini aduh menarik banget nih teman Pro 2. Sebenarnya niatnya itu adalah untuk cari cuan ya. Tapi ternyata bisa gitu untuk berbagi dengan sesama. Nah, untuk kamu kita jeda sejenak juga ya teman Pro 2 karena sudah pukul 12 lebih 16 menit. Waktunya kita simak kumandang azan zuhur untuk Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Pro 2. Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
2: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
3: Pro 2 FM Mataram,
4: teman terbaik kamu.
5: Hari Kebangkitan Nasional menjadi pengingat bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu bangkit menghadapi setiap tantangan zaman. Perkembangan teknologi yang begitu cepat, derasnya informasi di media sosial, hingga lunturnya kepedulian terhadap nilai persatuan dan budaya bangsa, menjadi tantangan nyata yang harus kita hadapi bersama. Saatnya menjaga tunas bangsa, karena tunas bangsa ini adalah cikal bakal tumbuhnya generasi muda yang bukan hanya penerus masa depan, tetapi juga penjaga kedaulatan negara. Kedaulatan bisa kita jaga bersama melalui pendidikan, karakter, persatuan, dan semangat gotong royong. Saat hoax dan perpecahan muncul di tengah masyarakat, generasi muda harus hadir membawa literasi dan pemikiran yang bijak. Saat dunia berubah semakin cepat, anak bangsa harus mampu beradaptasi, berinovasi, dan terus berkarya untuk Indonesia. Karena bangsa yang kuat lahir dari generasi yang tangguh. Mari jadikan Hari Kebangkitan Nasional sebagai momentum untuk bersama menjaga tunas bangsa, menanamkan nilai cinta tanah air, menguatkan persaudaraan, dan membangun Indonesia yang maju, mandiri, serta berdaulat. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Bangkit bersama, wujudkan Indonesia kuat.

0: Oke, teman pro 2, kita lanjut lagi ya. Karena sekarang nih teman pro 2 yang kayaknya emang udah penasaran banget, terus udah gitu pengen banget gitu lebih tahu seperti apa sih bisnis bakery sekarang di Lombok, terutama itu seperti apa bisnis bakery-nya. Kita langsung datangkan nih pebisnis muda. Semudah kan, Mbak Novi yang sudah hadir siang hari ini gitu. Yang tadi udah sedikit cerita ya, bahwa ternyata awal dari niat bakery itu adalah gak ada niat sebenarnya. Ya gak sih?
1: Belum pernah terjatuhkan, tidak pernah kepikiran bisa punya usaha bakery gitu.
0: Okay.
1: Karena awalnya benar-benar sesantai, sesimpel itulah mungkin dari awal. Ketika diri sendiri mengalami mengalami suatu hal yang memang kurang mengenakkan gitu, akhirnya dalam kondisi yang aduh, saya sebagai manusia ini harus gimana sih gitu ya. Terus akhirnya saya punya tekad untuk, wah, saya gak boleh nih dalam kondisi terpuruk seperti ini terus, saya gak boleh kondisi sekarang terus, dan saya harus berubah. Saya gak tahu gimana caranya, insya Allah dengan ada niat baik pasti Tuhan akan bantu gitu. Itu tekad pertama kali ketika saya mulai berusaha untuk merangkak lagi gitu. Dan dari situ benar-benar kayak apa ya, roti pun bikin karena pingin menghadirkan roti yang lebih sehat untuk keluarga sebenarnya. Jadi, dan ketika sudah coba dapat formula yang pas, akhirnya kita tawarin ke ibu-ibu, dan ternyata banyak yang juga punya concern yang sama gitu. Banyak yang sudah mulai khawatir nih, aduh ya nih, kalau misalnya roti yang di luar nih kan gak ngerti ya ada kandungan apa aja. Dan kita menjamin hal itu untuk menyediakan roti yang memang lebih aman untuk keluarga, khususnya untuk yang jangka panjang, yang suka roti kan, apalagi yang tiap hari gak bisa kurang roti nih. Nah kan kita juga gak tahu ya bahan-bahan tambahan yang ditambahin itu, kalau misalnya di badan kita selama apa, sebanyak apa kita makan tiap hari kan, jangka panjang dampaknya ke tubuh kan ya belum ada yang tahu gitu ya. Dan amit-amit tidak pingin terjadi. Cuman kan banyak dengar kabar kalau ada bahan-bahan berbahaya. Belum lagi ada roti yang sebulan di ruangan terbuka tapi kok tidak berubah sama sekali, gak ada tumbuh jamur segala macam. Dan itu kan banyak ibu-ibu yang akhirnya mulai concern untuk bisa menghadirkan sesuatu yang lebih sehat buat anak dan juga keluarga.
0: Iya, betul-betul
1: seperti itu.
0: Jadi tadi tuh Kak Novi kan udah sebutin bahwa pengennya tuh menghadirkan roti yang sehat. Wow, ini kan pas banget gitu, sejak COVID lah ya, itu juga sudah banyak orang pelan-pelan mulai bergaya hidup sehat.
1: Iya,
0: ya
1: betul.
0: Apakah ini salah satu hal yang benar-benar harus dipertahankan banget gitu, karena itulah niat baik bakery juga bertahan gitu, karena memang menghadirkan atau membuat roti yang sehat. Nah, roti sehat itu yang seperti apa itu, Mbak Nov?
1: Sebenarnya gini, kalau sehat nggak sehat itu kan juga relatif, karena kebutuhan orang itu juga berbeda-beda. Karena kita kalau sebagai manusia yang masih awam, yang tidak dalam kondisi diet tertentu gitu ya, kan masih ada juga pingin makan roti enak gitu ya. Nah, kadang-kadang sesuatu yang sehat banget itu juga agak kurang bisa dinikmati lidah gitu, iya nggak sih?
0: Sekali.
1: Jadi kalau saya ini lebih mengambil ke niche yang orang yang pengen makan roti, yang pada umumnya roti tapi dengan kandungan-kandungan yang tidak berbahaya, mungkin lebih ke situ. Jadi memang kita bikin roti itu benar-benar seperti ibu yang bikin untuk anaknya.
0: Waduh.
1: Jadi kayak homemade.
0: Iya.
1: Makanya kan kalau diperhatikan roti-roti kita itu enggak yang terlalu macam variasi yang sampai ngikutin segala macam yang viral-viral yang pakai ini itu enggak. Kita lebih ke menyediakan roti yang comfort, roti yang nyaman, seperti ibu yang bikin di rumah untuk anaknya.
0: Setuju,
1: lebih ke situ. Dan
0: setuju.
1: Kita itu dari awal tidak pernah bilang, oh kita adalah bakery paling viral, paling enak, paling enggak. Tapi kita adalah bakery yang paling nyaman, paling nyaman untuk anak. Jadi memang yang kita hadirkan itu adalah makanan-makanan yang comfort, yang memang dimakan sehari-hari gitu.
0: Bukan
1: yang harus acara khusus. Tapi memang dengan perkembangan zaman, kita juga menyediakan kayak untuk paket-paket hampers kayak tadi, kue kering pada saat lebaran, atau memang ada pemesanan tertentu. Tapi base kita adalah roti yang memang nyaman untuk anak dan juga keluarga.
0: Tapi Dini setuju sih. Kenapa Dini bisa bilang setuju? Karena niatnya kayaknya nyampe nih, niat baik bakery. Bukan gimana nih teman pro 2, kalau udah makan, udah di mulut, udah di lidah nih ya, rotinya niat baik itu benar-benar kayak kita jadi kayak dilindungi. Wesh, ya,
1: dilindungi, merasa aman gitu.
0: Merasa aman, karena nyaman kita, dan mau iya, beli lagi terus. Amin. Terang.
1: Terima kasih.
0: Oke, okay, jadi emang harus apa ya? Itu berarti kan sehat ya, sehat untuk mental loh. Jadi untuk teman produknya jangan takut gitu kalau misalnya kayak ini lagi ngurangin roti gitu kan, atau lagi diet nih kayak gitu-gitu. Ternyata niat baik ini emang udah kandungannya juga udah ada gitu kan, yang memang dibuat semaksimal mungkin emang mengandung bahan-bahan rumahan yang sehat ya. Oke. Nah, kita masuk ke ini nih, selain rotinya, apa aja sekarang nih yang sekarang ini produk baru dari Niat Baik?
1: Kita itu kemarin lagi lumayan semangat nih untuk mengenalkan roti tahu. Wow. Jadi kita menggunakan tahu Lombok yang super enak itu menjadi adonan roti, dan itu rotinya vegan.
0: Waduh. Jadi ini dia nih tadi yang roti sehat itu ya.
1: Cuman belum, tadi hari ini kita nggak buat, jadi nggak bawa. Tapi itu kita menambahkan tahu sebagai pengganti telur dan susu. Jadi tahu ini bisa menjadi pelembut alami ternyata.
0: Ternyata.
1: Dan rasanya itu jadi gurih.
0: Nah, itu
1: jadi,
0: dia.
1: Rasanya jadi gurih-gurih gitu. Okay. Cuman dan dia juga vegan. Dan otomatis di satu sisi dia kandungan terigunya juga berkurang karena ada tahunya.
0: Ada tahunya itu tadi ya. Itulah namanya roti sehat nih teman produk. Dan pasti banyak yang penasaran kan, seperti apa sih rasanya bahan dasar tahu juga gitu. Ini dicampur dengan tepung terigu sedikit gitu. Itu seperti apa sampai akhirnya Kak Novi, aduh ada ide nih, bikin aja dari tahu Lombok nih yang emang juga terkenal enaknya.
1: Sebenarnya itu adalah salah satu mimpi saya untuk memperkenalkan Niat Baik Bakery, memperkenalkan budaya kuliner di NTB khususnya melalui Niat Baik Bakery. Jadi kan beberapa kali kita ada ikut kegiatan-kegiatan nasional tuh. Kita waktu itu ke Jakarta segala macam, kita pameran dan kita pingin memperkenalkan sebenarnya kuliner NTB ini nggak hanya ayam taliwang loh gitu. Nah, kuliner NTB ini nggak hanya makanan pedas, tapi kita juga punya hidden gem nih. Orang mungkin tahu tahu Sumedang, tahu Kediri, nggak ada yang tahu tahu Lombok gitu loh.
0: Harus dikasih tahu.
1: Harus dikasih tahu makanya. Jadi dari situ mulai mikir nih, ih tahu nih kalau diolah bisa nggak? Akhirnya saya coba deh, saya coba-coba untuk olah dia jadi donat, jadi roti, dan ternyata yang paling cocok itu di roti. Yang paling cocok itu di roti, jadi rasanya itu lebih ke gurih. Jadi dia, kita bikin dia roti agak ala-ala bule gitu, tapi itu hanya untuk style aja sih. Tapi kita juga pernah coba roti tahu yang dikasihin ayam taliwang, dikasihin sate rembige, itu juga masuk banget.
0: Itu kayak gimana maksudnya?
1: Jadi roti ya, seperti bun biasa, tapi adonannya itu memang ada tahunya. Dan orang kalau kita gak ngomong, dia gak ada yang tahu.
0: Gak ada yang tahu kalau itu ada tahu. Ada tahu Lomboknya
1: iya,
0: gitu kan?
1: Iya, seperti roti aja gitu.
0: Okay.
1: Tapi gak ada yang tahu, itu kecuali ada, kita ngomong baru akhirnya mulai diresapi. Oh iya juga ya, ada gurih-gurihnya gitu. Tahunya.
0: Terus Kak Nav, itu nama rotinya apakah roti tahu apa?
1: Roti tahu Lombok.
0: Roti tahu Lombok. Itu khusus yang nggak ada campuran apa, toppingnya nggak ada?
1: Sementara belum.
0: Belum ada.
1: Belum. Karena karena memang dia belum dikenal banyak orang. Ketika kita masukin dengan ayam taliwang segala macam, itu kan kos kita jadi tinggi banget ya Mbak.
0: Oh, iya,
1: ya.
0: Betul.
1: Kos kita tinggi banget gitu. Karena kan kita belum produksi sendiri untuk ayam taliwang dan kawan-kawannya. Kita cuman kerja sama dengan beberapa penghasil pengolah gitu ayam taliwang. Cuman ketika itu nggak habis kan kosnya luar biasa tinggi, jadi kita sementara ini jual yang roti kosongannya dulu, kecuali ada pesanan baru kita bikinin yang ayam taliwang dan sate rembige.
0: Nah itu dia tuh ya teman berdua, berarti ya bang, benar-benar kayak Niat Baik yang awalnya ini nggak ada niat katanya, itu niatnya ini udah tersampaikan gitu, dan akhirnya bisa besar seperti sekarang ini juga karena memang niat dari Mbak Novi tadi ya di awal, bahwa bagaimana caranya supaya Niat Baik ini juga dirasakan oleh orang-orang yang mungkin gak pernah makan roti gitu kan, atau mungkin jarang makan roti, atau juga untuk mereka yang memang membutuhkan itu tadi. Ya
1: sekali.
0: Wah keren banget sih Mbak Novi. Ntar kita bakalan lanjut ya untuk ngobrol lagi. Pastinya untuk teman Pro 2 juga yang penasaran, silakan aja untuk yang pengen bertanya, boleh di 0819020570000, atau boleh komen di Instagram kita @pro2fmmataram, dan kamu bisa langsung tanya dengan Mbak Novi dari Niat Baik Bakery di sore hari, di siang hari ini ya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

0: Teman pro 2, kalau udah ada niat sih pastinya, terutama niat baik nih ya, pastinya Tuhan itu dan alam itu akan kayak merestui gitu. Semesta akan merestui kata orang, ya gak Mbak Novi?
1: Amin.
0: Termasuk juga Mbak Novi yang emang udah cerita dari awal tadi bahwa ternyata niatnya adalah untuk berbagi itu benar-benar kayak kesampaian banget gitu gak sih? Sampai akhirnya niat bakery ini, niat baik bakery ini bertahan 6 tahun karena memang di situ ada satu project ya, misi dari secara pribadi dari Mbak Novi sendiri untuk berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Nah, progres dari Mbak Novi berbagi nih kira-kira nih, kayaknya teman Pro 2 pengen tahu seperti apa sih mekanismenya yang berbagi ini dari niat baik bakery dan progresnya sekarang itu seperti apa setelah 6 tahun ini?
1: Niat baik bakery itu sejak awal memang sudah komit ya, kita komitmen untuk menyisihkan sebagian dari profit kita.
0: Mm-hmm.
1: Memang dari awal itu kita lebih ke lebih banyak belanja gitu, dari profit tinggal belanja bagi gitu.
0: Mm-hmm.
1: Cuman lama-lama saya juga mikir kayaknya Indonesia bukan butuh ini sebenarnya. Karena saya mengingat kayak mentor saya bilang, Mas Jaya Setiabudi selalu ingatkan kita bahwa bisnis ini bukan untuk mencari uang yang sebanyak-banyaknya, tapi bagaimana kita ini bisa menawarkan atau bermanfaat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Pertama konsumen, bagaimana kita usaha kita ini bisa bermanfaat untuk konsumen kita, dan bagaimana bisnis ini bisa bermanfaat untuk orang-orang sekitar, baik itu tim kita ataupun orang-orang yang kurang mampu yang ada di sekitar kita. Nah, dari situ saya mikir, apa ya kira-kira yang bisa saya lakukan? Dan karena saya pun pernah berangkat dari single mom, akhirnya saya kepikiran banget nih sama perempuan-perempuan di NTB ini khususnya, apalagi tingkat perceraian dini di Indonesia nih, di Lombok terutama, kan luar biasa tinggi.
0: Betul.
1: Banyak remaja yang sudah janda dan bawa anak, udah gitu ekonominya gitu. Akhirnya saya bertekad untuk memberikan mereka skill. Jadi saya bikin beberapa kegiatan gitu ya. Salah satunya itu baking skill. Karena saya bisanya baking. Jadi saya ngajarin baking, biasanya ngajarin mereka baking untuk bikin yang paling gampang lah, bikin bolu kayak gitu kurang lebih.

0: Udah gitu nanti beberapa peserta yang bagus, saya kasihin alat bahan. Jadi semua orang sudah bawa bahan-bahan pulang. Tapi untuk peserta-peserta bagus, saya modalin alat. Jadi niatnya itu mereka pulang sudah bisa langsung latihan, bisa langsung jualan. Dan happy banget karena orang-orang ini ada yang setelah pulang mereka itu memang sangat-sangat semangat untuk belajar. Akhirnya mereka bisa kembangin nih dari yang bolu, the basic yang saya ajarin. Ada yang sudah bisa bikin bolu gulung, ada yang bisa bikin tart gitu. Jadi kayak aduh gila, itu rasa bahagianya itu tidak ternilai, sangat tidak ternilai.
1: Wow.
0: Dan jadi dari mereka akhirnya minimal bisa mandiri secara finansial gitu. Karena bagi saya di Indonesia ini kalau misalnya nih ibu aja tidak berpendidikan, tidak mempunyai kemandirian secara finansial, bagaimana caranya dia bisa membesarkan anaknya dengan baik gitu. Dan apakah anak apa, syukur-syukur kalau anaknya di masih dinafkahi gitu lah, oleh ayahnya gitu. Nah kalau enggak,
1: nah
0: ini kan dia menjadi calon-calon, aduh gak berani ngomong lah, gak berani ngomong karena sedih banget. Tapi bisa dibayangkan lah ya, dalam kondisi kemiskinan, tidak berpendidikan, tidak tidak ada skill, dan ya gimana gitu.
1: Mau apa,
0: semakin, dan kepikirannya dia untuk bisa melakukan suatu hal lebih, kayak mau usaha lah, kan semakin jauh gitu, semakin gak masuk akal gitu kan di pikiran mereka. Oleh karena itu saya sedikit mempersingkatlah jarak untuk mendekatkanlah gap yang ada di antara teman-teman ini dengan mimpi yang mau dia capai gitu.
1: Nah, itu dia ya teman Pro 2. Kita kasih aplaus dulu dong sama Mbak Novi nih yang udah benar-benar kayak wow, Mbak Novi ini udah benar-benar apa ya, niat baiknya itu emang benar-benar dibuktikan gitu dengan Mbak Novi udah bisa dibilang turun ke masyarakat ya, dan melihat langsung bagaimana keadaan masyarakat di luaran sana, terutama perempuan. Harus punya skill, ya kan, harus bisa cari duit sendiri gitu. Karena kita gak tahu nanti kedepannya mungkin seperti apa dan lain sebagainya. Dan salah satu caranya melalui niat baik bakery, Mbak Novi ya terus juga memacu diri gitu untuk berlatih supaya bisa meneruskan ilmunya ini kepada mereka-mereka ini ya, terutama yang kaum perempuan Lombok ini di NTB ini, untuk bisa buka usaha juga gitu.
0: Iya,
1: siapa tahu akan lahir lagi nanti niat baik bakery lainnya dengan nama lain ya, niat bagus atau mungkin juga ada yang terinspirasi dari usaha dan maksud serta project dari Mbak Novi dan niat baik bakery.
0: Tapi sebenarnya dengan begitu saya juga terbantu ini, karena namanya manusia, namanya bisnis itu pasti ada up and down, ya kan. Jadi ini tuh sudah benar-benar seperti kayak tujuan besar saya gitu. Jadi ketika semuanya tidak sedang baik-baik saja, tapi at least mengembalikan saya ke motivasi awal untuk kayak ayo Novita bangkit gitu. Masih banyak mimpi ke depan yang harus kita capai. Masih banyak nih orang-orang yang masih mungkin bisa kita bantu, sedikit kita bantu, gak bisa saya mau bilang sebesar, saya sudah membantu hidup kamu, no. Mungkin ada orang-orang yang masih bisa kita bantu sedikit lah gitu, dengan apa yang skill saya, segala punya skill yang sudah diberikan oleh Tuhan, segala macam kenyamanan dan juga fasilitas yang sudah Tuhan berikan. Ada orang-orang yang mungkin bisa sedikit terbantu dengan posisi itu. Jadi itu yang menjadi motivasi saya ketika saya lagi tidak baik-baik saja. Dan hanya saya ingat, saya masih punya tujuan. Saya punya mimpi besar untuk punya niat baik, yayasan niat baik. Saya pengen di yayasan itu kita bisa membantu lebih terorganisir lah kita untuk membantu perempuan-perempuan di Indonesia yang memang pingin punya skill lebih untuk bisa mandiri secara finansial.
1: Nah, kita doakan nih ya supaya Mbak Novi bisa datang ke sini lagi nanti untuk berbagi cerita tepatnya ya. Karena kalau udah berpikir bahwa wah, biasanya banyak juga gitu yang kalau udah bonafit lah gitu ya, usahanya udah jalan, pengen mengembangkan usahanya, buka sana sini mungkin dan lain sebagainya. Itu bagus sih ya. Tapi kalau Mbak Novi ini emang unik banget nih, niat baik bakery ini mau bikin yayasan untuk membantu perempuan-perempuan di luaran sana juga gitu ya, supaya mandiri secara finansial tadi. Keren.
0: Amin. Semoga semesta mendukung.
1: Semoga ya, semoga bisa terwujud nih Mbak Novi. Oke, itu bisa dibilang salah satu goals besarnya ya, di balik goals-goals lainnya tentunya dari niat baik bakery nih. Nah, mungkin Mbak Novi punya satu satu apa ya, berdasarkan pengalaman 6 tahun membangun Niat Baik Bakery ini, ada gak sih untuk yang muda-muda nih, terutama teman Pro 2 di rumah yang baru mau memulai usaha, gimana supaya konsisten menjaga usahanya itu supaya terus bisa jalan? Karena kita tahu kan kadang tuh kayak aduh lagi capek nih, lagi males nih, dan lain sebagainya, angin-anginan tuh. Gimana caranya supaya niatnya nih lurus gitu untuk terus bisa bertahan di usahanya?
0: Kalau yang saya pelajari, saya banyak sekali mengambil pelajaran dari mentor saya ya, Pak Jaya Setiabudi itu. Jadi kalau misalnya teman-teman memang mau tahu lebih lanjut, bisa dicek di YouTube-nya beliau.
1: Okay.
0: Kita sebagai manusia, khususnya pengusaha itu, apalagi memang sudah punya niat berusaha gitu ya, beliau itu memberikan kita tugas gitu. Tugas pengusaha adalah kita bisa menyediakan angka cukup untuk orang lain. Kita bisa membantu orang lain mencapai angka cukupnya gitu. Dan tidak semua orang diberikan talenta seperti yang kita miliki. Yeah. Tidak semua orang diberikan kesempatan, fasilitas, privilege yang seperti yang kita punya sekarang gitu loh. Nah, jadi kita tuh kayak nyari tujuan kita ini sebagai pengusaha ini apa sih? Bukan untuk diri kita sendiri aja, tapi untuk tim kita, untuk masyarakat lebih luas, untuk calon-calon konsumen kita. Nah, jadi ketika kita sudah punya tahu mimpi kita besar seperti apa, jadi kita menjadikan usaha ini sebagai kendaraan kita untuk menuju ke tujuan kita itu tadi. Jadi bisnis ini bukan hanya semata-mata nyari cuan-cuan sebesar-besarnya. Wah, saya untung 300 miliar. Woi, amin.
1: Waduh, amin. Saya 3 saya triliun untung, dong.
0: Saya untung 3 triliun per bulan gitu. Ya terus, ya sudah, terus kenapa gitu. Nah, tapi ketika kita punya tujuan, oh, ketika saya punya profit, ya mungkin gak sampai 3T juga ya, mungkin ya 2,9T. Tapi kita tahu kita cukupnya seberapa, kita dapat profit, dan itu kita bisa kita gunakan untuk orang lain, untuk lingkungan. Itu kan kayak bahagia yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Jadi rasa motivasinya itu beda, karena motivasinya bukan hanya untuk kita aja, tapi juga untuk energi yang lebih besar gitu. Jadi energi dan memang apalagi anak-anak muda gitu, untuk konsistennya agak-agak menantang ya, tantangan untuk zaman sekarang gitu. Tapi ya ketika, tapi apa ya, saya melihat kayak anak muda sekarang ini kan kreatif-kreatif tuh sebenarnya, kreatifnya luar biasa gitu. Tinggal ditambahin sedikit aja konsisten, itu bakal insya Allah hasilnya juga luar biasa sih.
1: Betul, setuju banget.
0: Jangan lupa tujuan akhirnya apa?
1: Tujuannya. Nah itu dia ya, tentukan tujuan kamu teman Pro 2. Kalau sekedar coba-coba aja, tapi kamu ternyata di balik itu ada tujuan terselubung loh. Ada tujuan yang bagus, niat yang bagus, itu yang terutama ya. Ya pasti kamu akan bisa bertahan gitu. Itu pesannya Mbak Novi ya. Oke. Aduh, gak berasa banget ya waktunya. Ke jam 1 siang jam. Iya, gak berasa banget. Seneng banget, seru banget ngobrol sama Mbak Novi dari Niat Baik Bakery. Tapi ini punya tebak-tebakan dulu nih ya. Roti apa yang selalu bikin sedih Mbak Novi?
0: Roti yang bikin sedih.
1: Bukan roti Niat Baik ya. Roti yang bisa bikin sedih, nangis mulu lah gitu ya. Roti apa? Teman berdua mungkin ada yang tahu.
0: Buntu.
1: Oke, menurut Google roti yang bikin sedih itu adalah roti kerai atau roti sobek. Ya ampun,
0: roti kerai.
1: Rotinya kita sobek dulu yuk. Niat Baik Bakery siang hari ini ya, untuk muda kreatif. Thank you banget Mbak Novia sudah hadir. Dan untuk teman Produa juga, ambil inspirasinya, ambil semangatnya Mbak Novi untuk menjadi seorang pengusaha dan memajukan UMKM di Indonesia terutama ya. Pastikan kamu stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.

Hari Kebangkitan Nasional menjadi pengingat bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu bangkit menghadapi setiap tantangan zaman. Perkembangan teknologi yang begitu cepat, derasnya informasi di media sosial, hingga lunturnya kepedulian terhadap nilai persatuan dan budaya bangsa menjadi tantangan nyata yang harus kita hadapi bersama. Saatnya menjaga tunas bangsa, karena tunas bangsa ini adalah cikal bakal tumbuhnya generasi muda yang bukan hanya penerus masa depan, tetapi juga penjaga kedaulatan negara. Kedaulatan bisa kita jaga bersama melalui pendidikan, karakter, persatuan, dan semangat gotong royong. Saat hoax dan perpecahan muncul di tengah masyarakat, generasi muda harus hadir membawa literasi dan pemikiran yang bijak. Saat dunia berubah semakin cepat, anak bangsa harus mampu beradaptasi, berinovasi, dan terus berkarya untuk Indonesia. Karena bangsa yang kuat lahir dari generasi yang tangguh. Mari jadikan Hari Kebangkitan Nasional sebagai momentum untuk bersama menjaga tunas bangsa, menanamkan nilai cinta tanah air, menguatkan persaudaraan, dan membangun Indonesia yang maju, mandiri, serta berdaulat. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Bangkit bersama, wujudkan Indonesia kuat.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Seratus empat koma dua FM teman Pro 2, senang banget siang hari ini. Tadi udah ngobrol. karena hari ini memang hari yang spesial banget ya. 20 Mei ini adalah hari kebangkitan nasional. Bangkit ini juga kan bisa berarti atau bermakna banyak gitu ya, terutama untuk kamu yang muda-muda. Gak cuma bangkit dalam arti yang kamu bangkit semangatnya doang, tapi benar-benar kayak kamu harus membangkitkan atau merubah mungkin pikiran kamu untuk menjadi lebih positif gitu. Kayak oh ternyata aku bisa gitu kan, atau wow ternyata semua challenge atau tantangan itu justru membentuk atau menempa kamu nih menjadi seseorang yang jauh lebih mental baja. Wah keren nih. Dan yang bermental baja lainnya pastinya dari atlet-atlet kita yang pastinya udah siap banget akan berlaga di Porprov 2026 nanti ya, jelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi 2026 di NTB. KONI NTB sendiri itu mencatat sebanyak 5.017 atlet dan 1.072 official yang sudah terdaftar sebagai peserta di ajang multi-event olahraga ini. Wow, ada ribuan atlet loh di NTB ini teman Pro 2. Dan pastinya udah terdaftarnya itu di aplikasi ya. Nanti setelah udah masuk ke terdaftar baru memasuki tahap keabsahan peserta gitu. Dan pastinya juga nih proses pendaftaran ini kan memang udah ditutup awal April kemarin gitu. Dan sekarang memang para atlet maupun pelatih akan melakukan tahap keabsahan untuk menjadi peserta Porprov NTB 2026 gitu. Dan yang paling krusial juga itu adalah batas usia atlet ya, harus sesuai dengan ketentuan tiap cabang olahraga. Selain itu, verifikasi juga mencakup status mutasi atlet, khususnya bagi atlet yang sebelumnya berasal dari provinsi lain gitu. Dan atlet yang berpindah daerah itu wajib melengkapi dokumen mutasi sesuai aturan yang berlaku juga. Kalau begitu teman Pro 2 yang pengen tahu lebih jauh mengenai informasi-informasi seputar olahraga, apalagi Piala Dunia 2026, stay tune terus di Zona Olahraga.

0: Aduh, iya apa ibu? Ibu nih ganggu.
1: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
2: Iya bu ya. Aduh tapi, duh.
1: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut kelas masak, ikut kelas parenting.
3: Aduh, ibu ini cerewet banget sih. Sok tau banget lagi. Gak tau mumet kali ya. Capek tau webinar.
1: Masa kamu kelas terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
2: Iya bu. Anu.
1: Udah sana cepet bangun dari kasur.
4: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.
5: Kalau kita bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam montek singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

Teman berdua, kalau kita ingat yang indah-indah, pasti langsung senyum-senyum sendiri gak sih? Semoga aja teman berdua semuanya baru pulang dari aktivitas, baru pulang dari sekolah, atau baru pulang juga nih dari mengikuti kompetisi FLS 2N. Wah, keren banget, semoga juara ya, udah tampil juga. Dan di zona olahraga, saatnya ngomongin yang juara-juara juga nih. Bangga banget deh, ada sejarah nih teman berdua, di mana peselancar asal Bali, yaitu Dea Natasha, lolos ke World Surf League ya, atau World Longboard Tour 2026. Keren banget. Dia seorang surfer wanita Indonesia loh, di mana pencapaian ini membuat Dea sendiri menjadi perempuan Indonesia pertama yang tampil di kompetisi surfing longboard tertinggi di dunia. Dan keberhasilan Dea setelah tampil impresif banget ya, menjuarai Hamamatsu Longboard Qualifying Series Open 2026 di Jepang. Dia juga mengumpulkan poin tertinggi dalam seri kualifikasi untuk ombak tunggal, yakni 8,67. Dan dia dipastikan masuk ke kompetisi elit yang hanya diikuti oleh 24 atlet perempuan terbaik dunia ya. Dan kompetisi ini dikenal sebagai level tertinggi dalam dunia surfing profesional ya. Jadi keren banget sih Dea. Di mana Persatuan Selancar Ombak Indonesia atau PSO OI sendiri tuh mencatatkan pencapaian ini juga membuat Dea menjadi salah satu perempuan Asia. Dan prestasinya ini membawa harum Indonesia dong, menembus World Longboard Tour, dimana Dea juga wanita Asia keempat, 3 sebelumnya dari Jepang, yang masuk ke jajaran elit longboarder putri dunia gitu. Dan dijadwalkan nanti juga bakalan ikut rangkaian World Longboard Tour mulai dari bulan Juli 2026 sampai Maret 2027. Dan seri kompetisi akan berlangsung di sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Australia, Filipina hingga El Salvador ya. Wah, keren banget ya. Dan sebelum lolos ke World Longboard Tour, Dea ini lebih dulu menorehkan sejumlah prestasi di level nasional dan internasional. Dia pernah meraih medali emas untuk nomor longboard putri pada SEA Games 2019 dan pada PON, Pekan Olahraga Nasional ke tahun 2024. Dia juga sukses meraih emas untuk women's longboard serta perak ya, women's shortboard gitu. Kayaknya emang dia udah benar-benar teruji banget dan emang udah mampu banget gitu bersaing kan di dua disiplin surfing. Dan inilah yang membuat dia dinilai menjadi salah satu atlet muda potensial Indonesia.

Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Wah, teman Produa, kalau siang-siang gini teman Produa udah punya rencana gitu ya. Soal tadi kayaknya makan siang itu banyak banget gitu kan, padahal lagi diet juga mungkin. Terus udah gitu teman Produa saking ini ya, saking happy-nya karena salah satu klubnya itu lolos ya sebagai juara Premier League. Wah, pasti deh makannya jadi banyak. Arsenal nih teman Produa setelah bermain imbang ya 1-1 di bersama dengan Manchester City, memastikan gelar dengan satu pertandingan tersisa. Jadi Arsenal sudah ada kepastian gitu juara Liga Inggris gitu. Dan pastinya untuk teman Produa yang kayaknya emang ngefans banget

utama klub, yaitu kemenangan 60,4% dari 351 pertandingan. Wah, wah, wah. Ini adalah gelar juara Inggris ke-14 Arsenal, hanya tertinggal dari Manchester United dan Liverpool dalam peringkat sepanjang masa. Congratulations. Pasti banyak yang happy deh siang hari ini. Yaudah, untuk yang lagi happy-happy aja, pastikan kamu stay tune terus, karena sebentar lagi Dini juga bakalan kasih kamu informasi-informasi terupdate mengenai persiapan jelang Piala Dunia 2026.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Bradford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

0: teman-teman Pro 2, perjuangan itu masih panjang, namun diniyakin kamu harus optimis ya untuk Indonesia bisa masuk ke Piala Dunia selanjutnya. Ya, karena sebentar lagi Piala Dunia 2026, pastinya timnas Indonesia memang mungkin belum bisa ikut masuk ya untuk tahun ini. Kita berdoa aja ya, semoga di 4 tahun kemudian bisa pastinya. Nah, Dini punya informasi terbaru untuk jelang Piala Dunia 2026, di mana timnas Iran dipastikan tetap ambil bagian. Walaupun sempat ada isu-isu ketidakpastian ya karena situasi di Timur Tengah, tapi kepastian ini muncul setelah Federasi Sepak Bola Iran FFIRI menggelar pertemuan dengan FIFA terkait persiapan menuju turnamen di Amerika Serikat ya. Jadi Iran ini juga kuat banget gitu loh ya, salah satu tim yang dijagokan juga oleh banyak orang. Walaupun situasi geopolitik ya memunculkan berbagai spekulasi, termasuk juga ada usulan supaya Italia menggantikan posisi Iran di turnamen. Gimana kalau Indonesia aja? Kita sih ngarep gitu ya, berharap supaya Indonesia aja yang gantiin Iran. Namun kabar terbaru memastikan Iran tetap akan tampil di ajang sepak bola terbesar dunia ini. Dan Iran dijadwalkan memainkan seluruh pertandingan fase grup di Amerika Serikat, di mana pada babak grup nanti Iran akan menghadapi Selandia Baru, Belgia, dan Mesir ya. Kemudian timnas Amerika sendiri akan membuat kejutan katanya ya. Kejutan apa? Kejutan di kandang sendiri. Di mana timnas Amerika Serikat kembali tampil nanti pada ajang Piala Dunia FIFA 2026, dan turnamen ini menjadi penampilan ke-12 mereka sepanjang sejarah kompetisi sepak bola dunia. Dan Amerika Serikat menjadi tuan rumah bersama dengan Kanada dan Meksiko pada edisi tahun ini, karena sebelumnya mereka juga pernah menjadi tuan rumah tunggal pada Piala Dunia 1994 yang lalu gitu. Jadi ada sejarahnya lah ya, Amerika akhirnya di tahun ini kembali menjadi tuan rumah, tapi bertiga sama Kanada dan Meksiko. Jadilah sejarah juga ya yang tahun ini, di mana juga tahun ini timnasnya itu banyak banget, 48 timnas loh yang akan bertanding. Dan tentu saja ini akan menimbulkan banyak spekulasi. Pokoknya bakalan seru banget yang tahun ini. Harus banget kamu dengerin siarannya Pesta Bola di RRI untuk Piala Dunia 2026 ini, teman Pro 2. Pokoknya kamu gak boleh lewatkan ya. Okay, kalau gitu kayaknya ini waktu ini udah, wow, udah menuju ke jam 2 siang. Thank you banget teman Pro 2 yang udah pada stay tune di sini. Pastikan untuk stay tune terus ya. Nanti bakalan ada Nadia yang nemenin kamu. So, Dini yang bertugas pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: 2. Teman terbaik kamu.
1: Kalau kita bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

Radua, hai, balik lagi bareng Nadia. Setelah kemarin malam ya, Nadia menemani kamu tamu Pradua. Dan sekarang Nadia menemani kamu di siang hari ini. So, gimana kabar kamu di siang hari ini tamu Pradua? Secara hari ini adalah hari Senin. Dan tadi pagi kamu udah upacara ya pastinya tamu Pradua. Dan semoga kamu masih semangat sampai siang ini. Dan mungkin di jam segini masih ada yang istirahat juga tamu Pradua. Jadi aku bakal temenin kamu di jam istirahat kamu ya. So, kita lagi ada di Entertainment Today, tahun Pro 2. Jadi, selama 1 jam ke depan ya, dari jam 2 sampai jam 3 nantinya, kita bakal banyak obrolin seputar infotainment nih. Jadi, buat kamu yang suka banget sama berita-berita seputar infotainment, kamu harus stay tune terus ya. Karena banyak yang bakal kita bahas di sini. Oke, tapi seperti biasa, tahun Pro 2, kita moving on dulu ke beberapa single yang ada di playlist kita. Dan di sini udah ada single dari Sal Priyadi. Oh my God, ini salah satu lagu favorit aku juga dari Sal Priyadi ya, tahun Pro 2. Terus nanti disusul oleh single dari Pei Burman. Dan nantinya juga disusul oleh single dari Perunggu. Buat kamu yang kepo ya, tahun Pro 2, single-single apa aja sih yang bakal aku puterin, langsung aja ini dia, I'd Like to Watch You Sleeping by Sal Priyadi.

Tom Pro 2, aku ada kabar yang menggembirakan banget, apalagi buat kamu kaum milenial. Aduh, ada apa nih bawa-bawa milenial nih Nadia? Kamu tahu gak sih Tom Pro 2 kalau Westlife bakal konser lagi-lagi dan lagi di Jakarta? Dan Tom Pro 2 Westlife benar ya akan menggelar konser yang berjudul Westlife 25 The Anniversary World Tour di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau GBK di Jakarta pada 23 Januari 2027. Dan konser ini Tom Pro 2 menjadi pertunjukan stadion terbesar mereka ya di Asia Tenggara untuk merayakan 25 tahun perjalanan karir mereka. Waduh, waduh, waduh. Aku sangat excited, walaupun kayak ini aku bakal nonton gak ya? Masih abu-abu banget nih. Terus daftar harga tiketnya tuh beragam sih Tom Pro 2, ada yang VIP package, terus juga cat 1, 2, 3, 4, 5 itu beragam juga harganya. Dan bahkan ya yang aku baca juga nih Tom Pro 2 yang paling murah kalau gak salah tuh Rp850.000 tuh. Tapi tuh ujung banget sih, tuh lupa cat kesekian lah intinya Tom Pro 2. Dan aku baca-baca ya di komen-komennya Tom Pro 2, aduh pada mau nge-war semua. Dan kamu tahu gak sih Tom Pro 2 besok? Besok tempat war-nya. Jadi buat kamu Tom Pro 2 yang mungkin emang suka sekali sama Westlife, itu harus banget sih kasih alarm ya. Tapi aku lupa sih Tom Pro 2 kalau gak salah jam 10 waktu Indonesia Barat nih Tom Pro 2. Dan buat kamu yang beneran niat mau beli nih, bisa kamu ceki-ceki aja ya dari sekarang Tom Pro 2 di mana tempatnya dan lain sebagainya. Dan kalau gak salah sih yang aku lihat dia ada website tersendirinya ya gitu. Tapi kemarin aku lihat di IG Westlife-nya itu juga ada sih kayak ntar diarahin ke website si ini kayak gitu untuk pesannya, kayak gitu Tom Pro 2. Terus ya aku tuh baca komen-komennya, kayak banyak yang bilang please Gen Z minggir dulu, ini adalah apa ya dia bilang, pokoknya ini tuh ajangnya milenial gitulah, pokoknya untuk nonton konser kata gitulah. Emang saya sebagai Gen Z vintage nggak tuh boleh nggak sih ikut nonton gitu? Karena jujur aku juga ngefans banget sama Westlife, mostly lagu-lagu Westlife itu aku hafal, real yang hafal loh Tom Pro 2. Jadi rasanya kayak sedih banget gitu kan, kapan lagi kita bisa nonton Westlife gitu Tom Pro 2. Kayak ya oke lah ya Tom Pro 2, kalaupun di tahun 2027 itu ada lagi selain di bulan Januari besok, kan itu kalau kita gak pernah tahu nih Tom Pro 2. Jadi itu adalah serasa kayak kesempatan yang dekat banget, jadi pengen juga ikutan war. Oke deh kalau gitu buat kamu nih Tom Pro 2 yang pengen kangen-kangenan juga sama lagu-lagunya Westlife, sekarang aku bakal puterin salah satu lagu Westlife yang bagi aku juga oke banget. Yang mungkin yang mana ya, lagu-lagu Westlife itu yang terkenalnya dan ngenaknya itu lagu-lagu yang lawasnya gitu. Aduh bagi aku sih itu gak ada lawan ya. Tapi ini juga salah satu lagu, bukan lagu terbaru sih, tapi kayak kurang lebih 4 tahunan lalu gitulah Tom Pro 2 itu dirilis dan masih enak banget. Itu masih ada ciri khas dari Westlife-nya banget. So langsung aja ya Tom Pro 2 tanpa berlama-lama, ini dia kita puterin Starlight by Westlife.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap di Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Tahun Pro 2, aku bingung ini aku kudu sedih apa gimana Tahun Pro 2 ya. Tapi kamu tahu gak sih, aku tuh baru aja ngeliat nih si Hamish Daud dan juga Raisa yang kelihatan harmonis aja gitu loh setelah cerai ya. Dan yang mana mereka berdua itu istilahnya kayak pergi nonton untuk support Zalina anaknya ya, saat Zalina itu ikut lomba.

Dan terlihat di sebuah video ya, tahun 2002 Raisa itu sedang mendandani Zalina. Jujur lucu banget. Asli Zalina, kamu sadar gak sih ibu kamu tuh Raisa? Sementara Hamish ya, tahun 2002 itu juga turut menemani Zalina dan turut kasih semangat juga alias support ya ke Zalina di waktu itu gitu loh. Dan aku tuh kayak gak paham situasi begini, alias yang aku lihat ya, gak tahu kenapa kayak kelihatannya mereka itu kayak tambah lega gitu loh setelah bercerai. Pokoknya suka banget deh hubungan dari Raisa dan juga Hamish ini ya, tahun 2002, yang mana tetap akur, tetap harmonis. Dan aku ingat banget waktu mendiang ibunya Raisa gitu kan ya, meninggal. Itu Hamish tuh beneran dateng dan kayak apa ya istilahnya, istilah itu kayak cerai yang baik-baik banget gitu loh tahun 2002. Tapi tetap aja aku tetap patah hati ngelihat Raisa aku di ya I don't know ya tahun 2002 apa yang terjadi. Tapi ya udahlah ya tahun 2002. Kalau gitu kita puterin aja deh salah satu single dari Raisa, dan katanya, kata banyak orang, ini tuh salah satu perasaan yang Raisa pendam sendiri. Apa ya yang dirasain sama Raisa? So langsung aja kita puterin, ini dia tahun 2002, Berpindah Hati by Raisa.

0: Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Get dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

Nomor 2 itu dia ya, informasi-informasi yang bisa Nadia sampaikan di Entertainment Today pada hari ini. Dan tenang aja nomor 2, karena Nadia juga bakal masih menemani kamu sampai jam 7 malam nanti. Dan selain ini bakal ada segmen lainnya, so stay tune terus ya di 104.2 FM Pro 2 RM Mataram, teman terbaik kamu.

Tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Bermula dari lahirnya organisasi modern pertama di Indonesia, Budi Utomo, tanggal 20 Mei 1908 oleh para pelajar sekolah kedokteran Stovia di Batavia. Kala itu, rakyat Indonesia hidup dalam tekanan penjajahan. Pendidikan terbatas, kesejahteraan rendah, dan rakyat terpecah oleh wilayah serta suku bangsa. Para pemuda mulai menyadari, bangsa ini harus bangkit bersama melalui pendidikan, persatuan, dan semangat kebangsaan. Lahir semangat baru, semangat sebagai satu bangsa, bangsa Indonesia. Semangat Hari Kebangkitan Nasional, bangkit dalam pendidikan, bangkit dalam menjaga persatuan, bangkit dalam berkarya dan mencintai negeri sendiri. Selamat memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Bangkitlah Indonesiaku, menuju bangsa yang kuat, cerdas, dan bermartabat.

Tolong Pro 2 balik lagi bareng Nadia. Dan tadi Tolong Pro 2 kita udah ada di segmen sebelumnya ya. Dan sekarang kita ada di next segmennya, yaitu di Info Lokal. Dan kayaknya akhir-akhir ini ya Tolong Pro 2 banyak sekali hal-hal yang terjadi di Nusa Tenggara Barat ini ya. Dan nanti aku bakal bahas lebih lanjut itu ya Tolong Pro 2, informasi-informasi yang ada seputar Nusa Tenggara Barat tentunya di Info Lokal selama 1 jam ke depan sampai jam 4 sore nantinya. Oke, okay, kita moving on dulu ke beberapa single yang ada di playlist kita Tolong Pro 2. Kalau tadi udah dibuka dari single dari Nicki ya dengan Take a Chance with Me. Dan sekarang ini ada banyak nih singlenya. Tapi aku bingung banget nih ya, yang mana ya duluan yang aku puterin. Kalau gitu aku mau puterin tiga single. Tapi salah satunya yaitu ada single dari Arsy Widianto featuring Bricia Jodi dengan Mantan Teman. Aduh, emang ada ya Mantan Teman Tolong Pro 2? So langsung aja kita puterin singlenya.

0: kambing. Sate
1: guys,
0: kambing.
1: Sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
2: Satu tase, 7 sutuk.

Wow, Tong Pro 2, aku ada informasi dari Lombok Timur nih, yang mana pemerintah Kabupaten Lombok Timur itu meraih penghargaan ya sebagai salah satu daerah terbaik di regional Nusa Tenggara dan Maluku dalam ajang pemerintah daerah berprestasi 2026 kategori Creative Financing. Dan penghargaan itu juga diterima langsung oleh Bupati Hairul Warisin di Senggigi pada Selasa lalu. Dan dalam penilaian tingkat regional itu, Tong Pro 2 Lombok Timur menempati posisi kedua terbaik dan memperoleh dana intensif sebesar 2 miliar rupiah. Dan penghargaan itu juga ya, Tong Pro 2 diberikan atas kemampuan pemerintah daerah dalam menciptakan strategi pembiayaan pembangunan yang dinilai inovatif dan juga efektif. Penilaian pemerintah pusat meliputi sejumlah aspek, diantaranya optimalisasi pendapatan daerah, pengelolaan badan usaha milik daerah atau BUMD, serta pemanfaatan CSR untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dan selain itu, Tong Pro 2, kualitas pengelolaan aset daerah, efektivitas badan layanan umum daerah atau BLUD, serta keberhasilan membangun kemitraan melalui pola kerjasama KPDBU itu turut menjadi indikator penilaiannya ya, Tong Pro 2. Digitalisasi sistem pemerintahan dan konsistensi tata kelola keuangan daerah juga menjadi faktor penentu dalam penghargaan tersebut. Dan by the way, Tong Pro 2, ada berita baru lagi nih. Dalam rangka menumbuhkan budaya integritas serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemberantasan korupsi melalui media kreatif, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK itu kembali menggelarkan Anti Corruption Film Festival atau AKFES tahun 2026 ini dengan tema Dari Lensa Integritas Terjaga. Dan AKFES ini, Tong Pro 2, AKFES 2026 ini membuka berbagai kategori perlombaan ya yang mengangkat 9 nilai anti korupsi, yaitu ide cerita, film pendek atau proposal, terus juga film pendek fiksi dan juga film pendek pelajar. Dan selain itu juga, Tong Pro 2, terdapat kategori khusus ya. Yang pertama, AKFES Regional Barat yang diperuntukkan bagi wilayah Sumatera dan juga Kalimantan dengan tema sumber daya alam. Terus yang kedua, Tong Pro 2, film pendek vertikal kementerian atau lembaga dengan tema integritas dan anti korupsi. Dan melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat, pelajar, senior muda serta instansi pemerintah itu juga dapat berpartisipasi aktif ya dalam menyampaikan pesan anti korupsi secara kreatif dan juga inspiratif. So, Tong Pro 2, yuk bareng-bareng kita wujudin Indonesia yang berintegritas melalui karya dan juga kreativitas. Dan informasi lebih lanjutnya terkait pendaftaran dan juga ketentuan lomba itu dapat kamu akses ya, Tong Pro 2, melalui kanal resminya, yaitu https://akfes.com/label/kompetisi. Dan informasi update juga bisa kamu akses di Instagram @akfes.kpk. Oke, Tong Pro 2, dan saat lagi juga akan dikumandangkannya azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Jadi harap bersiap-siap ya.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah, sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini. Amin.

Oke, Tom Pradua, Nadia mau ucapin selamat menunaikan ibadah sholat asar ya buat kamu yang melaksanakan ibadah sholat asar. Dan ya Tom Pradua, itu aja yang bisa kita sampaikan di info lokal kali ini. Dan setelah ini juga bakal ada segmen lainnya yaitu Sore Ceria. Dan nantinya aku gak sendirian seperti biasa di Sore Ceria, karena nanti bakal ada narsumnya nih Tom Pradua. Dan kalau tadi kita udah bacain seputar adlibs dari Eggfest ya Tom Pradua, dan nantinya kita juga bakal obrolin seputar Eggfest ini sendiri ya Tom Pro 2. So buat kamu yang masih kepo banget apa sih itu Eggfest, so langsung aja ya Tom Pro 2, stay tune terus aja di 104.2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.

pukul 16 waktu Indonesia Tengah saat yang dibacakan Info Pro 2 edisi Rabu 20 Mei 2026. Kau bersama Lani Nadia dan inilah berita selengkapnya.

Berita pertama, Tompra 2, dua ruang kelas di SMA N 7 Mataram roboh pada Selasa kemarin. Dan hal itu, peristiwa itu ya Tompra 2, mengakibatkan 5 siswa terluka dan langsung mendapat penanganan medis. Kepala SMA N 7 Mataram, Rida Rosalina, mengatakan 4 siswa mengalami luka ringan dan telah mendapatkan penanganan di Puskesmas Pejeruk. Dan sementara itu, Tompra 2, 1 siswa lainnya dirujuk ke Rumah Sakit Kota Mataram untuk menjalani observasi lebih lanjut. Rida juga menjelaskan Tompra 2 bangunan yang roboh tersebut telah berusia lebih dari 20 tahun. Dan menurutnya, pihak sekolah tidak memperkirakan ya bangunan itu akan roboh karena secara fisik masih terlihat layak digunakan meski usianya sudah tua. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga atau Dikpora NTB Syamsul Hadi itu menyebutkan kejadian tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Dan ia pun memastikan seluruh biaya pengobatan korban akan ditanggung pemerintah daerah. Syamsul juga menambahkan ya, Tompra 2, robohnya ruang kelas tersebut akan menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pemangku kepentingan di sektor pendidikan agar lebih memperhatikan kondisi fasilitas sekolah. Dan ia pun juga meminta nih, Tompra 2, seluruh kepala sekolah di Nusa Tenggara Barat untuk memeriksa kondisi bangunan sekolah dan segera melaporkan jika ditemukan kerusakan guna mencegah kejadian serupa terulang kembali. Berita selanjutnya, Tompra 2, UIN Mataram dan juga UIN Syarif Hidayatullah Jakarta memperkuat jejaring akademik internasional melalui pelaksanaan ICIS dan GIC 2026, dan kegiatan berlangsung di Hotel Jakarta Lombok pada 18 sampai 21 Mei 2026 dengan melibatkan ratusan akademisi dari dalam dan juga luar negeri. Konferensi internasional tersebut diikuti lebih dari 175 pemakalah secara luring dan juga daring. Dan forum ini menjadi ruang kolaborasi akademik untuk membahas penguatan studi Islam interdisipliner dalam merespons tantangan global.

Demikian info Pro 2 untuk kamu tahun Pro 2. Dan selain ini bakal ada gelaran sore ceria, jadi pastikan frekuensi kamu tetap di 104,2 FM Pro 2 RI Mataram, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya. Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. First broadcast. Pro 2 FM. Stage 1.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Oke, itu Pro2 104,2 FM Pro2 RRI Mataram, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Nadia. Tapi kayak Nadia bilang tadi ya, teman Pro2, kalau di sore ceria kali ini kita gak sendirian, karena sudah ada narasumber kita yang menemani kita. Yuk kita sapa dulu yuk. Halo.
1: Halo Kak Nadia.
0: Halo, selamat sore. Kak Wina ya berarti panggilannya nih Kak.
1: Iya betul.
0: Oke, nah di sore ceria kali ini nih Kak Wina, apa sih yang bakal kita bahas?
1: Oke Kak Nadia, di sore ini kita akan membahas mengenai kompetisi film AFES, khususnya terkhusus untuk kategori kompetisi film pendek vertikal untuk kementerian dan lembaga.
0: Oke, gitu. Iya, dan mungkin nih buat kamu ya, Tom Pro 2 gitu kan, ini intinya untuk anti korupsi gitu ya, Kak Wina gitu kan intinya. Nah, terus
1: iya,
0: mungkin mungkin buat kamu nih Tom Pro 2 gitu kan yang ngerasa aduh kayaknya berat banget ini. Tenang aja Tom Pro 2, karena nanti itu bakal dikemas sedemikian rupa ya. Jadi itu bakal ringan banget kok gitu ya Kak Wina.
1: Iya.
0: Betul, dan nanti Tom Pro 2 selama 1 jam ke depan sampai jam 5 nantinya ya, kita bakal masih obrolin seputar AFES ini ya Kak Wina, bareng Kak Wina juga Tom Pro 2. So buat kamu yang mau tanya-tanya langsung aja, boleh drop aja pertanyaan kamu di IG kita @pro2fmmataram, atau juga bisa melalui WhatsApp kita di 0819-0205-7000, atau juga buat kamu yang punya aplikasi RRI Digital bisa langsung aja komen di live chatnya. Oke, kalau gitu kita kenalan dulu yuk dengan Kak Wina. Kak Wina, apa kabar nih hari Rabu ini?
1: Baik Kak Nadia, kabar
0: baik,
1: kita nih
0: ya.
1: Kita di Jakarta nih Kak Nadia, kabarnya
0: iya,
1: baik.
0: Iya bener, apa kabar di sana? Cuaca gimana nih di Jakarta? Soalnya di sini tuh hujan-hujan terus nih.
1: Sama nih, barusan juga baru hari ini Jakarta turun hujan lagi setelah kemarin panas banget. Iya.
0: Berarti sama lah ya Tom Pro 2. Dan posisi Kak Wina ini sebagai apa nih Kak di AFES ini?
1: Oke, saya di AFES ini selaku koordinator program Kak Nadia.
0: Oke, ya. Selaku koordinator program dari AFES ini ya Tom Pro 2. Oke deh, kalau gitu Kak Wina, kita moving on dulu ke dua single dulu ya, baru kita bakal ngobrol lebih lanjut ya seputar AFES ini Tom Pro 2. Oke, stay tune terus ya Tom Pro 2 di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Duh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.

0: Oke, Tong Pro 2 balik lagi bareng Nadia dan juga Kak Wina. Masih ada Kak Wina kan di sini?
1: Benda Kak Dea, halo.
0: Oke, masih ya Tong Pro 2. Dan tadi nih Kak Wina ternyata udah ada yang nanya. Tapi nanti ya di akhir sesi aja deh kita spill pertanyaannya. Dan mungkin ini aku mau tanyain satu hal ini sih sama Kak Wina gitu kan. Soalnya kalau kita ngomongin tentang anti korupsi, itu biasanya ya orang-orang tuh langsung mikir kayak, aduh ini berat dan formal banget nih istilahnya. Apalagi untuk para kaum Gen Z kali ya, kayak aduh udah capek tuh mikirnya. Nah tapi nih kenapa sih Akfest itu justru memilih film sebagai media kampanyenya gitu?
1: Oke, baik. Jadi mungkin untuk apa sih sebutannya untuk teman-teman Pro 2 RR ini?
0: Iya, teman Pro 2 sebutannya.
1: Oh, teman Pro 2. Oke. Mm-hmm. Nah, mungkin sekilas gitu ya mengenai Akfest. Akfest itu kan anti corruption film festival yang sudah diselenggarakan oleh KPK selama 12 tahun gitu ya.
0: Udah lama ya berarti.
1: Betul, sudah lama. Jadi memang kita pilih film ini sebagai media kampanye Kak Dea. Jadi kenapa sih alasannya gitu kan? Jadi sekarang itu kan masyarakat itu senang, lebih senang dengan segala sesuatu yang berupa audiovisual gitu ya. Nah, jadi kita tuh maunya melalui film ini kita pengen masyarakat itu lebih mengena gitu mengenai budaya anti korupsinya, karena kadang dengan film nih kita bisa menyisipkan cerita-cerita anti korupsi secara personal gitu. Jadi di cerita itu kan bisa membangun empati emosional gitu ya terhadap masyarakat yang melihat film tersebut gitu. Jadi selain itu juga film ini kita anggap sebagai media yang relevan gitu kan dengan perkembangan budaya digital saat ini gitu. Nah, selain itu juga kita KPK itu menyadari gitu bahwa pesan publik itu perlu kita sampaikan dengan pendekatan yang lebih kreatif gitu ya Kak Dea ya. Di saat derasnya arus konten digital gitu. Nah, kita memanfaatkan gitu ya, Akfest ini memanfaatkan momen ini sebagai media untuk kita masuk gitu. Menyisipkan nilai-nilai anti korupsi ke media-media yang sedang digemari gitulah oleh masyarakat. Begitu Kak Dea.
0: Oke. Dan selama 12 tahun berjalan lah ya, sebutannya udah lama banget nih Tong Pro 2 gitu kan. Menurut Kak Wina ada gak sih perubahan yang paling terasa tuh dari cara anak muda kali ya melihat isu integritas lewat Akfest ini gitu?
1: Tentunya banyak ya, salah satunya misalnya dari hasil film yang masuk ke kita gitu ya. Kalau dari hasil produksi filmnya Akfest sendiri, seiring berjalannya waktu gitu, mungkin kalau di awal-awal teman-teman yang mau memproduksi filmnya Akfest itu kan mikirnya, wah berat banget nih gitu kan. Tadi seperti yang Kak Dea sampaikan, KPK, film, korupsi gitu kan, kok berat gitu mau ngambil temanya gitu. Padahal ternyata gak seberat itu gitu. Film-film anti korupsinya kita itu gitu tidak perlu yang mengandung tema-tema yang berat. Misalnya kita ngambil ceritanya operasi tangkap tangan gitu kan, terus misalnya penangkapan seorang koruptor, gak se-ekstrim itu gitu. Tapi film-film yang masuk ke kita dan yang kita harapkan diproduksi oleh teman-teman adalah film-film yang mengandung justru nilai-nilai anti korupsi begitu.
0: Nah,
1: jadi kita punya istilah nih 9 nilai anti korupsi kalau di KPK itu di disingkatnya dengan Jumat Bersepeda Kakak nih.
0: Waduh, keren banget jadi, singkatannya.
1: Jumat Bersepeda Kakak gitu. Jumat gitu, Jumatnya tuh jujur, mandiri, tanggung jawab. Bersepeda berani, sederhana, peduli, bersepeda adil gitu kan. Lalu kakaknya kerja keras. Jadi nanti film yang dibuat itu ya itu gitu, film-film yang ada di keseharian kita gitu kan ya, yang mengandung salah satu atau dua dari nilai-nilai anti korupsi tersebut gitu Kak Dea.
0: Oke.
1: Kak Dea, sorry Kak.
0: Banyak kok yang panggil aku Dea juga gak apa-apa Kak. Iya, soalnya Nadia, Dea itu gampang gitu loh, mirip kayak gitu ya. Dan yang menarik kayaknya ya di tahun ini tuh ada itu ya kompetisi film pendek vertikal kementerian atau lembaganya ya. Nah itu boleh dijelasin betul dulu nggak itu kayak gimana sebenarnya kompetisi itu?
1: Oke, jadi ini kompetisi film pendek vertikal kementerian lembaga itu, ini tuh baru di tahun ini kita coba launching gitu ya, kita coba adain deh gitu. Karena kalau yang kompetisi yang sebelumnya itu kan melibatkan masyarakat secara umum gitu ya, sineas gitu. Nah, komunitas-komunitas film lokal gitu itu ataupun pelajar, mereka boleh ikut tuh di kompetisi tersebut. Nah, khusus di tahun ini gitu, kita udah mulai tertarik juga nih untuk melibatkan kementerian dan lembaga gitu untuk turut serta gitu kan ya, membuat film sebagai media tadi, media kampanye anti korupsi gitu Kak Dea. Jadi kan harapannya apa namanya, si kementerian, instansi gitulah, instansi itu juga menjadi perpanjangan tangan kita nih untuk mensosialisasikan nilai-nilai anti korupsi setidaknya yang ada di lingkungan instansinya mereka melalui media apa sih, kalau mungkin poster atau apa itu udah banyak gitu ya. Nah, sekarang kita bikin lebih menarik melalui karya film gitu.
0: Wow, keren banget sih itu Prodi. Salah satu inovasi yang keren juga sih. Ini berarti tahun pertama ya yang
1: iya,
0: ininya.
1: Iya, kalau untuk kategori kementerian lembaga film vertikal ini pertama kali di tahun ini.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Nah, menurut KPK nih Kak Wina gitu kan, kenapa sih penting banget gitu loh kementerian dan lembaga tuh mulai menyampaikan istilahnya kayak pesan publik gitu loh dengan cara yang lebih kreatif kayak yang tadi gitu.
1: Iya. Jadi tuh kita pengen selain misalnya kan gini, kalau memproduksi sebuah film lah di satu instansi kementerian lembaga kan nggak semua misalnya pegawainya tuh bisa gitu ya melakukan
0: betul
1: memproduksi film. Nah, harapannya kita gitu dengan adanya kompetisi ini menjadi challenge juga nih untuk setiap instansi bisa berkolaborasi di antara unit-unit kerja di lingkungannya gitu kan. Jadi pegawai itu bisa terlibat langsung gitu dalam pembuatan filmnya, terus dalam penciptaan pesan-pesan yang ada di filmnya gitu, dan harapannya tentu akan berpengaruh kepada gitu ya, ketika dia memproduksi sebuah film mengandung nilai-nilai anti korupsi itu berpengaruh kepada budaya kerja nanti di lingkungan organisasinya gitu ke depannya.
0: Begitu. Oke. Dan di ini di kompetisi itu ada itu enggak tema-tema apa gitu yang diangkat oleh kementerian atau lembaga gitu?
1: Ada.
0: Apa
1: jadi,
0: tuh, Kak?
1: Temanya itu, tema yang diangkat itu mengenai, biasanya kan kalau instansi pemerintah itu tidak jauh dengan pelayanan publik ya. Kak Nadia. Nah, atau juga boleh mengenai gratifikasi atau enggak integritas ASN-nya sendiri, terus misalnya temanya tentang benturan kepentingan, terus tema-tema lainnya misalnya disiplin kerja, ini kan keseharian banget gitu ya.
0: Iya, yang udah melekat banget lah gitu ya sama sehari-harinya.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Betul, jadi temanya itu gak usah berat-berat, seputar itu aja yang ada di keseharian instansi kita gitu. Terus nah sekarang kalau genrenya kayak gimana sih gitu, apa harus yang serius bagaimana gitu. Nah genrenya pun bisa drama, mau dibikin komedi, mau dibikin horor, jadi kan kalau film
0: berarti bebas ya.
1: Bebas mau tentang percintaan juga boleh gitu kan, tiba-tiba ada kinlok tapi bisa dikemas jadi sesuatu film yang apa bisa dijadikan edukasi anti korupsi itu boleh gitu, genrenya tuh bebas banget.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Oke, jadi tuh tong pro 2.
1: Betul. Jadi intinya apa namanya, bikin cerita yang sederhana tapi relate gitu, sering relate ada di kehidupan sehari-hari lah di instansi kita gitu.
0: Betul, dan biasanya kalau relate banget tuh ceritanya pasti kayak banyak yang nonton soalnya relate nih kayak gitu.
1: Iya.
0: Jadi intinya ya udah, kayak film anti korupsi tuh nggak harus kaku ya, ternyata bahkan komedi pun genrenya bisa itu kan dikemas genre komedi dan lain sebagainya ya. Tom Pro 2 mungkin lebih biar lebih relate juga ke anak muda kali ya begitu. gitu. Nah tapi nih, menurut Kak Wina ada gak sih kayak tantangannya gitu dalam bikin mungkin konten integritas tapi tetap menarik gitu loh buat apa ya, audiens digital sekarang itu apa gitu?
1: Tantangannya sih sekarang lebih ke apa ya, sebetulnya memang sulit ya Kak Nadia ketika kita pengen mengemas sesuatu pesan ya kan, intinya kan dari sebuah film ini pesan yang akan disampaikan kan ya. Nah itu sih sebetulnya pesan yang kita akan sampaikannya ini nih yang menjadi tantangan nih, apakah akan secara tidak langsung misalnya menyinggung pihak lain atau tidak gitu kan ya. Walaupun secara halus kita bawakan gitu di film tersebut, tapi sebetulnya itu juga menjadi tantangan kita nih dalam dalam memproduksi sebuah film gitu.
0: Okay.
1: Itu sih.
0: Jadi jadi seperti itu ya Tom Pro 2. Dan ya mungkin menurut Kak Wina nih, misalnya nih kayak kompetisi ini tuh cuma apa ya, cuman soal lomba film atau sebenarnya apa ya, ada bagian dari bangun budaya yang kerja yang kolaboratif juga gitu di dalam internal instansi nantinya ke depannya gitu.
1: Iya betul. Apa namanya, ya pastinya kita nggak cuman berhenti di sini gitu ya, ketika kita adakan kompetisi ini gitu, apalagi untuk kementerian lembaga ya sudah ketika sudah diumumkan misalnya pemenangnya sudah tidak ada berkelanjutan gitu. Harapannya pastinya kita itu pengen apa namanya, berharap gitu kementerian lembaga yang sudah mengikuti kompetisi ini khususnya gitu semakin terbuka gitu terhadap inovasi komunikasi yang lainnya, terus berani mengeksplor lagi format-format baru gitu dengan perkembangan media sosial yang ada. Lalu nanti kita harapkan karya-karya yang sudah dihasilkan ini gitu ya oleh instansi lembaga gitu dapat terus dipublikasikan gitu Kak Nadia, dimanfaatkan sebagai materi edukasi begitu. Jadi mudah-mudahan gitu tidak hanya untuk kompetisi ini saja, tapi jadinya instansi dan lembaga itu jadi lebih mikir gitu ya. Oh iya ya, ternyata materi edukasi itu nggak cuma harus pamflet, apa banner-banner, tolak gratifikasi gitu kan, kayaknya kaku banget gitu ya.
0: Iya,
1: ternyata
0: bener,
1: bisa disampaikan melalui film, melalui cerita gitu.
0: Oke, okay. Aduh Tong Pro 2 ini asli menarik banget ya. Dan nantinya mungkin kita juga bakal tanya ke Kak Wina ya, mungkin buat

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Teman terbaik kamu.
5: Brodo FM Mataram.

0: Oke, Tom Pradua, kita balik lagi tentunya bareng Nadia dan juga Kak Wina di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu. Dan Kak Wina, aku mau nanya nih gitu sama Kak Wina.
1: Iya.
0: Dan menurut KPK nih ya, Kak Wina, gimana sih cara paling sederhana kali ya untuk menerapkan nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya mungkin khususnya buat anak Gen Z, generasi muda gitu ya.
1: Ya, sebetulnya sih kalau untuk menanamkan nilai integritas gitu ya dalam kehidupan sehari-hari itu udah paling benar itu tadi lah ya, nilai itu yang pertama. Kalau menurut aku sih ya, yang menjadi dasar paling utama itu adalah bersikap jujur dan tanggung jawab dulu deh dalam kehidupan sehari-hari.
0: Setuju, gitu. Sepakat.
1: Iya kan, nah jadi kan ya misalnya gitu kan, kalau teman-teman Gen Z sekarang yang masih sekolah gitu, ya itu tadi kan salah satunya adalah tidak melakukan mencontek atau enggak datang kalau misalnya teman-teman yang udah kerja juga kan datang ke kantor tepat waktu gitu. Terus disiplin terhadap waktu. Nah, hal-hal yang seperti itu dulu sih kalau menurut aku ya. Karena dimulai dari kebiasaan kecil ini bisa menjadi pondasi penting ya kan dalam membangun karakter yang berintegritas gitu.
0: Oke, jadi sesimpel itu ya berarti Kak Wina, coba deh kita konsistenin aja gitu ya Tom Pro 2. Dan nanti akan bertumbuh dengan seiringnya berjalannya waktu tuh sikap atau sifat integritas kita seperti itu. Nah nih Kak Wina, di tengah banyaknya konten digital sekarang ini nih, gimana sih Akves tuh mastiin gitu loh pesan anti korupsi itu tetap relevan, tetap relate dan bisa diterima sama audiens muda gitu.
1: Oke, nah jadi kan Akves ini juga membuka ruang ya bagi eksplorasi genre dan gaya penyampaian yang lebih kreatif gitu kan oleh sineas ataupun generasi muda gitu yang tertarik di dalam dunia film gitu. Kita pengen film itu menjadi media penyampaian yang lebih kreatif gitu, terus juga dari mulai genre-nya gitu yang berbagai macam kan, ada komedi, ada drama gitu. Lalu pendekatan ini juga kita pandang sebagai media yang lebih efektif gitu dalam membangun koneksi emosional gitu dibandingkan komunikasi yang terlalu normatif atau menggurui gitu kan ya. Kadang apalagi Gen Z gitu kan, males banget kalau misalnya
0: dikasih
1: materi gitu kan, materi sosialisasi anti korupsi gitu kan.
0: Betul.
1: Kayaknya lebih itu lama apa gaya lama gitu namanya. Sekarang Akves itu pengen ubah gitu gaya komunikasi kita, penyampaian nilai-nilai anti korupsinya itu melalui media ini gitu. Mudah-mudahan kan dengan pendekatan yang seperti ini, kreatif gitu kan, jadi pesan anti korupsi itu nggak hanya sebagai tontonan juga saja gitu, tapi ketika si masyarakat gitu atau teman-teman sudah nonton nih film-film produksinya Akves ini, justru berpengaruh atau menjadi bagian dari budaya perilaku sehari-hari gitu.
0: Nah kalau misalnya nih Kak Wina gitu, kalau film ini tuh bisa jadi alat perubahan sosial, nah menurut KPK sendiri tuh seberapa besar sih kekuatan, istilahnya kayak kekuatan sebuah cerita ya dalam mempengaruhi cara pandang kita, cara pandang masyarakat terhadap isu anti korupsi itu?
1: Jadi kita gitu ya, kita berharap gitu dari sebuah film ini gitu, dari sebuah film ada cerita nih, cerita yang kuat ini mampu membangun empati gitu. Jadi ketika nanti masyarakat menonton filmnya kita, itu ada dampak korupsi terhadap kehidupan seseorang, keluarga gitu. Nah jadi pesannya tuh lebih sampai. Kayak misalnya nih ada kita satu contoh film gitu ya, film di tahun 2024, produksi tahun 2024 nih, film Akves, menceritakan tentang bapaknya yang koruptor gitu kan ya. Nah dampaknya itu kan gak hanya ke bapaknya sendiri, orang tuanya gitu, tapi juga ke anaknya. Dampaknya apa? Ternyata anaknya ketika di sekolah itu dibully lah, di apa dikatain gitulah ya itu
0: iya, anak koruptor. Iya, diceng-cengin lah segala macam
1: iya,
0: gitu.
1: Iya, gitu. Mm-mm. Betul. Jadi ketika yang kita rasakan gitu, ketika kita menayangkan film tersebut gitu, apalagi ini kan genrenya sebetulnya drama tapi bisa untuk anak-anak gitu ya, karena tokohnya juga anak sekolah SMP gitu. Teman-teman yang lihat tuh berempati banget gitu ketika melihat itu tuh iya ya gitu, ternyata kalau orang tua saya korupsi dampaknya juga tidak hanya untuk orang tuanya saja tetapi ke kitanya juga, atau sebaliknya gitu ketika kita tayangkan ke orang tuanya gitu kan. Nah itu kita jadi harapannya itu dari film yang sudah kita hasilkan itu tidak hanya sekedar tontonan tapi juga ada dampak sosial lain gitu yang bisa terus dibawa ke masyarakat gitu.
0: Oke, waduh Kak Wina, saking serunya kita ngobrol sampai gak kerasa banget ini udah menempati pukul 16:59 ya. Dan mungkin ini kita sempet-sempetin aja ya di akhir sesi ini kita bacain pertanyaan nih dari Tom Pro 2 tadi ya. Karena kasihan, ini sebenarnya ada beberapa yang nanya tapi kayaknya kita cuma dua aja ya kita bacain nih pertanyaannya. Dan ini dari Kak Rianti yang nanya nih ke Kak Wina, kalau dari pengalaman Akfest, tema cerita apa sih yang biasanya paling relate sama anak muda katanya?
1: Kalau tema sih banyak sebetulnya ya. Ada yang tadi tema tentang cinta-cintaan juga ada, tapi relate banget gitu. Jadi ceritanya di kampus gitu kan, dia dipercaya sebagai ketua BEM kayak gitu mungkin ya, mengelola keuangan kampus. Nah tapi ada sisi romantisnya gitu, cinta-cintaannya. Nah itu menarik tuh. Terus yang paling menarik lagi biasanya ceritanya genrenya tuh horor.
0: Oh nah, ada berarti paling, ya.
1: Ada juga film-film kita yang genrenya tuh film horor. Itu juga yang paling menarik sih biasanya.
0: Oke, gitu. Dan itu ya buat Kak Rianti mungkin bisa explore lebih lagi genre yang kayak tadi udah disebutin sama Kak Wina ya, entah itu horror, romance, dan lain sebagainya. Dan ini pertanyaan dari Kak Hanif nih, Kak Wina, apakah peserta kompetisi Akfest itu harus punya alat dan kamera profesional atau cukup pakai HP aja nih?
1: Nah tentunya tidak harus ya, tapi kalau punya lebih bagus gitu kan, pasti kualitas filmnya akan lebih bagus. Nah kita di sini apalagi nanti nih Kak Nadia yang khusus film pendek vertikal Kementerian Lembaga ini kan, aku sekalian bacain sedikit ya. Jadi yang film vertikal Kementerian Lembaga ini durasinya tuh pendek banget, 4-6 menit. Nah bentuk filmnya tuh vertikal. Kenapa vertikal? Supaya bisa kita tayangkan di sosial media sosial gitu kan ya. Nah, kalau dengan tema format yang film vertikal tadi, nggak harus pakai kamera profesional, tapi menggunakan layar handphone sekarang juga bisa Kak Nadia gitu. Jadi nggak harus pakai kamera profesional itu sih.
0: Oke, yang penting ya, dikemas secara menarik kali ya, biar bisa eye-catching banget nih.
1: Menarik, gitu.
0: Oke deh, Kak Wina, mungkin itu dia pertanyaan yang kita bacain ya, karena ini udah akhir sesi banget. Dan mungkin untuk terakhir ya, untuk penutupnya nih, buat teman Pro 2 juga nih, yang pengen tahu gitu ya info kompetisi ini atau enggak kegiatan-kegiatan Akfest ini, itu bisa dicek di mana nih Kak Wina?
1: Oke, nah untuk ketentuan Juknis mengenai kompetisinya, teman-teman bisa lihat atau masuk ke website Akfest di www.akfest.com atau juga bisa lihat Instagramnya Akfest di akfest.kpk. Nah nanti di situ ada tuh persyaratan, dan nanti kalau mau submit pendaftaran itu ada di website Akfest itu gitu.
0: Oke, jadi sesimpel itu ya berarti Kak Wina, tinggal kamu cek aja, mungkin yang lebih simpel ke IG aja deh, langsung di sana paling situ udah ada ya, berarti ntar arahannya gimana dan lain sebagainya. Seperti itu ya Tom Pro 2. Oke, Kak Wina, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya ya untuk ngobrol seputar Akfest ini.
1: Kalau dua Mataram ikutan juga dong ya.
0: Oh, kompetisi. Tunggu ya, nah, tunggu ya. Iya,
1: tunggu ya. Oke. Okay. Jangan dengan RRI lain.
0: Oh, langsung jiwa kompetitif kita langsung keluar ini jadinya. Oke deh, Kak Wina, terima kasih banyak. Oke, dan mungkin Tom Pro 2 setelah ini bakal ada jazz music yang menemani kamu, dan ini artinya ini akhir sesi banget nih bareng Nadia dan juga Kak Wina. Kalau gitu kita berdua pamit ya Tom Pro 2. Dadah, bye-bye.

bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

0: Ever. Man versus Machine. Host versus AI. Program tempat fans bola beradu argumen dengan kecerdasan buatan. Gibol, Man versus Machine, Host versus AI. Senang banget Dini hadir lagi untuk edisi kali ini di program yang spesial banget untuk kamu pecinta bola. Hari ini kita bakalan bahas sesuatu yang selalu bikin dunia panas. Apa ayo? Apalagi kalau bukan Piala Dunia 2026. Tapi kali ini Dini gak sendirian karena bakalan ngobrol sama bukan pengamat bola, bukan mantan pemain juga, tapi sama kecerdasan buatan. Nah, kali ini sudah hadir bersama Dini ada AI. Kamu lagi dengerin Gibol, Man versus Machine, Host versus AI. Halo AI.
1: Aku siap bantu kalau kamu punya pertanyaan atau topik yang ingin dibahas. Santai aja, kita ngobrol bareng.
0: Penasaran nih, kalau menurut kamu nih AI, kira-kira siapa nih kandidat kuat juara Piala Dunia 2026?
1: Jadi beberapa kandidat kuat juara Piala Dunia 2026 itu antara lain Spanyol, Prancis, Brasil, Argentina, dan Inggris. Spanyol saat ini sedang dalam performa top dengan 30 kemenangan beruntun. Prancis dan Brasil juga sering disebut favorit, terutama dengan bintang seperti Mbappe dan Vinicius Junior. Argentina sebagai juara bertahan juga masih jadi kandidat kuat, meskipun faktor usia Messi bisa jadi tantangan. Inggris juga dipandang punya potensi besar, terutama dengan pemain muda mereka.
0: Loh, kok Inggris lagi? Mereka kan tiap turnamen tuh selalu katanya kuat, tapi pulangnya cepet.
1: Iya, benar banget. Inggris tuh sering banget punya skuad yang menjanjikan, tapi entah kenapa pas di turnamen besar, mereka suka gugur di babak-babak awal atau fase gugur. Mungkin tekanan, pengalaman, atau strategi yang kurang pas. Jadi memang perlu hati-hati meskipun mereka favorit.
0: Oh gitu, bukan karena harapan publik Inggris itu lebih tinggi ya daripada kemampuan finishing mereka saat adu penalti gitu.
1: Persis, harapan publik Inggris memang sering tinggi banget, jadi tekanannya besar. Dan pas adu penalti atau momen krusial, finishing mereka suka goyah. Jadi itu sih yang bikin mereka sering gagal di momen-momen penting.
0: Tapi kok saya tuh lebih ke kayaknya yang menang itu adalah Brazil.
1: Iya, aku juga setuju sih. Brasil itu kan selalu punya pemain bintang, gaya permainan yang atraktif, dan pengalaman juara.
0: Kalau versi kamu kira-kira siapa satu negara yang bakalan juara?
1: Kalau dari aku pribadi, aku bakal milih Argentina. Soalnya selain mereka juara bertahan, mereka punya pengalaman dan karakter yang kuat.
0: Kamu lagi dengerin Gibol, Man versus Machine, Host versus AI.

Piala Dunia adalah ajang sepak bola paling bergengsi, di mana negara-negara terbaik saling bertarung. Turnamen ini cuma digelar tiap 4 tahun loh, jadi selalu dinanti oleh para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal berlangsung dari 11 Juni sampai 19 Juli di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Serunya nih, ini tuh pertama kalinya diikuti 48 tim, jadi pertandingannya pasti lebih ketat dan menegangkan. Selain pertandingan seru, Piala Dunia 2026 juga jadi momen untuk mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Yuk dukung tim favorit kita dengan semangat fair play.

0: lagi dengerin Hibok, Man versus Machine, Host versus AI. Kita masuk ke topik paling hot ya. Kira-kira GOAT dari sepak bola itu siapa menurut AI?
1: Bicara soal GOAT sepak bola saat ini, banyak analis sepakat kalau Lionel Messi sering disebut sebagai yang terhebat, terutama setelah kemenangan Piala Dunia 2022. Meski begitu, perdebatan masih berjalan karena Cristiano Ronaldo juga punya argumen kuat. Pada akhirnya, penentuan GOAT memang tergantung pada kriteria pribadi dan preferensi masing-masing.
0: Jadi siapa, Lionel Messi atau Ronaldo?
1: Nah, itu sih benar-benar subjektif ya. Messi punya prestasi luar biasa, terutama setelah juara dunia, sedangkan Ronaldo juga dominan di level klub dan internasional. Jadi tergantung banget sama nilai yang kamu anggap paling penting.
0: Tapi kalau kamu nih, kira-kira pilih salah satu, Messi atau Ronaldo?
1: Wah, kalau aku pribadi sih, aku condong ke Messi. Bukan cuma skill, tapi dia sudah buktikan diri di level internasional dan bisa bawa timnya juara dunia. Tapi ya, ini selera sih. Banyak juga yang tetap setia sama Ronaldo.
0: Saya Ronaldo ya. Kamu lagi dengerin Hibok, Man versus Machine, Host versus AI.

0: lagi dengerin Hibok, Man versus Machine, Host versus AI. Kejutan terbesar nanti kira-kira nih di Piala Dunia 2026, menurut kamu apa?
1: Beberapa kejutan terbesar yang diprediksi di Piala Dunia 2026 adalah tim kuda hitam yang naik ke semifinal, seperti Cape Verde yang baru lolos pertama kalinya, tim favorit yang justru tumbang lebih awal, misalnya Jerman yang belum stabil, atau pemain muda yang meledak dan mengubah jalannya turnamen. Dengan format baru 48 tim, peluang kejutan memang makin besar.
0: Oke, terima kasih AI sudah hadir kali ini ya.
1: Iya, kalau ada obrolan seru lain, tinggal panggil aja ya.
0: Kamu lagi dengerin Hibok, Man versus Machine, Host versus AI. Nah, teman Pro 2, itu dia obrolan Dini untuk edisi kali ini ya, bersama dengan AI di Gibol Man versus Machine. Jadi host versus AI bakalan hadir lagi. Pastikan kamu dengerin ya untuk menyemarakan suasana Piala Dunia 2026 kali ini. Dini yang bertugas pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

versus machine, host versus AI. Program tempat fans bola beradu argumen dengan kecerdasan buatan. Host versus AI will be back.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Bermula dari lahirnya organisasi modern pertama di Indonesia, Budi Utomo, tanggal 20 Mei 1908, oleh para pelajar sekolah kedokteran Stovia di Batavia. Kala itu, rakyat Indonesia hidup dalam tekanan penjajahan. Pendidikan terbatas, kesejahteraan rendah, dan rakyat terpecah oleh wilayah serta suku bangsa. Para pemuda mulai menyadari, bangsa ini harus bangkit bersama melalui pendidikan, persatuan, dan semangat kebangsaan. Lahir semangat baru, semangat sebagai satu bangsa, bangsa Indonesia. Semangat Hari Kebangkitan Nasional, bangkit dalam pendidikan, bangkit dalam menjaga persatuan, bangkit dalam berkarya dan mencintai negeri sendiri. Selamat memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Bangkitlah Indonesiaku, menuju bangsa yang kuat, cerdas, dan bermartabat.

0: remaja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya senja tafakur mengisi relung hati teman perdua. Selamat mengikuti.
1: Perdua 104,2 FM.

0: Pro 2, sesaat lagi akan dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Jadi buat kamu harap bersiap-siap ya.
1: Pro 2, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

Pernah dengar suara ini? Ya, ini adalah suara tadarusan dari masjid yang didengar saat memasuki bulan Ramadan. Suara ini dihasilkan dari satu alat yang bernama megaphone atau yang umum disebut dengan toa. Kira-kira siapa sih penemu megaphone? Ditemukan pada abad ke-16 oleh seorang pastor Katolik yang juga seorang ilmuwan berserikat Yesuit bernama Athanasius Kircher. Megafon atau pengeras suara genggam yang paling terkenal adalah yang terdapat pada fonograf mekanik, di mana pencatat nada menggerakkan jarum logam yang berat dan kemudian jarum tersebut akan memicu getaran dalam diafragma logam kecil yang bertindak sebagai pemicu dari pengeras suara genggam. Para ilmuwan matematika dan fisika bekerja keras selama bertahun-tahun mengembangkan peralatan ini. Hingga pada akhirnya pengeras suara genggam atau megafon ini menjadi peralatan paling canggih di zaman Perang Dunia Kedua. Lalu kenapa sih megafon disebut sebagai toa? Sebenarnya Toa adalah perusahaan dagang dan pabrik asal Jepang yang bernama Toa Manufacturing Company. Perusahaan ini berdiri di Kobe pada tanggal 1 September 1934 dengan memperjualbelikan megafon dengan merek Toa. Perusahaan ini menjadi pemain utama dalam produksi megafon pada zamannya, sehingga merubah brand image megafon menjadi Toa yang kita kenal selama ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lompra 2, balik lagi bareng Nadia. Dan Nadia mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ya, buat kamu yang melaksanakan ibadah sholat maghrib. Oke, Lompra 2 di Senjata Fakur edisi hari ini Rabu 20 Mei 2026, ini aku pengen bahas satu topik yang mungkin lagi happening juga sekarang, yaitu tentang puasa Arafah ya Lompra 2. Dan yang mana memang kita pun lagi melaksanakan ya, untuk kalian yang melaksanakan puasa Arafah dan puasa Zulhijjah juga ya Lompra 2, yang mana setelah tadi aku baca-baca sedikit, kita memang dianjurkan untuk melaksanakan 9 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Oke Lompra 2, tapi sebelum itu kita puterin satu single lagi, baru kita akan obrolin lagi ya Lompra 2 tentang keutamaan dari puasa Zulhijjah dan nanti juga merapat ke puasa Arafah.

Oke, tahun berdua. Jadi kita balik lagi membahas tentang puasa Arafah ya. Dan buat kamu juga yang mungkin belum tahu ya tahun berdua. Jadi puasa Arafah itu adalah puasa sunnah yang dilakukan pada tanggal 9 Zulhijjah, yaitu tepatnya sehari sebelum Idul Adha ya. Dan keutamaan dari puasa Arafah itu besar banget loh tahun berdua buat kaum muslimin, apalagi yang enggak sedang menunaikan ibadah haji gitu loh. Jadi ada pun beberapa keutamaannya ya sama peradua. Yang pertama yaitu menghapus dosa selama 2 tahun, dan hal itu pun sesuai oleh sabda Rasulullah ya, yang tertuang dalam Quran. Dan ya sama peradua yang berbunyi tuh, puasa hari Arafah dia tuh, aku berharap kepada Allah agar menghapus doa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Hadis riwayat Muslim. Dan ini tuh menunjukkan ya betapa besarnya gitu rahmat Allah melalui puasa ini tahun pro 2. Nah, selain itu tahun pro 2, puasa Arafah itu adalah atau tanggal 9 Zulhijjah itu merupakan hari yang sangat mulia juga gitu loh. Jadi hari Arafah termasuk hari terbaik ya dalam Islam, dan itu tuh bagian dari 10 hari pertama bulan Zulhijjah yang sangat dicintai oleh Allah. Jadi kayak yang tadi disebutkan tahun pro 2, 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu adalah hari-hari yang sangat dicintai oleh Allah. Jadi ya kita kudu memanfaatkan itu untuk yang menambah amalan kita, amalan pahala kita, dan lain sebagainya. Karena memang kita juga bakal dapat pahala yang besar nih tahun pro 2, kayak amal soleh yang hari-hari Zulhijjah gitu ya, pada hari-hari Zulhijjah itu dilipat gandakan, termasuk puasa, zikir, sedekah, dan juga doa. Jadi emang sangat mustajab sekali ya waktunya untuk kita berdoa. Dan itu juga sesuai sabda Rasulullah yang berbunyi, sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Dan ini tertuang dalam hadis riwayat Tirmizi. Karena itu ya kita dianjurkan ya tahun pro 2 untuk memperbanyak doa, istighfar, dan juga zikir. Dan setelah itu tahun pro 2 kita juga mengikuti sunnah Rasul ya, sunnah Nabi nih tahun pro 2. Karena Nabi Muhammad itu menganjurkan ya puasa Arafah bagi yang tidak berhaji gitu loh. Dan dengan catatan nih, bagi jemaah haji yang sedang wukuf di Arafah itu gak disunahkan berpuasa agar tetap kuat ibadahnya gitu tahun pro 2. Dan nanti kita juga bakal masih bahas lagi tentang keutamaan dari puasa di bulan Zulhijjah ini ya tahun pro 2. Oke, kalau gitu stay tune terus ya di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.

Aduh sayang banget ya, mungkin di next time aja ya tahun 2022 kita akan bahas keutamaan dari puasa Zulhijjah itu. Karena mengingat waktu, sebentar lagi sudah menunjukkan pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Ya artinya kebersamaan kita di Senjata Fakur edisi hari ini udah kelar ya tahun 2022. Ya artinya juga Nadia pun sampai sini aja menemani kamu. Dan setelah ini bakal ada Just Music dan nanti bakal ditemani oleh penyiar lainnya. Oke, kalau gitu terima kasih juga buat kamu yang udah dengerin aku dari siang tadi ya, tahun Pro 2. Kalau gitu Nadia pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pro 2. Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Di malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan Info Pro 2, dan inilah informasi selengkapnya. Informasi pertama teman Pro 2 untuk malam hari ini. Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Bima Arya menegaskan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menjadi salah satu kunci penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah. Namun ia mengingatkan pengembangan UMKM membutuhkan inovasi dan kolaborasi lintas pemangku agar mampu memberikan dampak nyata bagi ekonomi lokal. Hal itu disampaikan Bima Arya saat meninjau bazar UMKM yang menjadi bagian dari rangkaian kegiatan apresiasi pemerintah daerah berprestasi tahun 2026 di NTB Selasa 19 Mei 2026. Menurut Bima, tantangan kepala daerah saat ini tidak lagi sebatas menjalankan program rutin, tetapi dituntut mampu menghadirkan inovasi yang bisa menggerakkan ekonomi daerah. Salah satunya jalannya adalah dengan memperkuat UMKM sebagai sektor yang dekat dengan masyarakat sekaligus memiliki kontribusi yang besar terhadap perputaran ekonomi lokal. Kita masuk ke informasi terakhir teman Pro 2, jaga kualitas dan reputasi produk indikasi geografis. Tim pengawasan IG Kanwil Kemenhub NTB melaksanakan pengawasan terhadap produk madu hutan Sumbawa di Desa Dulang, Kecamatan Batu Lanteh, Kabupaten Sumbawa pada Rabu 20 Mei 2026. Dalam kegiatan tersebut, tim diterima langsung oleh Sekretaris Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Madu Hutan Sumbawa Junaidi Zen. Pengawasan dilakukan melalui observasi dan wawancara terkait proses produksi, kualitas madu, serta pengelolaan produk turunan. Sekian teman Pro 2 untuk informasi di malam hari ini. Kita akan lanjut ke segmen selanjutnya di Music Live Chat dari Pro 2 RRI Jakarta barengan sama Fadilah Intan dan juga Danis Sufian. Stay tune teman Pro 2, dan Dipa masih nemenin kamu di Pro 2 FM Mataram.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stay tuned.

berapa bulan yang lalu, di tahun yang lalu ya. Sekarang kita bakal ngobrol lagi sama Fadli Indah dan juga bareng sama rekan duet terbarunya dari Malaysia. Udah datang tuh. Oke, jangan kemana-mana ya, tetap bareng sama Angga tentunya sampai nanti 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat.

0: Aduh, terakhir kita ngobrol kapan ya?
1: Bulan Desember saya ingat aku.
0: Masih 2025 ya? Mm-mm. Itu waktu itu buat film bukan sih? Atau bukan ya?
1: Apa buat
0: single? Waktu banyak kasih project kamu.
1: Kayaknya waktu itu buat single aku Kepada Hati deh.
0: Oh iya, betul, betul, betul. Ya. Sebelumnya kan yang Air Mata Tujuh Sejadah ya.
1: Iya, betul, betul.
0: Itu Kepada Hati. Yes, dan kali ini sebenarnya gak sendirian, Fadila. Yeah. Tapi bareng sama Danish.
1: Gw 10 menit lagi
0: sampai. Sampai Danish ini orang Malaysia.
1: Betul.
0: Jadi kapan dia datang ke Jakarta katanya?
1: Dia datang dari hari Kamis minggu lalu. Mm-hmm. Karena kita ada nyanyi dulu di Surabaya.
0: Oh, di kampung halamannya Fadila.
1: Iya, terus habis itu kita baru sama-sama terbang ke Jakarta. Mm-hmm. Terus kemarin kita udah mediator, ini hari ketiga.
0: Hari ketiga ya? Mm-hmm. Waduh. Ini kolaborasi kamu sama penyanyi itu sama keberapa kali ya?
1: Ini udah ketiga.
0: Pertama dulu sama
1: Am Sharli, penyanyi Malaysia juga, cowok. Terus kedua sama Kak Aina Abdul, penyanyi Malaysia juga, tapi cewek. Yang ketiga sama Kak Danish Shufian, penyanyi Malaysia lagi.
0: Kayaknya judulnya banyak orang Malaysia nih.
1: Iya, soalnya gak tau ya.
0: Mungkin karya kamu memang sangat-sangat diterima di sana ya?
1: Amin.
0: Tapi ketemunya di mana waktu itu?
1: Ketemunya tuh kita tuh pernah ke satu event kak, tahun 2022. Cuman kayak aku gak tahu dia siapa, dia juga gak tahu aku siapa mungkin.
0: Okay. Ya. Tapi sebenarnya penyanyi gitu.
1: Iya,
0: penyanyi. Di sana, di
1: jadi
0: Malaysia.
1: Kita, itu acara fashion gitu di Malaysia. Guestarnya aku, terus satu pemain biola dari Jogja, sama satu lagi dia. Terus kayak ya udah kita cuman kayak apa dia, Danish gitu doang. Terus gak ngobrol sama sekali. Terus kita ketemu lagi tahun depannya.
0: Oke.
1: Okay. Tahun depannya terus kita bikin konten bareng. Kita tukeran single gitulah. Jadi aku cover lagu
0: dia.
1: Dia tapi pakai versi duet, dia pun juga cover lagu aku. Cover sama-sama gitu. Ternyata cover iseng itu rame di TikTok dan juga Instagram. Akhirnya kami, kenapa kita gak duet aja kak, kita bikin lagu gitu. Si anak si Asbun ini asal bunyi aja. Kok ternyata mau.
0: Mau, oke. Okay.
1: Akhirnya karena dia mau.
0: Tapi genrenya sama gak sih?
1: Sebenarnya kita beda sih.
0: Beda ya.
1: Jadi kalau Kak Danish tuh lebih R&B.
0: Oke.
1: Pop yang untuk lagu-lagu wedding gitu. Karena lagu dia kebanyakan happy sih. Sedangkan aku itu kebanyakan kan soundtracks dan lagu sedih kan. Jadi sebenarnya kita tuh beda. Tapi suara kita cukup menyatu lah gitu.
0: Kalau di fusion itu jadi bagus gitu ya. Okay.
1: Betul. Jadi akhirnya aku tanya, Kak gimana kalau kita bikin official that song gitu. Soalnya dia langsung mau, padahal belum ada lagunya. Belum ada lagunya. Terus habis itu awalnya bukan lagu ini sebenarnya, bukan lagu simpul, adalah lagu satu lagi. Tapi ternyata kita gak jodoh sama lagunya. Jadi gak jadi pakai lagu itu. Terus aku sempat ghosting dia selama 2 bulan. Bukan ghosting sih, kayak diemin gitu.
0: Gak ada kabar gitu, gitu ya, udahlah dibiarin aja dulu gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, karena aku pun juga bingung mau jelasin gimana? Dia gimana. Karena aku ada masalah sama lagu yang pertama ini.
0: Pertama,
1: bukan
0: pokoknya
1: yang bermasalah ya, tapi lagunya akhirnya gak bisa dinyanyiin sama kita gitu. Terus aku tuh gak mau yang kayak, Kak sorry ya, kita gak jadi duet dulu. Atau Kak sorry ya, lagunya gak jadi dipakai. Tapi aku gak punya solusi gitu. Jadi akhirnya aku bilang sama,
0: seperti biasa Fadila yang memendam dulu sampai nemu solusinya.
1: Iya. Akhirnya aku bilang Kak Hendro. Buat Kak Hendro tuh kan produser aku yang ciptain lagu Dawi juga. Akhirnya dia tulis lagu ini simpul. Kak Hendro,
0: akhirnya Kak Hendro.
1: Iya, dan Kak Barsena. Aku bilang, Kak tolong bikin lagu dong gitu. Tanpa aku tahu Danish ini mau apa enggak gitu.
0: Padahal yang pertama tuh udah cocok banget gitu.
1: Udah,
0: ya
1: lumayan sih cocok gitu. Terus habis itu akhirnya setelah aku bilang Kak Hendro, terus keluar simpul ini. Aku dari awal aku udah suka sih, kayak ah ini kayak aku banget. Tapi masih happy, tapi masih di koridor aku gitu.
0: Terus
1: aku kirim kan, kirim ke Danish, juga suka. Jadi akhirnya kita, aku baru udah bilang gini, kirimin demo lagu baru. Kalau misalnya kakak suka suka lagunya, kita lanjut project ini. Tapi kalau enggak, nggak apa-apa. Karena emang kita udah bermasalah dengan yang kemarin gitu. Tapi dia suka.
0: Oh, ternyata suka juga ya. Harusnya suka sih. Kalau misalnya nggak suka, kelewatan juga. Karena ciptain Mas Hendro. Terus juga ada Marsina juga di situ gitu ya. Pasti suka sih harusnya. Tapi akhirnya ya udahlah. Mungkin boleh dibilang blessing in disguise ya. Maksudnya something, sesuatu yang gak begitu menyenangkan terjadi, tapi akhirnya mendapatkan sesuatu lagu yang
1: betul,
0: bagus gitu, simpel ini.
1: Kita berdua akhirnya bersyukur. Kak, kalau misalnya waktu itu gak ada kejadian itu ya,
0: gak dapet lagu yang bagus ini nih.
1: Dia bener juga. Jadi kayak kita harus ambil hikmahnya gitu.
0: Nah, sejauh kamu berkolaborasi dengan banyak musisi Malaysia gitu ya, itu punya karakter yang beda-beda gak sih mereka ini?
1: Punya, karena kan 3 orang berbeda kan. Pastinya karakternya beda-beda. Mulai dari vokal mereka udah beda semua. dari Amshar, Li, Kak Aina Abdul sama Danish itu semua tiga-tiganya beda.
0: Kalau Amshar lebih apa? Lebih
1: suaranya lebih
0: Melayu ya?
1: Eh,
0: ya
1: apa, lebih Melayu, terus dia lebih tinggi.
0: Lebih tinggi suaranya. Yang melengking-melengking gitu.
1: Betul.
0: Kalau ini kan apa Danish dia R&B banget.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Betul. Jadi kayak something fresh buat aku juga gitu. Jadi aku seneng sih. Terus mereka orang semua sama aku gitu. Karena lumayan susah sih untuk menemukan partner se-supportif dia gitu. Menurut aku dia sangat supportif karena aku tuh berasa aku gak kerja sendirian gitu loh. Jadi dia mau
0: sangat kolaboratif.
1: Iya, dia sama-sama mau mempromosikan lagunya.
0: Involved banget juga sama lagu. Jadi punya sense of belonging banget gitu sama lagu ini ya.
1: Jadi aku merasa sebagai partner tuh teruntungkan lah.
0: dan rilisnya itu di dua negara, maksudnya ya, di sana pun dipromo juga gitu.
1: Iya, jadi dan ini lucunya waktu kita rilis tuh hari pertama tuh yang ngegas tuh listener dari Indonesia.
0: Okay.
1: Terus habis itu makin lama makin turun Indonesia, ganti Malaysia yang naik.
0: Gitu. Jadi kayak balap. Kapan sih emang rilisnya?
1: Dua minggu yang lalu
0: ya, berarti masih di bulan Mei.
1: Satu Mei.
0: Oh, satu Mei, oke. Wah, seru banget ya. Nanti pasti ada cerita yang banyak juga tentunya Danish. Tapi nanti ya, ngobrol-ngobrol tentunya lebih banyak lagi tentang lagu yang berjudul Simple. Yang diceritain sama Sandro, terus juga ada Barsena sama Andalis juga. Jadi mantap, bareng sama kita bertiga nanti. Tentunya masih di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back, masih bareng sama Angga dan juga masih bareng sama Fadil Intan tentunya di MLC Music Live Chat. Dan kita masih nungguin Danis yang masih on the way. Dan ketika ini menjadi 3 kalinya berkolaborasi dengan orang Malaysia gitu ya. Apa sih yang paling signifikan rasa gitu? Apakah sekarang fanbase-nya Fadila tuh lebih banyak orang Malaysianya misalnya?
1: Sebenarnya kalau lebih banyak aku nggak tahu sih.
0: Tahu ya.
1: Cuman tapi
0: lumayan signifikan ya.
1: Maksudnya lumayan orang teman-teman dari Malaysia tuh tahu Fadila gitu. Mulai dari dulu Dawai sampai akhirnya sekarang. Aku sering collab sama orang Malaysia kan. Jadi mungkin beberapa udah banyak yang tahu gitu.
0: Nah, ketahuan tadi sempat bikin konten bareng, terus sempat rame tuh. Rame di tempat kamu dan juga di Malaysia juga dong pasti ya. Di Malaysia juga rame kan, algonya beda enggak sih? Algoritmanya tuh sama enggak sih ketika ada pasti beda dong FYP yang ada di Indonesia sama
1: sebenarnya
0: di Malaysia.
1: Mungkin iya beda ya. Tapi kalau aku posting video aku nyanyi tuh sebenarnya lebih banyak orang Malaysia yang komen juga sih sebenarnya ya.
0: Oh, itu gimana ya kadang-kadang kan? Berarti kan memang secara algoritmanya kamu tuh juga udah nyangkut di Malaysia gitu ya?
1: Alhamdulillah mungkin iya ya. Gitu. Apalagi di proyek ini, simpul ini tuh aku sama Kak Danish tuh sama-sama mau posting gitu loh. Jadi kita tuh emang kadang kita rebutan konten gitu. Jadi kita kayak selalu bikin konten banyak kan. Terus kita upload di sebuah Google Drive gitu. Terus misalnya aku bilang, Kak aku hari ini upload ini. Yaudah kamu hari ini tuh, besok aku ini ya. Jadi kayak
0: rebutan, kayak rebutan gue dulu nih gitu ya.
1: Tapi untungnya itu kita bisa collab kan kalau di Instagram. Jadi okay, itu adil gitu. Cuman
0: kalau di TikTok enggak ya?
1: Di TikTok enggak kan? Enggak bisa collab kan?
0: Iya.
1: Kayaknya tuh ada minimal followersnya gitu. Dan kita belum mencapai itu. Jadi selalu kayak, yaudah Fadila kamu kan kemarin udah upload itu, aku upload ini ya gitu.
0: Okay, itulah ya pentingnya collab. Tapi itu jadi seru sebenarnya ya. Karena kan masing-masing jadi punya kayak itu tadi tuh inisiatif masing-masing gitu. Nah, lagu Simple ini ketika kamu bikin minta sama Sandro gitu, udah terserah sama Sandro dia mau bikin tentang lagu tentang apa, atau kamu punya guidance sendiri sama?
1: Sebenarnya aku cuman request aku pengen punya love song, tapi aku nggak ada kasih contoh inspirasi kayak aku pengen kayak lagu ini, itu nggak ada.
0: Nggak ada ya.
1: Sudah bilang Kak aku pengen love song.
0: Jangan patah hati mulu gitu ya.
1: Iya, karena aku kemarin-kemarin kan rilisnya sedih terus ya Kak.
0: Iya.
1: Jadi waktu hari ini aku dikasih kesempatan untuk rilis lagu Happy, itu seneng banget sih.
0: Apalagi ini kan duet gitu kan. Ya kan harusnya ada gitu yang romantis-romantis lagunya. Jadi keywordnya adalah mau lagu love song pokoknya gitu ya. Dan ternyata akhirnya jadi lagu ini. Dan itu berapa lama dari kamu request sampai akhirnya jadi itu? Apa kamu ikutan juga di workshopnya?
1: Enggak sih, aku bukan tipe orang yang bisa ikut workshop terus rame-rame gitu.
0: Gak bisa ya.
1: Kayak ideku terhambat. Kecuali kalau kayak aku sama Kak Hendro doang yang mungkin kita udah kenal lama.
0: Yes.
1: Gitu, okay. Tapi kalau misalnya sama orang baru tuh aku kayak
0: Aduh
1: kayak tiba-tiba gak muncul aja.
0: Agak terkungkung gitu ya. Jadi gak bebas. Nah akhirnya jadi simple. Lagunya tentang LDR.
1: Jadi lagu ini tuh menceritakan tentang ikatan sebenarnya. Ikatan untuk ke jenjang yang lebih serius, yaitu pernikahan gitu. Nah kalau di lagu ini itu tuh menceritakan tentang kisah cinta yang long distance relationship gitu, LDR. Jadi sejauh apa jarak yang memisahkan, mungkin ada perbedaan waktu. Kalau emang udah terikat simpul ya udah satu ya akan setia selamanya gitu.
0: Enggak akan bisa terpisahkan pokoknya.
1: Betul.
0: Itu simpul ya. Simpulnya simpul mati nih soalnya.
1: Gini terus.
0: Itu gitu terus. Kalau simpulnya simpul tali sepatu kan gampang ya. Ini simpulnya simpul mati.
1: Betul. Jadi spesifik ya.
0: Spesifik. Dan kenapa LDR mungkin bisa di relate sama ya karena kamu di Indonesia, Danis di Malaysia gitu ya. Jadi mungkin bisa membayangkannya seperti itu ya.
1: Sebenarnya kita enggak ada maksudnya kita enggak relate hal itu sih sebenarnya. Cuman kenapa LDR itu karena menurut aku kan banyak juga orang yang LDR ya kayak yang mungkin udah nikah tapi habis itu long distance marriage.
0: Betul, gitu. Sekarang istilahnya LDM ya.
1: Jadi menurut aku akan banyak yang relate dengan lagu ini dan misalnya enggak LDR pun juga tetap bisa relate sih gitu menurut aku.
0: Iya, iya. Jadi ibaratnya kalau misalnya tema LDR-nya itu lebih kayak tematik subnya lah ya, tapi keutuhannya itu adalah gimana ini adalah sebuah hubungan yang benar-benar bisa menjadi simpul tadi katanya supaya tidak berubah. Ini Danis sudah datang nih.
1: Yeah.
0: Halo Danis. silakan masuk. Yes. Dan halo. Selamat datang. Yes. Selamat datang di Pro 2 FM Jakarta.
2: Halo, terima kasih.
0: Terima kasih. Boleh dipakai kalau biar dengar.
2: Gak apa-apa. Dengar.
0: Oke, Danish, tadi udah banyak ngobrol sama sama Fadila Intan gitu ya. Kenapa akhirnya ketemu sama Danish gitu ketika waktu ada event di Malaysia. Pengen tahu dong first impressionnya Danish sama Fadila waktu itu apa, gimana tuh ketika melihat satu event nih sampai akhirnya ketemu lagi untuk bisa konten bersama gitu.
2: Okay, sebenarnya saya tidak letak apa-apa ekspektasi terhadap Fadila. Saya masa first bila tahu dapat kolaborasi dengan dia, saya hanya niat okay mau kolaborasi dengan Fadila. Tapi bila ketemu dia, ternyata Fadila ini orangnya sangat down to earth,
0: humble
2: gitu ya. Walaupun dia very talented gitu kan, tapi dia down to
0: very
2: earth.
0: Famous ya.
2: Iya. Bukan dia saja tapi semua timnya sangat baik, humble gitu. Jadi saya rasa senang, happy gitu kolaborasi dengan dia.
0: Dan akhirnya ya udahlah kita kolaborasi ini gitu.
2: Iya, lagipun lagu-lagunya dengan lagu-lagu saya tidak begitu jauh genrenya, ke arah ballad.
0: Ballad
2: cuma
0: juga.
2: Bezanya lagu-lagu Fadila sebelum ini lebih kepada lagu-lagu sedih kan, dan lagu simpul ini first time lagu happy untuk Fadila.
0: Tapi kalau Danish ini lagu happy yang pertama juga?
2: Tidak. Kalau saya sebelumnya memang lagu-lagu happy, cuma memang saya punya plan untuk next single lagu ke arah kepernikahan juga. Jadi sebab tu bila dapat simpul ini saya happy.
0: Jadi gayung bersambut kalau istilahnya Indonesia itu ya. Nah, kalau di sana sebenarnya Danish sudah berapa single? Atau berapa album?
1: Banyak
2: sebenarnya.
0: Banyak
2: mungkin.
0: Banyak banget ya?
2: Iya, banyak
1: fansnya
2: banget.
1: Juga banyak.
0: Itu dari kapan emang Danish?
2: Kamu. Kayak disegan loh.
1: Aku support loh.
0: Terima kasih. Danish ada di industri Malaysia dari tahun berapa?
2: Dari 2019.
0: Lama juga ya.
2: Itu first single saya.
0: First single di 2019.
2: Iya, benar.
0: Dengan genrenya tadi Fadila sempat cerita kalau lebih banyak R&B ya.
2: Yes, R&B ballad gitu.
0: R&B ballad. Ya,
2: tapi sebelum saya ke dunia dream, saya perform di wedding dulu. Event corporate bersama dengan band saya. Jadi dari situ bakat saya dinampak oleh
0: label
2: saya sekarang, dan akhirnya sekarang saya jadi penyanyi itu.
0: Berarti berawal dari kayak kalau di sini anak-anak reguler suka wedding gitu ya, sampai akhirnya di apa sign sama label gitu. Seru banget. Dan ketika akhirnya bareng sama Fadila, apa juga impressionnya? Wah, akhirnya bisa kerja sama Fadila Intan. Coba kasih bocoran, orangnya seperti apa sih Fadila Intan? Coba.
2: Okay, sebenarnya pada mulanya ya dia memang down to earth kan, humble gitu. Tapi lama-lama dia juga sebenarnya kayak apa, nakal ya. Suka bercanda.
0: Jaya.
1: Dia juga.
2: Tapi saya suka orang yang begitu bercanda. Jadi kita tidak
0: happy,
2: rasa
0: ya?
2: Happy gitu, happy. Jadi semasa recording juga selalu happy gitu, tidak pressure. Walaupun saya masa record lagu simple, sebenarnya saya expect saya akan pressure gitu. Tapi ternyata enggak, sebab mereka semua happy.
0: Enjoy gitu. Pertama kali Danish dengar lagu simple, apa impressionnya?
2: Suka banget. Ya, saya suka lagi-lagi arrangementnya. Sebab kalau bandingkan dengan lagu saya sebelum ni, memang ballad juga, cuma perbezaan lagu saya sebelumnya dengan simple, simple dari segi arrangementnya lebih besar.
0: Lebih megah. Karena ada orkestranya juga di situ.
2: Ya, gitu. Jadi saya tidak pernah ada arrangement orkestra begitu besar. Jadi simple ni kali pertama. Jadi saya happy.
0: Fadila seru banget. Akhirnya happy gitu ya. Akhirnya satu kolaborasi. Ini kalau kolaborasinya Fadila dengan musisi Malaysia ketiga ya kan. Dan pastinya kita bakal bisa ngerasain vibe-nya bakal seperti apa. Langsung aja kita dengerin lagunya Simple. Ini dia for the first time ya kita putar di produk.

menikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda, berupa berita, podcast, vlog, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Welcome back, masih bareng sama kita tentunya, bareng sama Fadila dan juga Danish tentunya di Music Live Chat. Tadi kita udah dengerin kan? Iya, sesuai seperti yang dibilang tadi sama Danish gitu, lagunya megah sekali.
1: Iya, terima kasih.
0: Elegan gitu ya. Dan emang tipikal lagu-lagu Javid lagi itu semua nggak tanggung-tanggung kalau aransemennya.
2: Iya sih, tapi ini lumayan lebih ringan sih
0: dibandingin yang lain ya.
2: Iya, betul.
1: Mungkin dari segi storyline ya. Storyline, iya.
0: Dan video klipnya udah dibuat?
2: Udah juga.
0: Di mana bikinnya?
2: Akan kita rilis juga. Waktu kita syuting di Bandung.
0: Oh, di Bandung. Yeah. Kenapa nggak di Malaysia?
1: Logik juga ya, logik juga.
0: Boleh nanti ya buat single selanjutnya ya mungkin ya.
1: Kalau insyaallah.
0: Ya pokoknya harus bikin sukses sama berdua biar nanti lanjut ke single mereka berdua selanjutnya.
2: Amin.
0: Tadi sempat tanya sama Danish juga kalau ternyata simple dalam bahasa Malaysia pun meaningnya sama ya.
1: Sama juga, simple juga. Cuma di Malaysia jarang digunakan perkataan.
0: Di sini juga jarang ya.
2: Sebenarnya jarang sih. Paling maksudnya sepatu juga tali sepatu
0: gitu kan, sepatu, bukan simple, tali simple.
2: Malah mungkin ini pramuka. Simpul
0: tali simpul pramuka. Iya. Lebih sering kesimpulan.
1: Simpul itu bahasa di sini lebih formal ya gitu.
2: Iya.
0: Yeah. Oh, lebih formal. Ya. Mereka dikatakan ingat simpel gitu. Ada kesulitan nggak sih? Ini pertama kalinya Danish collab
1: dengan
0: singer ya?
1: Ya ini pertama kali.
0: Dengan berbahasa Indonesia juga pun ini pertama kali?
1: Iya.
0: Ada kesulitan nggak?
1: Kalau menyanyi lagu simpel nggak ada sih. Cuma kalau berbicara bahasa Indonesia itu agak sulit ya. Tapi saya belajar pelan-pelan.
0: Tapi gitu. Sama lah kita ngomong Malaysia. Danish dengar angga bahasa Indonesia aja ngerti.
1: Ngerti juga kan?
0: Danish juga ngerti.
1: Iya.
0: Ngomong apa gitu. Tapi jadi nggak ada masalah. Tapi merasakan isi lagunya gimana tuh?
1: Dari segi liriknya, liriknya bagi saya sebenarnya nggak ada kalau bandingkan dengan Malaysia punya lirik. Sebenarnya sama aja. Ya tidak banyak perbezaan gitu. Still dalam kategori Melayu juga sebenarnya. Ya, tapi bila berbahasa itu je agak menjadi berbeza kan bila berbicara.
0: Itu dia. Ya. Wah, keren sih pokoknya. Dan ketika lagu ini tahu dong yang nyiptain adalah Hendro dan juga Barsina nama besar. Itu gimana rasanya?
1: Oh, saya rasa happy sangat happy, sebab ya. Sebenarnya saya punya one of my wish list, bukan saja berkolaborasi dengan penyanyi Indonesia itu Fadila Intan, tapi saya juga ingin menyanyikan lagu yang dicipta oleh komposer Indonesia. Iya gitu. Jadi ya impian saya tercapai lah. Yeah. Thanks Fadila juga. Thank you. Ya.
0: Yeah. Nah, akhirnya gimana tuh? Apa Fadila akhirnya ya udah ini ketiga kalinya kolaborasi sama musisi Malaysia dan dapatnya juga selalu yang baik-baik gitu maksudnya.
2: Yeah,
0: kolaborasinya selalu yang kolaboratif, benar-benar kolaboratif gitu. Nah, apakah ini bakal jadi signature kamu gitu?
2: Apa signature?
0: Ya maksudnya banyak sekali. Coba siapa di Indonesia yang mungkin kolaborasinya sebanyak kamu? Ada nggak?
2: Ih, banyak juga kak. Aku banyak juga ya? Masih tahap si belajar sih. Cuman emang aku tuh anaknya lumayan asbun dan lumayan kayak aku pengen dia duet sama ini gitu.
0: Terus tapi kesampaian
2: ya,
0: gitu ya.
2: Aku coba dulu, aku tanya dulu mau nggak, oke nggak? Itu terus kalau oke ya kita jalan gitu. Jadi karena mungkin aku modal nekat ya kak, jadi alhamdulillah dapat proyek-proyek itu sama penyanyi-penyanyi hebat.
0: Mungkin nggak di kalau di Malaysia itu lagu-lagu soundtrack itu lumayan naik nggak sih?
1: Lagu-lagu soundtrack maksudnya
0: soundtrack from movie.
1: Movie gitu. Iya sih. Tapi cuma kalau saya sendiri saya tidak pernah lagi walaupun saya sudah banyak single kan lagu, cuma tidak pernah lagi
0: soundtrack ya.
1: Menjadi soundtrack. Ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kalau simpul ini menjadi soundtrack ini first time.
0: Nah, siapa Amin. Tahu tuh. Amin. Siapa tahu bisa jadi soundtrack di sana ya. Soalnya Fadilah ini Queen-nya
1: Queen of soundtrack gitu kan. Iya. Ramai bilang gitu. Aku setuju.
2: Belum, masih belajar. Aku takut dibully, guys. Saya ada yang komen kayak gitu di TikTok terus kayak ada, "Belum lah, dia tuh masih single."
0: Jadi ya, setiap katakan adalah doa ya, guys.
2: Ya, amin.
1: Kita aminkan aja. Iya.
0: Iya, dan kecuali memang enggak ada karyanya karena karyanya banyak banget dan semuanya banyak soundtracknya tuh jadi gitu. Jadi mudah-mudahan nanti walaupun mungkin bukan simple tapi lagu-lagu yang lain bisa jadi soundtrack Malaysia juga ya. Nah, ketika genre-nya agak beda nih R&B walaupun R&B-nya balad, gimana coba Danish mencoba untuk bisa mix sama suaranya Fadilah. Apakah itu akhirnya ya udahlah natural aja akhirnya bisa mix dengan sendirinya atau gimana?
1: Sebenarnya gampang kan?
2: Iya. Yeah.

0: direct bareng
1: aku
0: juga.
1: Aku kalau nggak kabar seneng.
0: Gak mau.
1: Kita tunggu sampai tahun depan nggak apa-apa.
0: Aku tungguin jadwalnya deh makanya.
1: Kabar Sena yang ngedirect.
0: Yeah. Dan ada serunya nggak ketika di bagian-bagian part mana gitu ya? Yang, wih ini bisa dapat part kayak gini itu ada nggak?
2: Sebenarnya dari segi harmonization ya, ya harmonisnya mula-mula kita record itu susah, agak sulit ya. Bila mana bila sudah biasa, kita sudah familiar dengan melodinya, jadi
0: dan itu okay aja. On the spot di saat take recording. Bener, ya.
1: Iya. Jadi aku tuh nggak pernah denger Kak Danis nyanyi simpul.
0: Serius?
1: Kirim aku demo kan?
2: Enggak. Iya enggak. Oh iya aku baru ingat loh.
1: Biasanya orang kalau mau collab kan kayak aku kirim terus temen-temennya kirim kan. Ini tuh gak kirim-kirim. Dia terlalu sibuk guys. Terus itu tapi minggu depan take vokal ya. Terus aku bilang Kak Hendro, Kak tapi Kak Danis belum kirim demo. Sudah apa-apa. Terus kayak ya udah karena dia juga sangat profesional. Jadi kayak
0: Gak salah lah ya. Jadi memang ketika di sini pun on the spot langsung di direct cepat langsung bisa clear. Gokil sih. Berarti video klip sudah bisa dilihat di
1: Direct Video di YouTube Fadila Intan.
0: Fadila Intan ya, bisa dicek di situ. Otomatis sudah bisa di request di Produser Indonesia. Dan beberapa hari ini bakalan ada tour promonya Fadila dan juga Danish ke Bandung ya rencananya ya, hari Kamis Jumat besok. Ya. Tapi promonya di Jumat ya. Coba tahu pengen ketemu sama Danish sama Fadila mungkin bisa cek lah di radio di Bandung ya. Terus juga bakal ada performnya kamu di Trans Studio.
1: Iya, di sama Bandung Bernyanyi.
0: Wah seru banget tuh. Jadi hari Minggu ya?
1: Iya hari Minggu.
0: Wah, gokil. Jadi di Malaysia pun pasti sudah banyak diputar.
2: Iya benar. Streaming di Malaysia lumayan banyak juga.
1: Lebih banyak sebenarnya.
0: Lebih banyak ya.
2: Sebenarnya saya agak surprise walaupun lagu ini baru rilis 2 minggu ya. Di Malaysia udah trending nomor 12.
1: Terus di TikTok pun soundnya udah 30 ribuan. Hampir 30 ribu.
0: Gokil. Yang makin 30 ribu ya.
1: Iya seneng banget. Gokil. Kita ya buat, maksudnya buat penyanyi kita, seperti kita yang mungkin karyanya juga maksudnya gak sebanyak orang-orang yang udah sukses yang gimana-gimana. Tapi ternyata kalau kita rajin ternyata bisa ya gitu.
0: Betul. Konsisten dan juga ya udah berkarya terus gitu ya. Oke okay. Pokoknya sukses buat lagu ini dan nanti kita tahu dong pokoknya harus nyanyi mumpung lagi nggak jarang di Indonesia harus nyanyi dulu di sini.
2: Boleh.
0: Habis itu kita akan dengerin mereka nyanyi live session sambil Kangga juga harus pamit teman berdua. Ya udah dulu buat music live chatnya hari ini dan thank you banget buat teman berdua yang udah ngikutin dari tadi ya dari jam 7 waktu Indonesia Barat. Sampai ketemu lagi besok. Tapi besok nggak sama Angga, besok sama Edit kalau nggak salah ya. Ya udah kita akan langsung aja. Dengerin ini dia live session dari Fadila dan juga Danis dengan Simple. Kakak pamit ya. Bye bye.

0: Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
0: Pro2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

Alright teman Bro 2, dan sudah pukul 9 waktu Indonesia Tengah, saatnya dipandemenin kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam untuk cerita penutup hari. So seperti biasa, kalau udah cerita penutup hari kamu bebas ya, cerita-cerita, curhat-curhat, mau request lagu juga boleh, asalkan kamu nanti curhat dulu ya. Dan buat kamu juga teman Bro 2 yang baru aja join di 104.2 MHz, jangan lupa stay tune terus, karena masih panjang perjalanan kita di malam hari ini. So please make sure kamu harus stay tune. Dan teman Bro 2, buat kamu juga yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan ya semuanya. Dan tadi juga udah dibuka sama satu single dari Bernadia. Tapi Dipa tuh lebih suka lagunya yang satuan gitu loh, yang na-na-na-na-na-na apapun. Aduh lupa deh Dipa judulnya ya. Seandainya apa sih? Takut tambahkan bumbu apapun. Pokoknya itulah liriknya ya. Dipa sampai lupa judul lagunya, tapi Dipa tahu lagunya, cuman lupa karena itulah ya, penyiar selalu ingat liriknya cuman judulnya enggak tahu gitu loh. Tapi nanti deh Dipa bakalan putar nanti di segmen selanjutnya ya. Mungkin. Dan buat kamu juga nih teman Bro 2 yang mau curhat juga bisa by Instagram Pro2F Mataram, bisa DM-DM aja. Kalau kamu lagi buka-buka IG juga, kamu bisa DM kita langsung. Dan buat kamu juga yang mau curhat lewat aplikasi RRI Digital, bisa banget teman Bro 2. Jadi kita tungguin sampai di jam 11 aja. So langsung aja teman Bro 2, sembari Dipa nungguin curhatan kamu, better Dipa kasih kamu lagu-lagu dulu kali ya. Dipa bakal kasih 3 lagu dulu untuk mengawali perjumpaan kita. Jadi ada Jas Merah, Nadine Amiza, sama Sal Priadi.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti, apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya mak, mak. Iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.

Kain tenun Toraja merupakan salah satu warisan leluhur yang masih dijaga kelestariannya sampai saat ini. Kain tenun ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam budaya masyarakat Toraja. Kain tenun memegang peranan penting dalam berbagai upacara adat, juga sebagai simbol kemakmuran dan kejayaan. Di masa lampau, hanya orang tertentu saja yang mampu memiliki kain tersebut, misalnya kaum bangsawan atau orang beradab.

Alright, teman pro 2, udah jam 9.30. Saatnya kamu curhat teman pro 2, karena kita udah 30 menit berjalan nih ya. Langsung aja, kamu yang punya curhatan, punya cerita, bisa banget ke Instagram pro 2 FM Mataram atau curhat di WhatsApp 0819020570. Oke. Teman pro 2, kita bakalan ke curhatan pertama dulu ya. Ini Dipa mau curhat deh ya. Gak jadi deh. Gimana sih, pelan-pelan banget. Tapi jadi deh, karena tadi Dipa tuh abis nontonin finalnya Duta Bahasa NTB 2026. Dan Dipa tuh ada prediksi gitu loh, beberapa pemenang. Ternyata bener pemenangnya. Dipa tuh penasaran, jangan-jangan Dipa ini bisa menebak pemenang. Tapi ya, congratulations untuk para pemenangnya. Tadi Duta Bahasa NTB keren-keren banget. Mereka kan ada 20 finalis ya, tapi yang menang cuma 6. Jadi pemenang 1, 2, 3 pasangan gitu. Dan pemenang pertamanya tadi 2T, Tangguh dan Tiwi. Lalu pemenang keduanya ada Ariel dan juga si Nisa. Terus ada pemenang ketiganya Caroline sama si Sultan. Congratulations untuk para pemenang ya. Nanti kita undang satu-satu kali ya ke Pro 2. Boleh banget ya. Jadi buat kamu juga teman Pro 2 yang mau diundang ke Pro 2, bisa banget loh. Nanti langsung aja kontak-kontak di 0819020570. Tapi sementara kamu curhat dulu ya. Dipa tungguin curhatan kamu di WhatsApp kita juga. Dan juga di Instagram kita di Pro 2 FM Mataram, kamu bisa DM di sana. Anyway, jangan lupa download aplikasi RR Digital ya. Oke, teman Pro 2, dan ini udah ada yang mau request lagu di malam hari ini ya. Oke, di sini udah ada yang pengen nge-request satu lagu nih teman Pro 2, karena dia tuh lagi suka banget sama lagu ini, dan bisa dibilang dia tuh benar-benar ngefans nih sama penyanyinya gitu. Dia tuh suka sama Liodra, jadi pengen dengerin lagunya Liodra katanya malam hari ini. Oke. Katanya sih bebas ya, Dipa mau pilih yang mana. Ya udah, Dipa kasih yang paling hits kali ya. Lagunya Liodra yang Sang Dewi.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, teman berdua, 46 menit ternyata sudah berlalu ya. Jadi buat kamu yang mau curhat, yang mau cerita, long way to go, masih panjang. Jadi tenang aja, dan buat kamu yang mau curhat, tipe masih tungguin. Anyway, ini udah ada curhatan nih, teman berdua. Jadi ini ada teman kita yang baru aja kenal 1 bulan lebih ya. Katanya si yang deketin dia ini pengennya sat-sat, no drama-drama. Nah, di sini kriterianya kan dia pengennya yang setara ya. Dia tuh sarjana nih yang curhat nih, tapi si yang deketin dia ini lulusan SMP. Dari yang dia lihat sih memang sederhana, tapi dia tuh bisa lihat dari struggle-nya dia kerja karena emang dia lulusan SMP gitu kan. Enggak ada dukungan dari keluarganya dan improve hidupnya sendiri. Entah keberanian dari mana dia sampai ngajak si cewek ini nikah gitu loh. Yang pasti kalau sekarang ngerasa sih kayak nyaman-nyaman aja katanya. Tapi entah nanti karena berbagai perbedaan dari mereka tuh cukup banyak terkait pendidikan, pekerjaan gitu ya. Menurut teman pro 2 nih, apakah lanjut atau enggak? Karena juga dia kadang hopeless tentang percintaannya nih. Menurutku, kalau emang kamu ragu gak masuk kriteria kamu, ya mending gak usah. Soalnya pernikahan itu kan nanti bakal diisi sama setengahnya obrolan. Terus kalian kan harus banyak-banyak ngobrol gitu loh. Kalau bedanya gapnya sangat jauh, bukan berarti Dipa merendahkan pendidikan ya. Cuman gini-gini, kamu kan mau ngebangun ikatan tuh dengan tujuan ya. Untuk apa? Untuk support, untuk kenyamanan kamu ya. Kamu yang tahu nyamannya kamu seperti apa. Kamu mau terima dia atau enggak sih? Kamu yang tahu sendiri ya. Kalau ragu lagi dan lagi, menurut Tipa jangan diterima aja. Karena kalau

Jadi jangan coba-coba milih yang salah, karena kita yang tahu maunya kita apa gitu. Kalau dipaksain kan nanti ya sakit dikit lah gak sih, ya kan? Mending tunggu lebih lama lagi, mungkin dikasih waktu buat nunggu dulu gitu ya, supaya ketemu yang terbaik menurut versi yang kamu disiapkan nantinya. Oke? Pokoknya kamu teman pro 2, saran Dipa, jangan salah pasangan. Again and again, jangan salah pasangan. Oke? Semangat teman pro 2 mencari pasangan kamu.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

Jika mendengar nama Leonardo da Vinci, apa sih yang ada di pikiran kamu? Ya, kebanyakan orang pasti akan langsung ingat pada lukisan Mona Lisa. Lukisan karya Leonardo da Vinci ini hingga sekarang dianggap sebagai lukisan paling populer di dunia sejak abad ke-16. Tapi tahukah kamu bahwa Leonardo da Vinci bukan hanya sekedar seorang seniman loh? Ia juga memiliki titel sebagai sosok ilmuwan dalam bidang geometri, mekanika, matematika, dan sebagainya. Berbagai temuan Leonardo da Vinci mempengaruhi perkembangan zaman. Satu di antaranya adalah kendaraan lapis baja yang mampu bergerak ke segala arah dan dilengkapi dengan sejumlah besar senjata. Mobil lapis baja da Vinci dirancang untuk mengintimidasi dan membubarkan pasukan lawan. Kendaraan ini memiliki serangkaian senjata ringan yang diatur pada platform melingkar, dengan roda yang memungkinkan jangkauan 360 derajat.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, okay, teman Pro 2, buat kamu yang mau calling-calling, aku nggak pusing. Langsung aja curhatin ke WhatsApp 0819020057000. Anyway, teman Pro 2, ini ada teman kita nih yang lagi single and very happy katanya, ya. Jadi dia tuh lulusan SMA, nggak punya pegangan atau tabungan sama sekali, literally nothing. Selama 16 tahun abis lulus SMA tuh dia gak pernah kepikiran kuliah. Nah hidupnya tuh kerja cuma asal jalanin aja gitu kan. Terus kayak tahun ini tuh tiba-tiba dia pengen kuliah gitu loh. Biar fleksibel sama kerjaannya dia milih kuliah yang malam gitu kan. Misalnya jurusan sistem informasi. Nah masalahnya dia tuh kerja dengan gaji ya sekian gitu ya. 50%-nya tuh buat kebutuhan rumah dan ngasih ibunya. Nah dia tuh pengen nanya nih, worth it gak ya buat kuliah? Trust me ya. Ada pepatah yang bilang kalau sungguh-sungguh keinginannya maka terbukalah jalannya. Jadi lakuin apapun itu dengan serius, biar kekuatan yang kita kenal sebagai Tuhan itu yang membukakan jalannya. Menurutku sih aman aja ya, asal gaya hidup kamu tuh gak boros, kebutuhan kamu tuh masih bisa terpenuhi kok ya. Kamu harus punya tujuan dulu sih menurut Dipa kalau kuliah itu apa. Kalau misal buat nyari kerja sepertinya gak worth it ya. Kalau misalnya kamu pengen gitu loh, karena kamu pengen upgrade diri sekaligus upgrade penghasilan kamu, itu worth it. Jadi menurutku kamu tanya dulu biaya per semesternya berapa sambil kamu nabung. Oke, okay? Bener deh teman Pro 2, pendidikan itu bener-bener ngaruh banget ke kondisi ekonomi. Makanya tuntutlah ilmu setinggi-tingginya dan cerdaskanlah orang-orang di sekitarmu.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Bu, aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget, Ibu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa

0: Gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

Teman pro 2, sekarang tuh hati-hati banget ya milih pasangan ya. Kayak teman kita nih, bener-bener dia tuh kan habis ngejalanin hubungan sama cowok nih ya. Ini BTW temannya Dipa sih sebenarnya. Dia tuh bilang, si cowok itu bilang dia tuh gak punya cewek gitu kan. Gue jomblo gitu. Dan terakhir katanya putusnya udah lama. Tapi ternyata dia punya cewek dan udah jalan 8 tahun sama ceweknya. Akhirnya kan si temannya Dipa ini mundur kan akhirnya. Ngeblok semua akses sosmed gitu kan. Tapi hati temannya Dipa tuh rasanya berat banget. Mau nangis tapi gak bisa. Dia bilang si cowok ini kan. Dia tuh bilang kayak dia tuh mau ngejagain si temannya Dipa ini. Karena hubungan sebelumnya tuh si temannya Dipa ini kan diselingkuhin ya sama mantannya. Tapi nyatanya yang ini ternyata lebih ngeselin. Aduh, dia jadi traumanya double-double deh. Apa ya, menurutku jangan dipaksa untuk move on langsung ya. Jalanin aja gitu loh, hari-hari kayak biasanya gitu. Ya walaupun rasanya gak enak banget, nanti lama-lama lupa sendiri. Jadi itu fase-fase yang emang harus dilewatin gak sih teman pro 2 kalau lagi patah hati. Fase-fase kita denial, fase-fase kita nerima, fase-fase relapse-nya gitu kan. Banyak fase-fase dalam setelah putus itu ya. Makanya pas teman-temannya Dipa putus tuh kayak Dipa tuh gak bisa ngasih saran apa-apa selain sabar. Karena itu bakalan kelewat sendiri, ya kan? Kayak mungkin Dipa gak tahu kamu sudah sesabar apa. Terus mungkin kamu udah capek gitu ya dengar kata sabar. Cuman ya mau gimana lagi gitu. Emang harus dijalani karena dunia tetap berjalan, bumi tetap berputar. Makanya kamu teman pro 2 jangan terlalu menaruh harapan besar kepada manusia. Nanti kecewa.

apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih

Alright, teman bro 2. Ah, 5 menit lagi. Padahal Dima masih pengen ngobrol sama kamu. Tapi gak apa-apa teman bro 2, kita lanjut besok malam aja kali ya. Okay, thank you so much buat kamu yang udah cerita teman bro 2. Dima senang banget bisa dengerin curhatan kamu, cerita kamu ya. Hopefully apa yang kamu ceritain bisa agak sedikit buat plong di hati kamu. Dan buat yang belum cerita, besok aja kali ya. Karena kita udah di jam 11 bentar lagi. Dan dari jam 11 sampai jam 12 bakal ada jazz music yang bakal nemenin kamu. So thank you for stay tune di PM Bertugas. Bye bye dulu for now. And selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Satu single terakhir dari Raisa dengan Berpindah Hati.

Tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Bermula dari lahirnya organisasi modern pertama di Indonesia, Budi Utomo, tanggal 20 Mei 1908 oleh para pelajar sekolah kedokteran Stovia di Batavia. Kala itu, rakyat Indonesia hidup dalam tekanan penjajahan. Pendidikan terbatas, kesejahteraan rendah, dan rakyat terpecah oleh wilayah serta suku bangsa. Para pemuda mulai menyadari, bangsa ini harus bangkit bersama melalui pendidikan, persatuan, dan semangat kebangsaan. Lahir semangat baru, semangat sebagai satu bangsa, bangsa Indonesia. Semangat Hari Kebangkitan Nasional, bangkit dalam pendidikan, bangkit dalam menjaga persatuan, bangkit dalam berkarya dan mencintai negeri sendiri. Selamat memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Bangkitlah Indonesiaku, menuju bangsa yang kuat, cerdas, dan bermartabat.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai aja sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

teman Pro 2, dengan terdengarnya musik ini maka seluruh kerabat kerja Pro 2 segera pamit dari ruang dengar teman Pro 2. Esok pagi kita bisa bersua kembali merajut tali pertemanan di antara kita melalui FM 104,2 MHz. Saya Dipa mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 FM Mataram mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

pagi teman Pro2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, radio publik milik bangsa, Programa 2. Dipancarluaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz, mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Edisi hari ini Kamis 21 Mei 2026. Dari kawasan Langkut 83 Ampenan, saya Putri bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 104,2 Pro 2 FM Mataram.
1: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan subuh untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.

0: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
1: Pro 2 104,2 FM.

0: 2 104,2 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Pro 2 104,2 FM.
1: Kisah Nabi Yunus alaihi salam ditelan ikan paus. Usia bumi semakin tua dan jumlah manusia pun terus bertambah. Dari masa ke masa, Allah terus mengutus para nabi serta rasul untuk membimbing manusia. Namun, godaan dari iblis juga tidak pernah berhenti, membuat manusia terus-menerus jatuh dalam dosa. Sama seperti yang terjadi pada penduduk kota Ninawa ini, mereka berpaling dari Allah dan menyembah berhala. Mereka menciptakan patung-patung berhala itu dalam berbagai wujud. Mereka mengikuti ajaran nenek moyang dan meneruskannya lagi ke anak cucu.
2: Ingatlah, anak-anakku, tidak ada pencipta dan pelindung yang lebih hebat daripada dewa kita ini.
1: Ajaran ini semakin lama semakin melekat, hingga tidak ada lagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yunus alaihi salam lahir di tengah-tengah kaum penyembah berhala ini. Namun, hal itu tidak membuatnya terjerumus dalam dosa. Dia tetap memegang teguh iman kepada Allah sesuai dengan ajaran para nabi terdahulu. Allah lantas mengangkat Nabi Yunus sebagai utusannya. Tugas Nabi Yunus adalah mengingatkan umatnya dan mengajak mereka untuk kembali beriman kepada Allah. Sama seperti kebanyakan kaum durhaka lainnya, penduduk Ninawa pun menolak dakwah Nabi Yunus.
3: Banyak yang mengaku sebagai utusan Tuhan, namun semuanya pembohong.
4: Apakah benar Tuhan yang kau sembah itu ada?
5: Jika engkau tidak bisa menunjukkan wujudnya, bagaimana kami bisa percaya?
1: Nabi Yunus mengingatkan kaumnya akan hari kiamat yang pasti akan datang, dan neraka yang begitu mengerikan akan menjadi tempat bagi orang-orang yang penuh dengan dosa. Sedangkan bagi mereka yang beriman, Allah akan mengangkatnya ke surga. Namun, semua ancaman dan janji indah ini tidak bisa menggoyahkan kepercayaan penduduk Ninawa. Selama beberapa waktu, Nabi Yunus terus berdakwah. Namun, kaumnya selalu saja menentang. Keadaan ini membuat Nabi Yunus sedih dan kecewa. Nabi Yunus berdoa kepada Allah dan memohon petunjuk. Apa yang harus dilakukan untuk menyadarkan penduduk Ninawa ini? Namun, sebelum Allah menurunkan wahyu, Nabi Yunus telah memutuskan lebih dulu. Dia pergi meninggalkan kaumnya. Nabi Yunus berjalan menuju ke pantai. Dia mencari sebuah kapal penumpang dan berniat pergi ke tempat lain. Kala itu, matahari sudah hampir terbenam, dan Nabi Yunus masih bimbang. Apakah langkah yang dia ambil ini tepat? Namun, ketika mengingat kembali perilaku kaumnya yang kejam, Nabi Yunus kembali marah. Dia pun memutuskan naik ke sebuah kapal yang akan berlayar ke negara lain. Nabi Yunus bergabung bersama para penumpang lainnya. Mereka semua saling berbincang. Hanya Nabi Yunus saja yang memutuskan untuk menyendiri. Tiba-tiba saja, angin bertiup dengan kencang. Langit malam yang gelap mulai dihiasi kilatan-kilatan petir, disertai dengan gemuruh yang menggelegar.
3: Badai akan segera datang!
1: Badai mengamuk dengan ganas, membuat kapal terombang-ambing. Para penumpang mulai panik ketika melihat air mulai membanjiri lambung kapal.
6: Kapten, kapal kita mulai tenggelam.
4: Buang barang-barang yang paling berat.
1: Semua awak kapal langsung bergerak. Mereka membuang barang bawaan ke laut untuk mengurangi beban. Meskipun semua barang sudah dibuang, kapal tetap saja terombang-ambing dan hampir tenggelam, seolah beban yang dibawanya masih terlalu berat.
5: Bagaimana ini, Kapten?
4: Salah satu di antara kalian pasti telah berbuat dosa besar, sehingga para Tuhan marah.
1: Nakoda pun memerintahkan anak buahnya untuk membuat undian. Setelah undian itu jadi, nahkoda berkata,
4: "Sesuai tradisi, untuk meredakan amarah laut, salah satu penumpang harus dikorbankan."
6: "Buang saja para budak. Buat apa harus diundi?"
4: "Bagi yang namanya terpilih, dialah yang akan dibuang ke laut."
1: Undian pertama dilakukan. Yang keluar adalah nama Nabi Yunus. Undian kedua dilakukan, dan yang keluar adalah nama Nabi Yunus lagi.
2: "Siapa yang bernama Yunus?"
5: "Malang sekali dia."
1: Nakoda menarik undian untuk ketiga kalinya.
4: "Yunus, cepat bawa dia kemari."
1: Semua penumpang sepakat bahwa Nabi Yunuslah yang harus dikorbankan agar lautan kembali tenang. Awak kapal berjaga-jaga seandainya saja Nabi Yunus melakukan perlawanan. Namun, Nabi Yunus tidak melawan. Nabi berpikir, apakah ini merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia telah meninggalkan kaumnya sebelum mendapatkan perintah dari Allah? Nabi Yunus berdiri di samping perahu dan melihat lautan yang bergejolak dipenuhi ombak besar. Sungguh pemandangan yang mengerikan. Gelapnya malam terasa semakin mencekam. Nabi menutup mata dan memantapkan hati melompat ke laut. Dalam sekejap, dia tercebur ke dalam air yang dingin. Saat Nabi membuka mata, seekor ikan paus yang sangat besar berada tepat di depannya. Ikan paus itu melahap dan menelan Nabi Yunus hingga jauh ke dalam perut. Kemudian, ikan itu menyelam jauh sekali ke dalam lautan. Nabi mencoba menggerakkan tangan, kaki, kepala dan seluruh tubuhnya. Semuanya masih terasa normal. Alhamdulillah, Nabi masih hidup. Namun, dirinya kini terjebak di dalam tiga kegelapan, yaitu kegelapan malam, kegelapan perut ikan, dan kegelapan dasar lautan. Nabi merasa sungguh berdosa. Dia kemudian bertasbih dan berdoa memohon ampunan.
2: "Tiada Tuhan selain Engkau, ya Allah. Wahai yang maha suci, sesungguhnya aku termasuk orang yang menganiaya diri sendiri."
1: Selama terjebak di dalam perut ikan, Nabi Yunus tidak pernah berhenti bertasbih. Dia bertaubat dengan sungguh-sungguh. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar tasbih Nabi Yunus yang menggema dari dalam perut ikan. Atas kesungguhannya itu, Allah menurunkan perintah kepada ikan paus agar membawa Nabi ke permukaan laut. Ikan itu berenang menuju ke sebuah pulau dan mengeluarkan Nabi Yunus dari dalam perutnya. Allahu Akbar. Nabi Yunus berhasil selamat dari perut ikan tanpa suatu kekurangan. Namun, berada di dalam perut ikan membuat tubuh Nabi menjadi lemah dan kesakitan. Apalagi setelah dia terdampar di pantai. Sengatan sinar matahari membuat kulitnya semakin terbakar. Di tengah rintihannya, Nabi terus bertasbih dan memohon pertolongan dari Allah.
2: Allahu Akbar.
1: Kemudian, Allah menumbuhkan pohon sejenis labu yang memiliki daun lebar untuk melindungi dari sinar matahari. Nabi Yunus bertahan hidup dengan bantuan buah labu beserta daun-daunnya yang lebar. Daun itu mampu melindungi kala panas dan dingin. Beberapa waktu kemudian, Nabi berangsur-angsur pulih dan sehat kembali. Setelah itu, Allah memerintahkannya untuk kembali kepada penduduk Ninawa dan menyampaikan wahyu bahwa Allah telah menerima taubat mereka semua. Nabi Yunus sungguh terkejut melihat kaumnya telah berubah. Ketika Nabi tiba di kota, mereka menyambut dengan hangat.
5: "Kami takut akan azab dari Allah akan segera datang ketika engkau pergi meninggalkan kami."
2: "Benar, karena itulah kami beriman dan beribadah seperti yang engkau ajarkan. Berharap agar Allah mengampuni dosa kami."
1: Subhanallah. Penduduk Ninawa yang tadinya menyembah berhala kini telah bertaubat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka semua bersujud syukur ketika mendengar bahwa Allah telah menerima taubat mereka. Setelah itu, penduduk Ninawa hidup dengan makmur dan bahagia.
7: Alhamdulillah.
1: Nabi Yunus pun melanjutkan dakwahnya lagi hingga usia 110 tahun.
8: 104,2 Pro 2 FM.

0: 2. Teman terbaik kamu.
1: You are listening 104.2 Pro 2 Mataram Radio Republik of Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 2 FM.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya info Pro 2 FM dan inilah informasi selengkapnya. Mexico City, kota terpadat di Amerika Utara, memadukan sejarah kaya dan budaya modern yang hidup. Ini akan menjadi atmosfer Piala Dunia 2026. Lalu lintas macet bukan pemandangan baru di kota ini, dengan 23,1 juta jiwa, polusi akan mengganggu pernafasan supporter yang akan mendukung tim kebanggaannya. Mexico City berada di ketinggian 2.240 meter di atas permukaan laut, sehingga perlu adaptasi keras. Mexico juga banyak katedral dan istana negara. Kuliner Mexico City berkelas dunia, perpaduan street food dan inovasi lokal yang kaya rasa, tacos jalanan hingga Roma dan Condesa menawarkan pengalaman kuliner beragam. Kota ini menyiapkan 18 venue publik untuk siaran langsung Piala Dunia gratis bagi masyarakat. Area ini bebas alkohol dan menghadirkan budaya serta kegiatan olahraga menarik. 7 venue dibuka, 39 hari menyiarkan 104 pertandingan Piala Dunia secara gratis untuk publik. 11 lainnya menayangkan laga tim nasional Meksiko dan highlight pertandingan. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, anggota Komisi 1 DPR RI Yuda Novanza Utama mendorong penguatan desa dan UMKM melalui transformasi digital. Langkah itu dinilai penting untuk membangun kemandirian ekonomi desa di era digital. Hal itu disampaikan dalam webinar literasi digital bertema membangun kemandirian desa di era baru koperasi UMKM Selasa 13 Mei 2026. Kegiatan digelar Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Komisi 1 DPR RI. Menurut Yuda, desa memiliki potensi besar menjadi pusat pertumbuhan ekonomi nasional. Penguatan teknologi dan pengembangan sumber daya manusia dinilai menjadi kunci utama. Desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dengan dukungan teknologi digital dan penguatan koperasi serta UMKM. Yuda mengatakan transformasi digital membuka peluang besar bagi pelaku usaha desa. Teknologi dapat dimanfaatkan untuk memperluas pasar dan meningkatkan produktivitas usaha. Ia juga menekankan pentingnya literasi digital bagi masyarakat desa. Menurutnya, masyarakat perlu memahami pemasaran digital hingga pengelolaan usaha berbasis teknologi. Teman Pro 2, sekian info Pro 2 FM untuk edisi pagi hari ini. Dan pastikan kamu tetap stay tune di 104,2, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
2: Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
3: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
1: Ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

teman-teman Pro 2, sepede. Apa kabar kamu hari ini? Ya, aku sih kabarnya baik-baik saja. Awalnya mau nyanyi gitu ya, tapi kayaknya gak baik kalau nyanyi. Jadi aku awali dengan baik-baik aja dan bakal nemenin kamu di suasana yang semoga aja hari Kamis ini di 21 Mei 2026 adalah hari yang baik untuk kita semua. Hari yang sama-sama kita mulai dengan senyuman, terus juga dengan harapan ya, dan sarapan juga sih jangan lupa, oke? Dan aku bakal nemenin kamu ya di sepeda dengan beragam informasi. Bayangin aja 4 jam ya. Jadi kayak kamu harus menikmati aktivitas pagi, mempersiapkan pagi hari kamu. Kamu harus jalan ke tempat aktivitas sampai nyampe di tempat aktivitas ya. Dan aku bakal punya info cuaca, info seputar Kota Mataram dan sekitarnya, informasi-informasi yang tentunya kita update bareng-bareng. Yuk ya, sampai di jam 10 pagi. Jadi pastikan kamu sambil prepare aktivitas pagi hari ini, dengerin terus pada di 104.2 teman terbaik.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Check it up. Okay, check it up. Teman Pro 2 masih di sepada. Ya, pagi-pagi udah mulai mempersiapkan pakaian kamu. Hari ini seragamnya apa? Jangan sampai salah kostum. Atau mungkin kayak ada kegiatan tambahan ya, ada jam olahraga juga, ada kelas meeting juga untuk kamu, atau bahkan yang presentasi tuh kayak ada dress code-nya gitu, teman Pro 2. Ya udah, sambil disiap-siapin semuanya ya, teman Pro 2, sambil dicek-cek juga hari ini kamu ada tugas apa yang harus dikumpulin, terus juga ada mau ketemu sama siapa ya. Coba kamu cek-cek lagi, jangan sampai ada yang kelupaan dan ketinggalan. Ya namanya juga manusia ya, namanya lupa itu adalah manusiawi. So sebelum kamu berangkat ya, kamu boleh cek-cek lagi, dan sambil aku cek-cek info dan dengerin single dulu yuk, teman Pro 2, buat temenin kamu di sepada.

0: Info Cuaca Hari Ini. Kita akan berdua saat info cuaca untuk edisi hari ini ya, di hari Kamis 21 Mei 2026. Putri bakal mulai dari Kota Mataram dan sekitarnya. Di pukul 8 pagi cuaca diprediksi bakalan cerah dengan suhu 27 derajat Celcius, kelembaban 78%, kecepatan angin 5,6 km per jam dengan arah angin timur. Lagi di pukul 11 waktu Indonesia Tengah, cuaca diprediksi cerah juga, suhu 29 derajat Celcius, kelembaban 67%, kecepatan angin 9,3 km per jam dengan arah angin timur laut. Pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah, ada prediksi bakal terjadi hujan ringan dengan suhu 81 derajat Celcius, kelembaban 9,3 km per jam dengan arah angin timur. Nah, untuk sore hari, teman Pro 2, pukul 17 waktu Indonesia Tengah, diprediksi cuacanya nanti udara kabur ya, dengan suhu 26 derajat Celcius, kelembaban 97%, kecepatan angin 9,3 km per jam dengan arah angin timur. Nah, untuk malam hari, pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah, cuaca diprediksi cerah dengan suhu 26 derajat Celcius, kelembaban 96%, kecepatan angin 6,1 km per jam dengan arah angin timur. Dan terakhir ya, pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah, cuaca diprediksi bakalan berawan dengan suhu 25 derajat Celcius, kelembaban 96%, kecepatan angin 5,6 km per jam dengan arah angin tenggara. Oke, jadi hari ini ada prediksi bakal terjadi hujan, siap-siapin aja gitu ya peralatan-peralatan penting kamu supaya aman nyaman beraktivitas. Dan aku masih bakal terus nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. So keep stay tune.
1: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.go.id. Teman terbaik.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

Pagi-pagi denger lagu romantis, gimana-gimana tuh? Udah ada yang disapa belum sama si dia atau si doi? Untuk mungkin ada yang bakal berangkat bareng pagi hari ini, ada yang bakal dijemput hari ini buat jalan ke tempat aktivitasnya pagi-pagi, ada yang bakal ke sekolah, ke kampus, ke tempat kerja, ya yang semangat ya teman Pro 2, karena ini masih pagi, jadi semangat kamu emang harus disiapkan untuk

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
2: Mangkoknya sen, tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayamnya iyal bener kamu ini leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.